0: Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
1: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
4: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
4: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekanraya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
5: Apabila ada api itu cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalu api.
4: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
7: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan, kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
6: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
8: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
6: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
9: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk memulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah. Isunya apa nanti saja, kan belum dibahas.
6: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
10: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
11: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2009 ini ya lebih bersih dari dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya. Jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
2: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
14: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkata,

0: petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antiamsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: masyarakat tentang 2 tahun.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar. Dan tetap setia bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat di belakang Mapolres Malino, mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Sedangkan penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahukah anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu Suradou Labodana, yang berarti tidak usah.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, soalnya kita hadirkan Halo RRI di ruang dengar Anda semuanya. Tetap bersama RRI di 95,3 MHz.
1: Pengumuman ataupun hasil dari Dinas Lingkungan Hidup ya, setelah melakukan penelitian terkait mengenai kandungan udara ya, disimpulkanlah tidak sehat. Betul. Karena ada range-nya 7 beda, dari sekian angkanya sekian, ini sehat, ini tidak sehat ya.
2: Iya.
1: Ini tentu juga kalau dibilang tidak sehat ya itu takutnya berdampak sama kesehatan juga ya.
2: Iya. Nah, ini yang menarik ya hari ini. Iya,
1: sehingga harus wajib pakai masker.
2: Betul.
1: Dong.
2: Betul. Iya. Wajib banget pakai masker dan iya. Dengar-dengar ini anak-anak sekarang dari kelas 1 2 3 itu udah diliburkan lagi katanya.
1: Oke. Okay.
2: Iya, di beberapa sekolah ya. Iya. Nanti kita juga bisa mendengarkan ya bagaimana di sekolah-sekolah lain itu salah satu tindakan ya dari Betul. Pemerintah untuk bisa menangani anak-anak di bawah umur yang takutnya yang rawan terkena penyakit-penyakit dikarenakan kabut asap ini.
1: Iya, tentunya penyakit saluran pernapasan.
2: Betul.
1: Kita coba baca informasinya ini kemarin ya, Jubeda, 11 Oktober. Ya, ini memang ini munculnya kembali.
2: Iya.
1: Ini dari rri.co.id, hati-hati udara Tarakan sedang tidak sehat. Iya. Masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan kabut asap minggu kemarin ya, 11 Oktober 2026. Bahkan indeks pencemaran udara atau ISPU Kementerian Lingkungan Hidup menembus angka 106 dan masuk kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan, Zairil Zain, mengatakan kondisi udara dengan kabut asap yang cukup tebal dirasakan masyarakat sudah masuk kategori tidak sehat. Dengan kondisi udara tidak sehat, tentu penggunaan masker sangat penting agar masyarakat tidak terdampak atau terpapar penyakit utamanya yang berhubungan dengan pernafasan. Kemudian di sisi lain, ya juga menyampaikan bahwa ada salah satu warga Tarakan yang melakukan aktivitas olahraga di seputaran Stadion Dato' Adil merasa terganggu dengan semakin tebalnya kabut asap. Ya, nih Hendy di sini menceritakan ya, dia mulai olahraga sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Kemudian kabut sangat tebal terasa ya. Semakin sore semakin terasa ya, bahkan udaranya juga. Ya, ini tentu berdampak ya kalau terlalu lama di luar ya, bagi Anda mungkin juga punya penyakit yang lain-lain ya. Kita sarankan untuk menggunakan masker.
2: Betul, ya mungkin juga bisa menjadi salah satu perhatian ya. Kalau misalnya kabut asap yang setebal ini, mungkin kiranya bisa berolahraga di rumah saja kali terlebih dahulu ya.
1: Di rumah saja.
2: Sembari agar bisa lebih menjaga kesehatan aja gitu. Tidak dilarang olahraga ya.
1: Betul.
2: Mungkin diganti lokasinya aja yang tadi dari di luar ya, masuk ke dalam rumah dulu. Kita olahraga di rumah aja.
1: Keliling-keliling dalam rumah ya. Keliling-keliling ruang tamu. Oh, ya dapur ya. Ya, bagi Anda mungkin pendengar dan pemirsa ya, punya hal yang mau Anda sampaikan terkait udara ini ya yang semakin buruk ya, silakan di 0821 5320 9845.
2: Iya, atau juga bisa melalui chat di WhatsApp. Anda bisa menyertakan lokasi, foto, nama ya, agar bisa lebih spesifik kita nanti bacakan. Dan juga tentunya bisa langsung di kolom komentar di YouTube channel RRI Tarakan Official yang saat ini Anda sedang nonton ya atau sedang saksikan. Oke, ada informasi lagi nih ya Rizal terkait dengan Ombudsman Kaltara ini banyak terima laporan persoalan lingkungan hidup. Oke. Jadi laporan ini terkait dengan lingkungan hidup selama September banyak diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara, yang mana Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara Maria Ulfa mengatakan selain laporan terkait dengan lingkungan hidup, ada juga laporan kepegawaian dan juga pendidikan tadi. Iya, pastinya laporan-laporan yang masuk ini adalah apa ya, bisa dikatakan kegelisahan masyarakat ya. Baik dari lingkungan ataupun terkait dengan kepegawaian ya. Kalau lingkungan sih sepertinya sudah pasti ya Rizal ya.
1: Betul.
2: Kita tahu sendiri kita nih, aduh, kabut-kabutnya.
1: Iya.
2: Belum lagi mungkin masalah sampah.
1: Iya, ya, betul sekali.
2: Yang tak henti-hentinya ya, selalu menjadi perhatian pemerintah ya, dan juga menjadi perhatian masyarakat.
1: Iya, mungkin salah satunya pembakaran lahan itu ya.
2: Itu dia.
1: Oke, baik. Jubeda, bicara mengenai kabut asap ya, dan juga kita akan running ke cuaca. Ya, kita sudah terhubung dengan siapa nih, Jubeda?
2: Di sini sudah ada Muhammad Reza Saputra. Halo, Mas Reza.
3: Halo, Kak.
2: Iya, gimana kabarnya Mas Reza?
3: Alhamdulillah baik kak.
2: Oke, kita langsung aja Mas Reza, gimana nih info cuaca Kaltara hari ini?
3: Ya baik, saya jelaskan untuk kondisi cuaca saat ini terlebih dahulu untuk wilayah Kalimantan Utara. Cuaca saat ini di Kalimantan Utara ini dominan berawan ya. Kemudian ada juga yang mengalami cuaca kabut asap. Okay. Di sebagian wilayah Bulungan, sebagian wilayah Malinau, Kota Tarakan, dan juga sebagian wilayah Nunukan. Kemudian perakiraan cuaca hari ini tanggal 12 Oktober 2026 ini wilayah Kalimantan Utara masih dominan berawan ya, sampai sore hari, dengan ada cuaca juga berasap juga di Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Kemudian di malam hari ini seluruh wilayah Kalimantan Utara ini ada potensi hujan ringan, seperti itu Mbak. Okay, kemudian untuk ini ya, untuk peringatan dini cuaca ekstrim untuk hari ini hingga 3 hari ke depan ini nihil, seperti itu.
1: Oke, nihil ya.
2: Oke.
1: Baik. Mbak, Mas Reza, bicara mengenai jarak pandang ini, tentu kabut asap semakin tebal ini kalau kami ya, secara yang kami pandang ini, apakah memang semakin tebal atau seperti apa ini?
3: Baik, kami jelaskan terlebih dahulu ya, untuk kabut asap yang terjadi di Tarakan hari ini merupakan sisa akumulasi kemarin dari titik panas di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang terbawa angin dari arah selatan. Penumpukan asap ini masih bertahan karena meskipun arah angin di lapisan 3000 kaki maupun permukaan yang dominan sudah berubah dari arah timur, kecepatan angin permukaan masih sangat lemah, bahkan cenderung tenang, sehingga tidak cukup efektif untuk memindahkan asap tersebut. Kemudian selain itu, banyaknya tutupan awan memicu fenomena inversi suhu, yaitu kondisi ketika lapisan udara di atas justru lebih hangat daripada udara di permukaan tanah, sehingga bertindak seperti tutup. Nah, istilahnya seperti tutup yang menutupi arah permukaan, sehingga bisa menahan asap dan polutan ya, agar tidak bisa naik dan tetap terperangkap di bawah. Kemudian dari data BMKG ya, akumulasi 24 jam menunjukkan 0 titik panas atau 0 hotspot di Kalimantan Utara. Namun hal ini masih perlu dipastikan kembali apakah wilayah tersebut memang benar-benar tidak ada titik api atau sebenarnya ada tetapi tidak terdeteksi oleh citra satelit karena terhalang oleh tutupan awan yang tebal. Karena hotspot bisa dipastikan ada atau tidak ada itu kalau kondisinya cerah. Seperti itu Mbak.
2: Ya. Oke, baik. Nah, ini kita kalau masih bicara terkait dengan kabut asap, bagaimana kondisi hingga esok hari? Apakah masih ada potensi kabut asap, Mas Reza?
3: Ya, untuk kondisi esok hari masih ada potensi ya. Mengingat bahwa kabut asap memang ini sulit diprediksi karena bersentuhan langsung dengan aktivitas manusia, gitu. Iya. Untuk esok hari diperkirakan kabut asap di Tarakan ini tidak separah hari ini ya, karena memang arah angin dominan sudah berubah dari arah timur bukan dari selatan lagi. Kemudian untuk perakiraan di bandara, jarak pandang visibility Bandara Internasional Juwata pada hari ini pukul 9 Wita itu berada di jarak 2 km. Cuaca signifikannya terpantau ada asap arah angin dari barat laut dengan kecepatan 3 knot. Dengan perakiraan 24 jam ke depan di bandara, jarak pandang rata-rata berkisar 3 km dengan kondisi cuaca berasap dan angin permukaan rata-rata dari selatan.
1: Iya. Dengan jarak pandang seperti ini, apakah aman untuk penerbangan dan pelayaran, Mas Reza?
3: Ya, untuk penerbangan ya, untuk penerbangan ini minimal jarak pandang aman itu di 1,8. Jadi untuk saat ini berada di 2 km masih aman untuk aktivitas take off dan landing. Untuk di perairan Kaltara ini perlu waspada ya, karena memang jarak pandang di daratan dan perairan itu berbeda dampaknya gitu. Lebih rendah di perairan untuk saat ini ya. Untuk itu para nelayan, kemudian para pelaku usaha di perairan itu harus tetap waspada.
2: Oke, baik. Nah, kalau terkait dengan tinggi gelombang, Mas Reza bagaimana nih?
3: Untuk tinggi gelombang 3 hari ke depan mengikuti wilayah perairan Nunukan Sebatik, Tarakan dan Tanjung Selor, ini sudah ada peringatan dini gelombang tinggi atau gelombang tinggi gelombang berada di kategori rendah hingga tenang.
2: Oke, baik. Ya, terakhir Mas Reza, mungkin ada himbauan dari BMKG untuk masyarakat, silakan.
3: Ya, karena memang isunya saat ini berasap ya di wilayah sebagian Kalimantan Utara, BMKG mengimbau masyarakat Kalimantan Utara, khususnya wilayah Tarakan dan sekitarnya, untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Bagi pelaku aktivitas pelayaran, nelayan, dan pengguna jasa transportasi laut di wilayah perairan Kaltara ini, diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap keterbatasan jarak pandang yang berpotensi mengganggu pelayaran. Selain itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak. Ya, seperti itu, Mbak.
2: Oke, baik. Terima kasih Mas Reza untuk informasinya dan selamat kembali bertugas.
0: Iya.
3: Baik, selamat kembali.
1: Salam sehat selalu.
2: Oke, ya tadi kalau katanya Mas Rizal yang potensi kabut asap ini susah diprediksi ya Rizal.
1: Betul.
2: Ya. Hari ini kadang-kadang lumayan, besok bisa jadi kabut yang lebih tebal lagi.
1: Betul.
2: Jadi memang harus diupdate setiap hari sih sepertinya.
1: Iya, makanya pantengin terus ya siaran RRI Tarakan dan juga tentu sosial media ya ataupun web dari BMKG Kota Tarakan.
2: Iya.
1: Baik, kemudian informasi lainnya ya Jubeda, tadi kita sudah update mengenai cuaca. Ternyata selain itu di Tarakan tuh ada sesar ya yang menyimpan potensi gempa magnitudo 7,0.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Ini kalau udah mau bahas gempa rasanya agak merinding ya.
1: Tapi jangan panik ya, jangan panik. Tidak boleh kalau panik biasanya ngeblank tuh Jubeda.
2: Itu dia.
1: Iya, pendengar ya, meski tidak tergolong jalur Mactros ya, karena karakteristik gempa Megatros ini umumnya berada di atas magnitudo 7,0 hingga 9,0 pada zona subduksi, namun masyarakat Tarakan tetap waspada. Hal itu disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan Muhammad Sulam Hilmi. Menurutnya sesar Tarakan memiliki rekam jejak histori kebencanaan yang patut diwaspadahi. Berdasarkan catatan sejarah, BMKG mencatat sesar Tarakan pernah melepaskan energi gempa hingga magnitudo 7,0 ya pada tahun 1923. Sudah lama sekali juga.
2: Betul
1: ya.
2: Sekali.
1: Iya, di mana BMKG menghimbau masyarakat untuk tidak berfokus pada spekulasi kapan peristiwa gempa atau tsunami akan terjadi. Mengingat gempa bumi hingga kini belum dapat diprediksi secara presisi waktu kejadiannya. Fokus utama yang perlu ditingkatkan adalah langkah-langkah mitigasi dan simulasi kesiapsiagaan darurat. BMKG, ya Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan sendiri bersama dengan BPBD dan pihak terkait telah rutin menggelar edukasi kebencanaan, termasuk program simulasi mitigasi gempa di lingkungan sekolah atau BMKG Goes to School. Pihaknya juga mengapresiasi tingkat kesadaran ya masyarakat Tarakan yang kian meningkat dalam merespon informasi peringatan dini kebencanaan. Iya, berarti tentu bicara mitigasi jangan panik ya.
2: Iya.
1: Walaupun informasi apapun yang muncul, kondisi keadaan apapun yang kita hadapi, jangan panik.
2: Betul sekali. Apalagi kalau udah panik biasanya tuh malah makin ngeblank ya Rizal ya. Mau keluar rumah malah masuk ya.
1: Betul. Baik Jubeda, kita coba update bagaimana kondisi udara kita. Hari ini kita juga sudah bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan. Ada Bang Zeril Zain. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang.
4: Halo, selamat pagi.
1: Iya, salam sehat selalu, Bang Zain. Bang Zain, mungkin bisa langsung diupdate bagaimana terkait kualitas udara kita hari ini, Bang. Apakah meningkat dibandingkan kemarin?
4: Iya, terima kasih. Untuk hari ini, kualitas udara yang dipantau melalui spektrometer yang nilai indeks kualitas udara kita ini terpantau pada nilai 111 ya, Mas.
1: Oke.
4: Okay. Ya.
1: Kemarin 106 kemarin ya, kalau tidak salah kemarin 106, Bang ya.
4: Nah, kemarin itu 106 sampai dengan tadi malam mencapai nilai tertinggi itu sekitar 111. Tapi ini sudah mulai menunjukkan grafik menurun.
1: Oke.
4: Okay. Dari jam 4 tadi.
2: Iya.
4: Kita belajar jam 9 tadi itu 111.
2: Oke, okay, jam 9 tadi.
1: Jam 9 tadi, Bang. Berarti masih kategori tidak sehat atau seperti apa, Bang?
4: Masih dalam kategori tidak sehat.
2: Oke, okay, iya. Bang Zen, kira-kira nanti kalau di jam 9 ini masih kategori 3 sehat, apakah nanti ada peningkatan lagi di siang harinya sekitar jam 12 atau hingga sore, atau bagaimana pergerakannya?
4: Kalau berdasarkan grafik yang kita pantau, grafiknya udah mulai menurun.
1: Oke.
4: Okay. Ya, grafiknya udah menurun. Jadi mudah-mudahan nanti waktu sore itu bisa balik ke biru atau kondisi sedang. Tapi apabila kamu masih pekat atau bertambah arah angin dan detik api yang mungkin belum berkurang lagi seperti itu.
1: Yeah.
4: Karena ini kan
1: Okay. Baik, Bang Zen, dengan kondisi tidak sehat ini, apa adakah rekomendasi yang dikeluarkan DLH, baik itu ke pelayanan publik, kemudian anak-anak sekolah dan lain-lain untuk saat ini, Bang ya, karena kondisinya kurang sehat begitu.
4: Oke. Upaya strategi sudah sampaikan melalui surat edaran ya. Surat edaran Wali Kota nomor 2 tahun 2002 perlindungan masyarakat terhadap dampak asap kebakaran hutan dan lahan berdasarkan indeks standar pencemaran udara memang dari kota yang menjadi perhatian atau himbauan yang dituliskan di dalam surat edaran ini yang harus memah di sektor-sektor yang berkaitan dengan masyarakat. Kegiatan pendidikan terpantau mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh ya, yang dilakukan mulai pada hari ini mengingat kondisi udara tidak sehat. Kemudian wajib menggunakan masker selama kemudian kegiatan pembelajaran di area yang tertutup pembelajaran dari sekolah. Kemudian untuk masyarakat ya diharapkan untuk menggunakan beraktivitas di luar ruangan, utama kepada kelompok rentan yang memiliki riwayat penyakit ibu hamil dan balita.
1: Iya.
4: Ya, orang dewasa juga sebenarnya untuk kita menggunakan masker dan mungkin
1: baik.
4: Kemudian untuk dari sektor namanya pekerja itu diharapkan orang yang berada di area kemudian namanya keamanan ke kegiatan dari luar lama.
1: Baik. Bang Zen, terakhir mungkin ada himbauan, Bang, dan juga penekanan ya terkait mengenai kondisi kita dan kemana masyarakat jika ingin mengupdate informasi terkait kondisi udara kita. Apakah ada sosial media ataupun flyer yang disiapkan dari pihak DLH? Silakan, Bang.
4: Ya, himbauan kepada masyarakat ya tetap tenang, tetap waspada. Itu mencegah terdekati terutama di daerah mereka melakukan kebakaran lahan, pembukaan lahan, pembukaan tanah. Karena memang itu di mana atau orang yang melakukan pembakaran untuk tidak mengganggu kondisi. Ya. Kemudian untuk masyarakat yang informasi terkait kualitas udara bisa melalui www.lh.go.id.
1: Oke.
4: Download Play Store atau App Store. Kemudian ganti kembali bahkan aplikasi 112.
1: Oke. Baik, kalau membutuhkan pertolongan darurat langsung 112. Bang Zairil Zain, terima kasih banyak Bang atas waktu dan juga informasinya sudah dibagi ke Pro 1 RRI Tarakan. Salam sehat selalu Bang.
4: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke Rizal, ya tadi sudah di-update juga ya, walaupun agak sedikit putus-putus ya, tapi insya Allah nyampe lah ya ke kita terkait pesan-pesan yang tadi sudah disampaikan. Oke, kalau seperti itu Rizal, kita akan break sejenak. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Halo RRI.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, Mar, aku krungu oh salammu, kombo kangen.
8: Samo-samo.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
8: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
14: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
15: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
14: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
15: Tapi, masalah saya lebih penting.
16: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
17: Halo RRI.
16: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
17: Halo RRI.
18: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar masih bersama dengan kami dalam segmen Halo RRI, dan juga tentunya kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami baik melalui line telepon 0821-5320-9845 atau juga bisa langsung melalui kolom chat di YouTube yang saat ini sedang Anda saksikan, atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor yang sama. Iya. Silakan pendengar, kami menantikan Anda selalu sehingga pukul 10 di siang ini.
1: Betul sekali ya, bagi Anda mungkin yang saat ini berada di fasilitas kesehatan ya, boleh tuh kalau mau melaporkan atau mau sharing unek-uneknya ya terkait pelayanan kesehatan, mungkin pelayanan hukum ya, pelayanan publik lah ya.
0: Iya.
1: Yang kira-kira butuh pembenahan, butuh perbaikan, boleh ke sini. Daripada Anda curhat ke media sosial ya, bagus curhat ke sini, kita akan coba jembatani untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait.
0: Iya.
1: Iya, beda ini kemarin juga ya, ada informasi yang seru tentunya ya, ini dari radio.co.id, di mana ada operasi narkoba di Tarakan ya, sabu dan alat isap disita, 7 orang diamankan.
0: Waduh.
1: Iya, ini aparat gabungan menyisir kawasan yang diduga menjadi sasaran operasi sarang narkoba di Kota Tarakan Jumat kemarin, 9 Oktober 2026. Sebanyak 7 orang diamankan di tempat berbeda ya dalam rangkaian penindakan aparat gabungan tersebut. Satu orang berinisial MAZ alias V ya, diamankan di Jalan Kamboja dengan barang bukti 2,4 gram dan 1,71 gram diduga sabu.
0: Oke, ini.
1: Kemudian 3 orang pelaku lainnya ya berinisial AR, MLZA dan Z ya, diamankan di kawasan Kelurahan Selumit Pantai. Polisi menyita 3 bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu serta satu alat yang digunakan untuk mengambil sabu. Lalu lokasi ketiga di Kampung Pukat ya, Kelurahan Selumit Pantai. Ini lagi-lagi ada orang yang berinisial A, I dan AF. Itu diamankan juga di lokasi tersebut. Di lokasi tersebut aparat menyita 2 alat isap bong, 1 korek api gas, 1 unit telepon genggam dan 1 ikat sedotan berwarna putih. Terhadap orang-orang yang diamankan di kawasan Selumit Pantai, petugas akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami keterlibatan masing-masing dalam dugaan tindakan pidana narkotika. Hal itu disampaikan langsung oleh Bapak Kapolda Kaltara Irjen Pon Agus Wijayanto ya, melalui PLH Kabit Humas Polda Kaltara AKBP Erwin Esmanik. Erwin menegaskan operasi gabungan ini merupakan langkah penegakan hukum untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Operasi ini juga melibatkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltara, kemudian ada BNN, Satreskoba Polres Tarakan, TNI, Satpol PP dan instansi terkait. Sinergi lintas instansi ini katanya ya menjadi bagian penting dalam upaya menekan peredaran narkoba dan menjaga keamanan masyarakat. Secara keseluruhan 7 orang diamankan dalam operasi tersebut ya diduga menjadi titik-titik sarang narkoba. Namun aparat masih perlu mendalami peran penting masing-masing orang yang diamankan. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Jubeda, ini ternyata ini iya, operasi serentak se-Indonesia.
0: Oh, baik.
1: Ya, seluruh polda di Indonesia bersih-bersih ya ke iya, lingkungan atau titik-titik yang diduga menjadi sarang narkoba.
0: Dan ternyata banyak sekali.
1: Iya, iya. Tapi ya yang diamankan yang kecil-kecil.
0: Iya.
1: Yang besar-besarnya mana?
0: Mana? Belum dapat ya.
1: Belum dapat. Okay.
0: Tapi ya bisa dikatakan lingkaran setan ya. Mm-hmm. Jadi betul, selalu ada saja mm-hmm, bahkan ya enggak tahu nih sampai kapan ya.
1: Iya.
0: Intinya kita himbau juga kepada masyarakat, kiranya mungkin ada yang menemukan, melihat yang transaksi seperti itu, bisa langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena ya jangan sampai terlibat juga dengan hal yang seperti ini. Kita pikirkan generasi kedepannya, anak-anak kita nanti bagaimana kedepannya. Karena memang dampak dari narkoba ini begitu merusak masa depan anak-anak kita nanti.
1: Iya, betul sekali. Narkoba ini bisa jadi gerbang ya, dimana bisa apa ya, bisa tertaut dengan kejahatan
0: iya,
1: lainnya.
0: Bisa merusak ya, otak juga iya, tuh.
1: Banyak hal yang dia rusak, apalagi bicara generasi.
0: Iya.
1: Nah, untuk yang menemukannya tadi disampaikan Jubeda, ini kalau tidak salah nomor kantor polisi 110 ya.
0: Itu dia.
1: 110 Polres Tarakan bisa langsung dihubungi.
0: Iya. Oke, kita lihat lagi, ternyata masih ada informasi-informasi beragam dan pendengar pemirsa, informasi ini bisa Anda update langsung juga ya melalui laman kita di rri.co.id. Di sini DPRD Kaltara dorong ekonomi warga KTT lewat bantuan ayam petelur. Oh, dari KTT ini, masyarakat KTT yang mendengarkan kita, upaya penguatan ekonomi warga berbasis komunitas dan juga penanganan stunting terus dilakukan di Kalimantan Utara. Dan kali ini anggota DPRD Kaltara yakni Famelia Ibrahim menyalurkan bantuan ratusan bibit ayam petelur beserta perlengkapannya untuk kelompok masyarakat di Kabupaten Tanah Tidung. Jadi program ini pun bersumber dari dana pokok-pokok pikiran APBD Provinsi Kaltara TA 2026 yang mana dirancang untuk menjawab dua persoalan sekaligus, yakni kemandirian ekonomi keluarga dan juga ketahanan gizi daerah. Familia juga pendengar ini menyebutkan bahwa bantuan ternak ini dialokasikan untuk memacu kegiatan ekonomi yang produktif sehingga warga tidak sekedar menjadi konsumen tetapi juga produsen pemenuhan kebutuhan pangan harian mereka sendiri. Isu ketercukupan gizi ini memang menjadi sorotan kita saat ini, Rizal ya. Bahkan ini juga mendasar di beragam tempat, bahkan juga di Kota Tarakan ini.
1: Betul.
0: Dengan adanya produksi telur ya mandiri di tingkat rumah tangga, beban pengeluaran dapur masyarakat diharapkan bisa berkurang sekaligus menyuplai kebutuhan protein hewani harian terutama bagi anak-anak. Ya, informasi ini pendengar juga bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni di rri.co.id.
1: Iya.
0: Kalau kita baca ini berarti salah satu solusi ya dari pemerintahan KTT untuk masyarakatnya dalam memberantas stunting dan juga pemenuhan gizi harian masyarakatnya.
1: Iya.
0: Ya, bisa menjadi contoh mungkin.
1: Betul. Ya, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa mungkin yang di KTT mendengarkan kita,
0: iya,
1: ya, bisa silakan bergabung di 0821-5320-9845. Saya kira bantuan-bantuan terkait mengenai pemenuhan gizi ini harus selalu disuplai ya.
0: Betul.
1: Mengingat juga ada beberapa program pemerintah ya, mulai dari program pemerintah pusat bicara mengenai ketahanan pangan ya.
0: Iya.
1: Kemudian alur distribusi bagaimana bahan-bahan pokok untuk menyuplai makan bergizi gratis ya. Kemudian ada sekolah rakyat dan lain-lain.
0: Iya.
1: Dan tentu memerlukan keterlibatan semua elemen ya.
0: Betul.
1: Untuk bisa bersinergi. Oke. Dan kita bacakan kembali satu informasi juga ya dari Tarakan. Ini Satlantas Polres Tarakan kampanyekan keselamatan berlalu lintas. Oke, ini dia ya, membina kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Tarakan rutin melakukan sosialisasi pendidikan masyarakat lalu lintas ya hingga di tingkat kelurahan. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Tarakan Ibtu Ardi Wisnu Pradana mengatakan melalui sosialisasi masyarakat diajak untuk mematuhi aturan berlalu lintas. Sebab keselamatan berlalu lintas diawali dari keluarga. Oke. Ardi juga mengungkapkan pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi utamanya bagi pengendara kendaraan roda dua. Di antaranya tidak menggunakan helm, SNI, melawan arus, anak di bawah umur, membawa motor. Dimana ya tentu selain ada polisi masuk sekolah, ada juga nih polisi ke kelurahan. Ya tapi harus begitu ya,
0: betul,
1: jemput
0: betul,
1: bola
0: betul.
1: Semua harus diedukasi.
0: Iya.
1: Ada anak didiknya langsung, ada orang tuanya langsung.
0: Iya, jadi semuanya ya terjabah dengan baik gitu.
1: Betul.
0: Ya, terjabah dengan baik.
1: Harus.
0: Ya. Oke, kalau seperti itu yang pastinya informasi-informasi tadi bisa menjadi salah satu apa ya, pengingat untuk kita
1: betul.
0: Semua bahayanya di jalan. Ya, jangan trek-trekan ya, nyawa kita nggak ada dijual.
1: Iya, ada orang yang menunggu di rumah ya.
0: Betul, ingat orang yang di rumah. Ya,
1: kita,
0: seperti itu.
1: Kita akan break ya, Juna. Iya. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Tentunya kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung. Sampaikan unek-unek Anda, opini, saran, ataupun kritik konstruktif ya, terkait mengenai pembangunan, ya, fasilitas umum, pelayanan publik di 0821-5320-9845. Jangan lupa perkenalkan diri Anda ya di WhatsApp ya. Kirim foto dan juga video pendukung ya, bukti bahwa ada hal yang harus diperbaiki, ada dibenahi ya, biar menjadi dasar kita untuk kita teruskan ke pihak-pihak terkait untuk minta respon ataupun langsung dijawab. Iya, Jubeda ya. Ini tentu bicara mengenai pemilu ya.
1: Iya.
0: Ini coba kita hadirkan.
1: Ini sudah mulai ya.
0: Mulai katanya tahapan pemilu itu akan dimulai 2027.
1: Oke. Okay.
0: Kan kita sudah
1: hawa-hawanya udah nyampe ini.
0: Sudah ada hawa-hawa 2027 ya.
1: Betul. Jadi pastinya juga sudah mulai dibahas oleh masyarakat luas, apalagi terkait dengan politik uang.
0: Wah. Iya.
1: Ini panas ya bahasanya nih.
0: Kita bacakan ya juga. Nah, gandeng komunitas literasi jalanan ya, Bawaslu minta warga tolak politik uang.
1: Oke.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum bahwa

0: meningkatkan kesadaran politik, serta berperan aktif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Ketua Bawaslu Tarakan Riswanto menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran bersama mengenai peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Menurutnya, kesiapan pengawasan pemilu 2029 perlu dilakukan sejak dini, mengingat tahapan pemilu direncanakan mulai berjalan pada 2027. Dalam pertemuan tersebut, Riswanto juga mengajak komunitas literasi Tarakan mengambil bagian sebagai pemantau pemilu. Keterlibatan komunitas diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan partisipatif serta mendorong masyarakat untuk turut mengawasi jalannya proses demokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Selain itu, Bawaslu Kota Tarakan juga membuka peluang kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, ya, perjanjian kerjasama PKS dengan komunitas literasi jalanan. Kerjasama ini diharapkan menjadi landasan kolaborasi dalam meningkatkan literasi demokrasi, pendidikan kepemiluan, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilu. Informasinya Anda bisa baca di rri.co.id, ya.
1: Oke, itu tadi dia. Jadi pada intinya adalah di mana bekerja sama, ya, dengan anak-anak muda juga, ya, terkait dengan sosialisasi pemilu ini, apalagi terkait dengan untuk tidak mengambil uang, ya, atau uang politik uang, ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, dan pendengar dan pemirsa, kami juga masih menantikan Anda untuk memberikan informasi-informasi kepada kami, ya, terkait dengan pelayanan dan lain sebagainya yang kemungkinan menurut Anda itu harus diperbaiki oleh pemerintah, harus ditinjau, harus dilihat, ya.
0: Betul, harus diperbaiki. Betul. Ya. Daripada Anda buat story di sosmed tidak ada jawaban, kesini aja. Kita akan coba hubungi pihak-pihak terkait. Baik, juga kita akan update bagaimana kesehatan diri ataupun badan terkait mengenai kondisi kabut asap saat ini, ya. Kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Ari Yusnita, ya, sebagai dokter tentunya.
1: Itu
0: ya.
1: Dia pandangan dari dokter ini.
0: Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Dr. Ari.
2: Assalamualaikum, selamat pagi semua juga untuk pendengar RRI yang ada di Kaltara.
0: Luar biasa semangatnya, ya. Iya, Bu Dokter, bicara mengenai kondisi udara saat ini tentu sudah dikeluarkan dari DLH kurang sehat, ya. Ini dari pandangan Bu Dokter sendiri seperti apa masyarakat, apa yang harus masyarakat lakukan di kondisi saat ini? Silakan Bu Dokter.
2: Iya, jadi kan memang kabut asap ini sangat mengganggu kesehatan. Karena kan di dalam unsur ini mengandung zat kayak karbon monoksida, sulfur dioksida ataupun nitrogen dioksida yang terhidup di dalam tubuh, otomatis menimbulkan dampak kesehatan, ya, terutama pernapasan. Kemudian kalau misalnya ada orang sakit asma, otomatis tambah memperburuk kondisi atau penyakit paru yang lainnya. Nah, kalau untuk mata juga otomatis perih dan yang lainnya lah, ya, berair, merah. Nah, kalau saya sih saran saya memang untuk masyarakat harus menggunakan masker seperti dulu untuk melindungi kita supaya tidak terhirup sih. Itu sih solusinya. Terus kalau misalnya memang ada gangguan pernapasan, misalnya batuk dan yang lainnya, harus tetap ke dokter untuk diobati, kan gitu.
1: Iya, Bu Dokter, saat ini tuh masih banyak loh masyarakat di luar sana yang pengen banget berolahraga. Kira-kira kalau berolahraga dalam keadaannya seperti ini, boleh gak sih Bu Dokter, atau seperti apa?
2: Kalau saya sih, saran saya sih, kalau mau berolahraga jangan sore atau siang. Lebih bagus pagi. Nah. Pagi lebih seger, ya, walaupun memang dalam kondisi kabut, tapi kalau saya sih sarannya lebih pagi. Karena kalau misalnya siang semakin tambah banyak asamnya, semakin mempengaruhi pernapasan sih. Jadi seperti itu sih, Mbak.
1: Oke, berarti memang ada waktu-waktu yang disarankan dalam kondisi seperti ini.
2: Iya, yes. Kalau aku bilang pagi lah. Pagi lah paling bagus.
0: Pakai masker sambil olahraga gimana itu, Dok? Aman, ya?
2: Pakai masker sambil olahraga tuh yang penting jangan terlalu ketat juga, ya. Nanti malah
1: Oke. Baik. Berarti tapi aman aja, ya, dokternya, yang penting nggak ketat-ketat, ya, maskernya, ya.
2: Ya jangan terlalu ketat-ketat amat lah, intinya kan yang dipas-pasin saja.

0: terlalu longgar juga. Kalau longgar kan otomatis kan enggak kena di hidung juga gitu loh. Ya intinya sebisa mungkin lah, seenak mungkin lah yang menggunakan gitu. Iya. Tapi kalau untuk jalan atau apa yang menggunakan masker tuh yang harus ketat lah.
1: Oke, baik. Jadi Bu Dokter, berarti masyarakat dalam keadaan seperti ini sebenarnya selain olahraga apa aja sih yang harus dilakukan?
0: Dalam kondisi seperti ini selain olahraga, bukan hanya untuk di ini, olahraga itu sepanjang masa.
1: Iya.
0: Ya kan seperti itu. Nah, untuk kondisi sekarang nih ya, kalau misalnya enggak ada kegiatan atau apa ya lebih baik di rumah lah untuk menghindari asap kan, intinya seperti itu sih, Mbak.
2: Iya. Ada kira-kira makanan yang bisa dikonsumsi biar terhindar dari ancaman kabut asap?
0: kalau mau tahu itu terakhir aku ya, nanti tahu makan di mana ya.
2: Iya, baik. Budok.
0: Ya kalau untuk makanan saya sih pesannya gini, minum vitamin itu wajib hukumnya.
2: Baik.
0: Misalnya imbos, misalnya vitamin C, misalnya vitamin B. Tapi kalau orang sakit mah jangan minum vitamin C terlalu banyak, vitamin B aja, B6, B komplek gitu aja sih.
1: Ya, oke, baik. Berarti itu tadi ya.
2: Ya. Terakhir mungkin Bu Dokter ada himbauan ya kepada masyarakat kita ya, biar tetap semangat, jangan panik di kondisi saat ini. Silakan Bu Dokter.
0: Ya. Dalam kondisi seperti ini yang jangan terlalu panik ya. Intinya seperti kita kan sudah biasa pada waktu kita COVID itu kan panik banget kan. Nah, otomatis kan sekarang masyarakat sudah terbiasa dengan menggunakan apa masker nih. Nah, kalau bisa jalan itu saran saya pertama, satu menggunakan masker pada saat kita jalan. Terus yang kedua, olahraganya pada pagi hari, ini kesimpulan dari saya ya. Yang ketiga tuh minum vitamin, yang keempat makan bergizi dan cukup istirahat. Intinya seperti itu Mas Ica sama Mbak Reni.
1: Iya, Mbak Jubaida.
2: Mbak Reni di belakang layar dia, Bu Dokter.
1: Oke, terima kasih Bu Dokter.
0: Kenapa Mas Ica?
2: Di samping saya.
0: Di belakang layar, iya kali ini. Di belakang layar nih kali ini.
2: Terima kasih banyak Bu Dokter sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu buat semuanya dan buat masyarakat Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rizal, itu tadi penutup dari narasumber kita yang semangat banget ya. Betul. Emang kalau udah dokter hari ini.
2: Betul sekali, sama kayak orangnya lincah kemana-mana ya. Jubeda ya, tentu ya, terima kasih kepada semua yang sudah bergabung, seluruh narasumber ya, dan juga pendengar pemirsa yang sudah menyaksikan kita walaupun banyak pendengar kita itu malu-malu
1: juga. Iya. Malu-malu kucing ya.
2: Betul. Iya, kemudian ada pun kerabat kerja yang bertugas pada hari ini ya, Halo RRI edisi Senin 12 Oktober 2026, di belakang sana ada pengarah acara Reni, ada Hilma, kemudian ada Bung Pinar, Bang Akbar, ada Kezia, kemudian ada Bung Anas, ada Cahyo, kemudian ada Bisma. Oke. Siapa lagi ini ya? Iya, saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Jubaidah, pamit undur diri dong dengan Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Sudah selalu setia bersama RRI Malino. Dipancarluaskan dari Jalan Besar Pemerintahan, tempat belakang Mapores Malino. Tetap mengudara untuk Indonesia dimanapun berada. Dan pendengar, saya yang bertugas Muhammad Rian undur pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Tetap di ruang dengar Anda di 95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar pagi hari ini edisi 12 Oktober 2026 menemani Anda di Malinau siang hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita untuk hari ini. Ya, dan tentunya informasi-informasi yang kami lansir dari rri.co.id masih akan kami hadirkan menemani Anda hingga siang nanti ya, hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu kita akan dengarkan sajian lagu-lagu daerah Nusantara menemani istirahat siang Anda hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Ya, setelah Pro 3 RRI, dinamika olahraga, sajian lagu-lagu dan informasi akan kembali hadir. Kami hadirkan untuk Anda siang nanti pendengar hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga tentunya Pro Dangdut akan menemani Anda di siang nanti hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita. Ya, demikian untuk rangkaian program kita di Malinau siang hari ini bersama Eni yang bertugas menemani Anda. Baik pendengar, siang hari ini kita akan ke informasi terlebih dahulu ya. Dari Kota Tarakan, anggaran 711 juta dukung kontingen Tarakan pada Porprov 2 Kaltara. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porpora Kota Tarakan menyiapkan anggaran sebesar 711 juta sekian untuk mendukung keikutsertaan kontingen Tarakan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2 Kalimantan Utara Kaltara 2026 di Kabupaten Malinau. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan 408 orang yang terdiri dari atlet, pelatih, official, manajer, serta unsur pendukung lainnya. Namun jumlah cabang olahraga yang akan diberangkatkan masih menunggu verifikasi dan koordinasi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Tarakan. Hal tersebut disampaikan Kepala Disbud Por Tarakan Agustina usai menghadiri rapat kerja Raker KONI Kota Tarakan di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026 pendengar. Agustina menjelaskan penyusunan anggaran tersebut mengacu pada perencanaan sebelumnya yang menggunakan dasar keikutsertaan 30 cabang olahraga pada Porprov 2022. Sementara untuk Porprov 2 Kaltara 2026, data yang disampaikan KONI menunjukkan terdapat 44 cabang olahraga yang direncanakan mengikuti pertandingan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat 2 cabang olahraga yang disebut telah mengundurkan diri, yakni drum band dan sepak bola melalui PSSI. Dengan demikian, jumlah cabang olahraga yang berpotensi diikuti kontingen Tarakan menjadi 42 cabang. Meski demikian, jumlah tersebut masih perlu diverifikasi untuk mendukung cabang olahraga yang dapat diakomodasi dalam anggaran yang tersedia. Ia menegaskan penentuan cabang olahraga yang akan diikutsertakan dilakukan sepihak oleh Disbud Porrapar KONI Kota Tarakan akan berkoordinasi untuk menetapkan cabang olahraga beserta kebutuhan atlet dan unsur pendukungnya berdasarkan data yang diajukan. Menurut Agustina, KONI telah menyampaikan surat permintaan agar data cabang olahraga yang akan mengikuti Porprov segera dipastikan. Hal ini dinilai penting karena batas waktu penyerahan data kepada panitia provinsi semakin dekat, yakni 25 Oktober 2026. Demikian pendengar informasi terkait anggaran Rp711 juta rupiah dukung kontingen Tarakan pada Porprov 2 Kaltara. Informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

0: it's crucial you don't miss this student upgrade for Google Gemini. Avoid caps with unlimited file uploads. Plus, organize them into notebooks with tons of study tools. Plus, get tons of storage to house it all. Claim your student.
1: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
2: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
1: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
2: Siapa yang bikin kopi ini?
3: Saya, Pak.
1: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malinau pendengar, kita kembali ke informasi lainnya. Masih kami lansir dari rri.co.id. Kali ini informasi terkait Kemenhub mengatakan 1673 penerbangan terganggu karhutla. Dan ini ada beberapa maskapai paling terdampak. Karhutla di sejumlah wilayah Indonesia berdampak besar terhadap aktivitas transportasi udara sepanjang Agustus hingga Oktober 2026. Kemenhub RI mencatat sebanyak 1673 penerbangan domestik terganggu akibat kabut asap. 907 penerbangan diantaranya mengalami pembatalan atau penundaan. Data Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub menunjukkan gangguan tersebut terjadi selama periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Selain pembatalan dan penundaan, ratusan penerbangan mengalami keterlambatan karena jarak pandang di sejumlah bandara menurun akibat asap kebakaran. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menegaskan, keselamatan tetap menjadi prioritas dalam menentukan kelayakan operasional penerbangan. Menurutnya, maskapai harus menyesuaikan kegiatan penerbangan apabila kondisi cuaca dan jarak pandang tidak memenuhi persyaratan keselamatan. Di tengah banyaknya gangguan penerbangan, Kemenhub mengingatkan seluruh maskapai agar tetap memenuhi hak penumpang sesuai peraturan yang berlaku. Kewajiban tersebut mencakup penanganan penumpang yang mengalami keterlambatan, penundaan maupun pembatalan perjalanan. Bentuk pelayanan yang dapat diberikan meliputi kompensasi perubahan jadwal penerbangan hingga pengembalian biaya tiket secara penuh. Pemberian hak tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi gangguan penerbangan yang dialami penumpang. Kemenhub menghimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi penerbangan. Langkah tersebut dinilai penting karena kondisi kabut asap dan jarak pandang dapat berubah sewaktu-waktu. Ya, dan sebanyak 10 maskapai penerbangan tercatat mengalami gangguan operasional akibat kabut asap karhutla. Citylink Indonesia juga menempati posisi teratas dengan 478 penerbangan terdampak, disusul NAM Air sebanyak 300 penerbangan. Wings Air berada di urutan berikutnya dengan 227 penerbangan terdampak, sementara Super Airjet mencatat 161 penerbangan. Selanjutnya ada Surya Mataram mengalami gangguan pada 134 penerbangan dan Batik Air sebanyak 112 penerbangan. Maskapai Garuda Indonesia juga mencatat 97 penerbangan terdampak, diikuti Transnusa dengan 94 penerbangan. Adapun Lion Air mengalami gangguan pada 41 penerbangan dan Sriwijaya Air sebanyak 29 penerbangan. Jika dilihat dari jumlah pembatalan, Wings Air menjadi maskapai dengan angka tertinggi yakni 226 penerbangan. Posisi berikutnya ditempati Super Airjet dengan 158 penerbangan dan Citylink sebanyak 115 penerbangan. Sementara itu gangguan berupa keterlambatan penerbangan paling banyak dialami Citylink dengan total 357 penerbangan. NAM Air menyusul dengan 212 penerbangan yang mengalami keterlambatan selama periode pemantauan. Demikian pendengar untuk informasi siang hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: Tun, kenapa kelalaian dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Nak. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu kita nanti.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Dan demikianlah tadi musik dan informasi menemani Anda untuk siang hari ini pendengar. Selanjutnya, sajian lagu-lagu daerah Nusantara kembali akan hadir menemani Anda siang hari ini hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita. Dan setelah itu kita nanti akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Baik, lagu-lagu daerah Nusantara kita awali dari Banjarmasin dulu kali ya, dengan judul Ampar-Ampar Pisang. Disusul nanti lagu-lagu daerah lainnya akan kita dengarkan. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: sore itu anak.
1: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
2: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
1: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
2: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
1: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
3: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.
4: Nenek, dongor murupati pun mari uton. Mari ungo wale. Mapanggola adi dalepet tetap mulato bele.
5: Yang oleh mana lu usia wala? Wabu tak boleh dihenti, tinggal rumah aku siok. Wajah metok aku sim, wajah tu biayam.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah, takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

0: Ibu.
1: Iya, Nak.
0: Mau makan.
1: Ya, sebentar ya. Ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, Ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.
1: Kirim salam, kok.

0: Kenapa kerajaan dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepatnya pukul 12, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, kita akan dengarkan kumandang azan duhur sesaat lagi untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya di pukul 12 lebih 4 menit ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat siang, selamat mendengarkan. Untuk umat muslim juga, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Dan setelah itu kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga hingga pukul 12 lebih 30 menit nanti, pendengar. Dan setelah itu sajian lagu-lagu tembang kenangan menemani istirahat siang Anda di Jazz Music hingga nanti pukul 14.00 kita akan beralih di Pro Dangdut hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Selanjutnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
2: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
3: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
2: Of course, yeah, really happy to win here.
1: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
2: But yeah, unfortunately we just missed out on the win.
1: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, kini Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to the...
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but...
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Alwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega, finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun udah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity and good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus defar gol kita sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan babak klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bali Now. Dan demikianlah tadi kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Siang hari ini kembali menemani Anda di sajian lagu-lagu tema kenangan di program Jazz Musik, menemani istirahat siang Anda ataupun yang lagi sedang makan siang hari ini ya. Oke, selamat siang untuk Anda, selamat menikmati makan siangnya, istirahat siangnya sebelum kembali nanti beraktivitas lagi untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah menanti hingga sore nanti ya. Cuaca di luar juga masih terpantau cerah berawan, masih dengan kabut asap juga nih ya, terlihat hari ini masih tertutup awan biru di seputaran Malinau, sama kayak kemarin. Kalau kemarin lebih tebal lagi ya, sampai kayak udah mendung sekali kemarin. Nah hari ini agak panas tapi masih berkabut begitu. Iya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker Anda saat beraktivitas di luar, dan sering-sering juga minum air putih gitu ya. Baiklah, menemani segala aktivitas Anda di siang hari ini, kita awali dari lagunya Bening dulu dengan judul Salam Sumatera.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan menilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar dari lagunya Ari Pradina, Asmara. Menemani Anda tadi ya di program Saja Lagu-Lagu Tembang Kenangan di Jazz Musik untuk siang hari ini. Dan beberapa lagu lagi, setelah itu kita akan lanjut di Pro Dangdut hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, mengembalikan lagi semangat Anda yang sudah mulai hilang. Sudah panas jam segini, udah capek dan lelah ya. Nanti kita akan dangdutan pendengar hingga pukul 15.00 waktu Indonesia kebersamaan kita nanti. Iya, baiklah. Satu lagu penutup dari Yuni Sarah akan kita dengarkan dengan lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Siang hari ini akan Eni hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

beradu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar dimanapun Anda berada, masih di Prodangdut adalah kita. Iya, tadi ada Camelia Malik dengan lagunya Lautan Cinta, Cucu Cahyati Hello Sayang, dan ada Iyet Bustami juga tadi Laila Canggung menemani kita untuk siang hari ini. Sudah di pukul 13 lebih 54 menit ya.

Okay, sudah hampir di pukul 2. Yang pasti semua sudah kembali lagi ke aktivitas masing-masing setelah istirahat siang, istirahat makan. Saatnya untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah menunggu. Habis makan tuh biasanya ngantuk gitu kan. Iya, kenapa pas banget dangdut di jam-jam segini, di jam-jam kritis ya, karena sudah mulai mengantuk. Jadi biar kita semangat lagi dengan lagu-lagunya.

Baik pendengar, selain sajian lagu-lagu dangdut siang hari ini yang kami hadirkan, ini juga berbagi informasi di ruang dengar Anda. Kali ini kita ke informasi terkait Kemenkraf siapkan program kreatif by Indonesia untuk perluas pasar karya lokal. Ya, Kementerian Ekonomi Kreatif menyiapkan program kreatif by Indonesia untuk memperluas jangkauan karya kreatif lokal ke pasar nasional hingga global. Program ini mengandalkan kurasi untuk menemukan karya potensial agar mampu berkembang dan juga bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan program tersebut merupakan salah satu program presiden. Kementeriannya tengah mempersiapkan program itu untuk mengembangkan potensi karya kreatif anak bangsa. Rifki menjelaskan proses kurasi akan melibatkan komunitas, asosiasi, pemerintah daerah hingga perguruan tinggi. Kolaborasi lintas pihak tersebut diharapkan membantu mengidentifikasi karya kreatif potensial yang layak dikembangkan dan diperluas di jangkauan pemasarannya. Ia menambahkan potensi karya kreatif dapat muncul di berbagai ekosistem termasuk lingkungan perguruan tinggi, negeri maupun swasta. Karena itu keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk menemukan sekaligus mengembangkan potensi kreatif di Indonesia. Ya, program kreatif by Indonesia direncanakan mulai berjalan pada akhir 2026. Kementerian Ekonomi Kreatif akan memperkuat pelaksananya secara bertahap sepanjang 2027 hingga 2029. Rifki berharap program tersebut memperoleh dukungan dari berbagai pihak agar semakin banyak karya kreatif lokal berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional. Dukungan tersebut juga diharapkan membuka peluang bagi karya anak bangsa untuk menjangkau pasar internasional. Melalui Kreatif by Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif berupaya memperkuat pengembangan karya lokal melalui kurasi dan kolaborasi lintas ekosistem. Langkah ini diharapkan meningkatkan peluang karya kreatif Indonesia untuk dikenal lebih luas di pasar global. Iya, demikian untuk informasi siang hari ini pendengar. Dan selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id. Iya, di Kabupaten Magelang juga ya, kita sedang menunggu pergelaran yang setiap tahun. Kalau tahun ini gak semeriah tahun kemarin, tapi akan banyak festival budaya begitu ya. Kearifan lokal pastinya akan diangkat juga. Puncaknya tanggal 26 Oktober. Nah, ini yang sudah mempersiapkan diri juga nih ikut

pawai budaya, mempersiapkan baju-baju daerahnya masing-masing sesuai dengan sukunya masing-masing, dari daerah mana, suku mana, begitu ya. Jadi nanti akan kita lihat kemeriahannya seperti apa. Ditargetkan ada sekitar 20 ribu lebih peserta yang akan ikut di pawai budaya nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Jangan lupa untuk disiapkan memang tuh ya, baju-baju baju adatnya dari daerah masing-masing. Wah, bakalan seru. Nanti kita akan saksikan bersama begitu. Dan nanti juga akan diinformasikan untuk Anda informasi-informasinya yang akan nanti kita liput, terutama buat para teman-teman reporter di lapangan ya. Baiklah, kita dengarkan kembali beberapa lagu berikutnya, masih di Prodangdut menemani Anda di siang hari ini. Kali ini kita coba dengarkan dari lagunya panjangnya mencapai 100 meter. Elvi Sukaisi dulu deh dengan judul Dusta. Sehingga

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Kembali masih di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar masih di Prodangdut. Dan juga informasi siang hari ini kami hadirkan untuk Anda. Ya, kita ke informasi lainnya pendengar. Kali ini terkait karhutlah Sumsel belum mereda, BNPB kerahkan operasi modifikasi cuaca sebulan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karhutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama operasional penerbangan. Perihal ini, BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca OMC selama satu bulan untuk membantu penanganan kebakaran dan mengurangi dampak asap. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan upaya pemadaman akan terus dilakukan bersama instansi terkait sembari menunggu kedatangnya hujan. Berdasarkan perakiraan BMKG, hujan diperkirakan mulai turun paling cepat pada pekan ketiga Oktober atau paling lambat pekan ketiga November 2026. OMC menjadi salah satu langkah BNPB dalam menghadapi kondisi karhutlah yang masih berdampak terhadap kualitas udara dan jarak pandang. Pelaksananya memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan dengan dukungan penerbangan dari bandara yang memungkinkan operasi dilakukan secara aman. Kabut asap ganggu penerbangan di Palembang dan dampak kabut asap akibat karhutlah turut dirasakan di kota Palembang pendengar, terutama dalam aktivitas masyarakat dan sektor transportasi udara. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena jarak pandang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Baharudin II mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Sabtu 10 Oktober 2026, jarak pandang di Bandara Sultan Mahmud Baharudin II tercatat berada di bawah 1000 meter. Kondisi itu berlangsung selama periode pengamatan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 16.30 WIB. Terbatasnya jarak pandang akibat kabut asap menjadi salah satu tantangan dalam kegiatan penerbangan di wilayah terdampak. Situasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam lingkungan tetapi juga mempengaruhi mobilitas masyarakat. Berbeda dengan kondisi di Palembang, jarak pandang di Bandara Depati Amir masih tercatat lebih dari 1.800 meter. Dengan kondisi tersebut, bandara dinilai masih memungkinkan untuk mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ya, dan kegiatan penyemaian awan dilakukan BNPB dilakukan secara bertahap dengan pertimbangan kondisi atmosfer dan potensi terbentuknya hujan. Pada Jumat 9 Oktober, BNPB melaksanakan satu sorti penerbangan untuk menyebarkan bahan semai di wilayah Kabupaten Musi, Banyuasin dan Banyuasin, pendengar dan Banyuasin. Ya pendengar, demikian untuk informasi siang hari ini. Karhutlah Sumsel belum reda, BNPB kerahkan operasi modifikasi cuaca sebulan. Ya, dan kita berdoa bersama ya, semoga saja karhutlah dan juga kabut asapnya segera berakhir. Gak cuma di Sumsel ya pendengar, seperti yang kita lihat juga beredar di media sosial di Kalimantan Selatan juga cukup parah begitu untuk karhutlah, ditambah juga dengan kabut asapnya yang cukup tebal. Sampai kita pun ya di Malino pun cukup juga ikut merasakan kabut asapnya. Hari ini masih terpantau cukup jelas sekali di udara kabut, sampai awannya hari ini gak kelihatan awan birunya. Kalau yang biasanya kalau sudah siang-siang seperti ini tuh langit kita tuh terlihat biru begitu kan dengan awan putih. Tapi kalau ini benar-benar rata putih semuanya, tertutup sama kabut asap begitu ya. Ya semoga cepat berakhir dan semoga akan hujan di Sumsel, di Kalimantan yang bagian Kalsel ya, khususnya yang masih tebal kabutnya, semoga cepat hujan. Atau mungkin nanti hujannya seluruh Kalimantan lebih bagus lagi ya, jadi biar asapnya cepat terurai begitu. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan di pukul 14 lebih 44 menit.
dan kebersamaan kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Beberapa lagu masih akan kembali kami hadirkan untuk Anda, masih di Prodangdut. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

Mendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Malino Siang untuk edisi hari ini. Dan satu lagu, beberapa lagu tadi di Pro Dangdut sudah kita dengarkan dan waktu sudah menunjukkan di pukul 15. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tuntas sudah kebersamaan ini menemani Anda di Malinau Siang untuk edisi hari ini. Dan lanjut di Malinau Sore bersama penyiar selanjutnya akan menemani Anda hingga malam nanti. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan bertemu lagi esok hari di program lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Si

0: Saatnya dikumandangkan untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

kasih dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih yang masih bersama kami di RRI Program Satu Tarakan. Baiklah pendengar, satu lagu dari miliknya Ajeng dan juga Panas Dalam. Dulu Kita Masih Remaja yang sudah kami hadirkan di ruang dengan Anda 97,9 MHz. Dan juga untuk pendengar RRI Program Satu Tarakan yang baru saja menemukan frekuensi kami di 97,9 MHz, selamat bergabung bersama kami. Dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya pendengar, karena kabut asap masih membayang-bayangi kota Tarakan tercinta. Dan juga tetap bersama kami di 97,9 MHz dari miliknya Stella Band dengan Cuma Kamu.

Salah satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik.

Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi masih dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur. Dan juga Anda dapat mendengarkan kami melalui AM di 1350 kHz. Baiklah pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda musik dan informasi Prince Hussein, ke tempat kau ingin, yang akan mengalun indah di ruang dengar Anda di RRI Program 1 Tarakan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi,

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada. Untuk hari ini saatnya kita mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Kornus Nusantara 8, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Syasha.
0: Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya Diti dan cuaca di sana seperti apa?
1: Cuaca di Tarakan tadi siang panas, tapi sekarang udah mendung. Tapi gak kelihatan juga Syasha karena diliputi kabut asap kota Tarakan untuk hari ini.
0: Oh iya, kabarnya beberapa sekolah ada yang sampai diliburkan ya Diti ya?
1: Iya.
0: Baik, silakan, ada informasi apa di sore hari ini, Diti?
1: Informasi mengenai indeks pencemaran udara Tarakan yang tembus di angka 111, Syasha.
0: Laporan selengkapnya, Diti.
1: Terima kasih, Syasha. Pendengar dan pemirsa, masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan kabut asap yang cukup pekat. Berdasarkan indeks pencemaran udara Kementerian Lingkungan Hidup, indeks udara menembus angka 111 dan masuk kategori tidak sehat. Laporan selengkapnya oleh Jafar Nur.
2: Indeks kualitas udara kita ini terpantau pada nilai 111.
3: Masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan pekatnya kabut asap, bahkan berdasarkan indeks pencemaran udara ISPU Kementerian Lingkungan Hidup, indeks udara menembus angka 111 dan masuk kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan, Haizirjen mengatakan, kondisi udara dengan kabut asap yang cukup tebal yang dirasakan oleh masyarakat sudah masuk kategori tidak sehat. Kategori tersebut menurut Haizir menyebabkan kualitas udara sudah tidak sehat untuk manusia, hewan, dan tumbuhan.
2: Untuk hari ini, kualitas udara yang dipantau melalui nilai indeks kualitas udara kita ini terpantau pada nilai 111.
3: Haizir menambahkan dengan kondisi udara tidak sehat, tentunya penggunaan masker saat berada di luar rumah agar masyarakat tidak terpapar penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Untuk kabut asap yang menerpa Tarakan sejak beberapa hari lalu dan pada hari ini masuk di angka 111 ISPU, Haizir menegaskan kabut asap berasal dari luar Tarakan yang terbawa oleh angin sehingga kabut asap kiriman tersebut cukup pekat terasa oleh masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Syasha, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo Vira, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Sasha, apa kabar di Nunukan sana?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan rekan yang bertugas dalam keadaan sehat. Kalau Vira gimana di sana?
1: Alhamdulillah, juga rekan-rekan di RRI Samarinda sehat dan juga cuaca masih tertutup kabut asap ini.
0: Wah, berarti sama dengan di Nunukan ya Vira ya?
1: Betul.
0: Informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini, Vira?
1: Ada informasi mengenai operasi sarang narkoba di Balikpapan ini, Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, petugas gabungan Polda Kalimantan Timur dan Polresta Balikpapan menggelar operasi sarang narkoba di 3 tempat hiburan malam dengan 2 orang terindikasi positif narkoba. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
2: Petugas gabungan dari Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan menggelar razia gabungan di sejumlah tempat hiburan malam atau THM di Balikpapan. Ditemukan 2 orang positif pengguna narkoba. Operasi ini digelar sebagai bagian dukungan Astacita Poin ke-7 serta komitmen Kapolda Kaltim dalam pemberantasan narkoba di bumi etam. Dalam operasi sarang narkoba ini sebanyak ratusan pengunjung dan karyawan menjalani tes urin. Sebanyak 3 THM yang ada di pusat kota Balikpapan digeledah oleh petugas gabungan. Satu demi satu pengunjung THM menjalani pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Tidak hanya pemeriksaan fisik, petugas juga memeriksa barang bawaan pengunjung seperti tas hingga soft case telepon genggam guna mencegah pengunjung yang menyembunyikan narkoba. Petugas juga memeriksa urin ke pengunjung maupun karyawan hingga manajemen THM. Hasilnya dari 171 sampel urin yang diambil, 2 diantaranya diduga positif mengandung zat metamfetamin. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu menyebut keduanya merupakan laki-laki, 1 karyawan dan 1 penyedia pemandu lagu.
3: Satgas Polda bersama dengan Satgas Polresta Balikpapan melanjutkan kembali kegiatan operasi sarang narkoba. Jika kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan di kampung narkoba di Gunung Bugis, kita melanjutkan lagi untuk melakukan kegiatan di tempat hiburan malam. Ada 3 lokasi yang kita sasar. Pertama adalah THM dengan inisial C, kedua adalah THM dengan inisial W, dan kemudian yang ketiga adalah THM dengan inisial B.
2: Mengingat tidak ada barang bukti narkotika yang ditemukan, maka petugas hanya membawa 2 orang positif narkoba tersebut menuju institusi penerima wajib lapor atau IPWL di Rumah Sakit Bayangkari Balikpapan untuk menjalani proses rehabilitasi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Balikpapan sore ini. Sasha, kembali pada Anda di Nunukan. Silakan Sasha.
0: Terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita akan menuju Bumi Tononta Kanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 11.020 peserta mengikuti senam Lucky Wall di Paras Perbatasan Nunukan, memecahkan rekor MURI. Para peserta bergerak bersama dalam kegiatan yang memadukan kebugaran dan pelestarian budaya Tidung. Laporan selengkapnya bersama Ferry Hardiansyah.
1: Kegiatan pemecahan rekor MURI senam Iluk Yaki Betawal ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27 sekaligus Iro Tidung Murai Bersatu ke-4. Antusiasme masyarakat yang mengikuti senam tersebut mengantarkan Kabupaten Nunukan mencatat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pencapaian tersebut menjadi sejarah bagi Kabupaten Nunukan.
2: Kabupaten Nunukan mencatatkan sejarah, yaitu mendapatkan rekor MURI senam Lucky Wall. Ya, kenapa? Kabupaten Nunukan baru saja tadi kurang lebih 11.000 orang yang hadir merayakan, menyaksikan atau mengikuti bersama senam Lucky Wall yang kita laksanakan di Paras Perbatasan ini.
1: Sementara itu, Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri menyampaikan bahwa jumlah peserta telah diverifikasi sebelum pencatatan rekor dilakukan. Ia juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam memeriahkan dua momentum tersebut.
3: Kami informasikan bahwa hari ini MURI mencatat sebuah senam Lucky Wall oleh peserta terbanyak. Informasi dan setelah kami verifikasi, catatan terakhir adalah 11.020 peserta. Sungguh luar biasa animo masyarakat Nunukan di dalam rangka memeriahkan hari ulang tahunnya yang ke-27 sekaligus irau tanah turnio yang ke-4.
1: Rekor tersebut menjadi salah satu capaian dalam rangkaian perayaan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 dan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4. Senam Lucky Wall dengan 11.020 orang peserta sekaligus menempatkan budaya Tidung sebagai bagian penting dalam perayaan tersebut. Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia.
1: Selamat sore rekan Syasha. Gimana selamat kabarnya?
0: Sore. Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau Listia di sana gimana kabarnya?
1: Kita tetap harus baik-baik saja walaupun sore hari ini pekat sekali asapnya sampai menguning semuanya di sini. Termasuk saya juga kayaknya kuning bajunya gak lama-lama nih.
0: Oke, tapi aktivitas mencuci di sana masih aman Listia? Menjemur?
1: Mencuci, menjemurnya di dalam rumah. Nanti kalau di luar semua akan berbau asap.
0: Wah, mudah-mudahan cepat berakhir ya bencana kita.
1: Amin, amin.
0: Baik, Listia ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Masih terkait karhutla nih rekan Syasha.
0: Silahkan informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kepolisian dan TNI di Kalimantan Tengah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di berbagai wilayah. Selain melakukan upaya pembasahan lahan yang belum terbakar, aparat juga membuat sekat kanal dan menambah banyak sumur bor untuk memudahkan upaya pemadaman karhutla. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya.
3: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
3: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
4: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apa sih bagi dengan angin? Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
3: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali kenunukan bersama rekan Syasha.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Auliana. Halo Auliana.
1: Halo Syasha.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Kabarnya hampir sama dengan sebelumnya, dikepung kabut asap nih dari utara. Semuanya dari selatan juga Kota Banjarmasin hari ini, dari pagi sampai hari ini, sampai sore hari ini, ini masih dikepung kabut asap, Syasha.
0: Waduh, mudah-mudahan sehat selalu ya Auliana bersama rekan-rekan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, doakan aja ya semua, untuk semua di Kalimantan pun khususnya gitu ya. Semoga karhutla ini cepat berakhir, hujan pun juga cepat juga turun ya Syasha ya.
0: Amin. Baik, Auliana, ada informasi apa di sore hari ini?
1: Baik, informasi terkait dengan kasus influenza A, Syasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Auliana.
1: Baik, terima kasih Syasha. Di nunukan pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengklaim belum menemukan kasus influenza A, meskipun kasus influenza A dilaporkan mengalami peningkatan di sejumlah wilayah Indonesia. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil. Tidak.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanwar Diansyah, mengatakan sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat, terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Yanwar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa, meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak, antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot.
2: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil. Tidak ada untuk A, kosong. Dari jumlah kasus yang dicurigai 127, yang diperiksa 127, tapi hasilnya nol, tidak ada. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
3: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza A. Terlebih, 3 orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
4: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza A.
3: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik Syasha, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi, aduh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi,

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Pendengar RRI program Wasatu Tarakan dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan pengajian Al-Quran Surah Al-Balad oleh Abian Muwafaq. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermain Now di 95.3 MHz dan di ruang dengar Anda semuanya. Akan kita jelang dan hadirkan bersama untuk Voice of Islami di ruang dengar Anda semuanya menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya akan berkumandang pada menit ke 5 lepas dari pukul 18 sore ini. Dan kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya, selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib yang sekali lagi akan berkumandang pada menit ke 5 lepas dari pukul 18 sore. Jarak wudhu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Kami segenap kru and Mainov ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malino dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barat Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk malam hari ini saat lagi akan kita ikuti dan dengarkan bersama informasi dari Kabupaten Malinau dalam Warta Intimung Malam. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama dengan Air Malinau di 95.3 MHz.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum Malam edisi Senin 12 Oktober 2026 akan kami hadirkan beberapa informasi hasil liputan reporter R. Malinau bersama saya Maiti Dana, Warta Intimum Malam selengkapnya.

0: Informasi dari Kabupaten Malinau, Serikat Buruh siapkan pemetaan kebutuhan warga sekitar tambang Malinau hadapi transisi sektor pertambangan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ading Revlin.
1: Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia berencana memetakan kebutuhan pekerja informal dan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan di Kabupaten Malinau. Langkah ini dilakukan untuk menyiapkan alternatif sumber penghidupan sekaligus memperkuat perlindungan sosial masyarakat apabila aktivitas pertambangan mengalami pengurangan hingga berhenti beroperasi. Ketua Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan dan Energi KSBSI Nikasi Ginting mengatakan pemetaan kebutuhan atau need assessment menjadi salah satu langkah lanjutan dari riset mengenai transisi yang keadilan di sektor pertambangan dan masyarakat sekitar tambang yang telah dilakukan KSBSI.
2: Kami ada success story ya terkait dengan program just transition ini di Kalimantan Timur bahwa kami sukses mengidentifikasi lah ya ada informal sektor. Informal sektor itu buruh-buruh yang ada seputar tambang itu ada 9 karakteristik. Nah, mereka kami kehilangan ini banyak juga tanah kami yang tidak diganti rugi dan segala macam dan ini setelah misalnya tambang ini di seputar ini nanti tidak lagi beroperasi atau segala macam kami sangat tahu baru kehilangan ini. Nah, jadi di sini juga kita akan mencoba melakukan need assessment kebutuhan yang seperti tadi dan kita akan entah UMKM atau ini yang ada kita mencoba bekerja sama-sama koperasi ya yang ada di Kabupaten Malinau.
1: Selain penguatan ekonomi, KSBSI juga menyoroti pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Dikasi mengatakan pihaknya ingin mendorong masyarakat yang belum terlindungi agar bergabung dengan serikat pekerja sehingga dapat difasilitasi untuk memperoleh akses terhadap jaminan kesehatan. Menurutnya, perlindungan tersebut penting untuk membantu masyarakat menghadapi resiko kecelakaan maupun masalah kesehatan, terutama bagi mereka yang penghasilannya bergantung pada pekerjaan informal di sekitar kawasan pertambangan. Upaya tersebut merupakan bagian dari persiapan menghadapi perubahan ekonomi ketika aktivitas pertambangan tidak lagi menjadi sumber penghidupan utama. Perlindungan sosial dan pengembangan usaha alternatif perlu dipikirkan sejak dini agar masyarakat tidak kehilangan seluruh sumber pendapatan ketika terjadi penghentian kegiatan tambang. Rencana tersebut menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rangkaian kegiatan Training of Trainers dan pembentukan Community of Practice mengenai transisi yang berkeadilan di sektor pertambangan dan masyarakat sekitar yang berlangsung pada 8 hingga 9 Oktober 2026 di Malinau. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Disdik Malinau paparkan data pendidikan dan penataan ulang program wajib belajar Malinau Maju. Laporan reporter Widayat.
3: Rapat koordinasi pendidikan dengan kepala sekolah dasar, SD, kepala desa, dan camat se-Kabupaten Malinau berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom. Dipimpin langsung Bupati Malinau WMP Wemawa, Wakil Bupati Malinau Jakaria di ruang Intiulun, kantor Bupati Malinau, Senin 12 Oktober 2026. Rapat dihadiri oleh para kepala sekolah, kepala desa, dan camat, serta para guru di sejumlah desa yang mengikuti Zoom. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Dr. Muhammad Fitriadi, SSTP, MSI, yang mengawali rapat dengan menyajikan data terkini profil pendidikan di Kabupaten Malinau. Fitriadi menjelaskan bahwa program unggulan wajib belajar Malinau Maju saat ini masih dalam proses penyempurnaan konsep dan belum sepenuhnya terbagi dalam modul resmi. Selama ini, masyarakat mengenal program tersebut melalui kegiatan pemberian perlengkapan siswa, padahal cakupannya juga lebih luas. Karena itu, Fitriadi menegaskan bahwa kegiatan rakor bersama Kapsek SD, Kades, dan Camat se-Kabupaten Malinau sebagai bagian dari evaluasi dan bahan untuk pengambilan kebijakan pimpinan lebih lanjut.
4: Kor pendidikan untuk jenjang SD, untuk Bapak-Ibu kepala sekolah atau guru yang masih memiliki berbagai macam pertanyaan, akan langsung tujukan kepada Dinas Pendidikan. Nanti kami akan rekap, kami jadikan satu catatan untuk nanti kita bisa jadikan referensi bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan.
3: Sementara itu, Bupati Malinau WMP Wemawa dalam kesempatan itu mengapresiasi seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik karena telah mengabdi untuk negara dalam meningkatkan sumber daya manusia SDM di wilayah Kabupaten Malinau.
5: Oleh sebab itu, saya pertama-tama menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah dan para pendidik yang sudah mengabdi sekian tahun, baik yang ada di perkotaan, pedalaman maupun perbatasan, untuk meningkatkan atau membangun kualitas sumber daya manusia yang baik, yang unggul seperti cita-cita bangsa ini, termasuk mimpi dan kerinduan kita sebagai masyarakat Kabupaten Malinau. Contoh, beberapa hari yang lalu, pada saat Pak Menteri Dalam Negeri berkunjung ke sini, saya mendapat beberapa WA dari beberapa anggota DPR RI. Mereka menanyakan tentang beberapa informasi terhadap salah satu kegiatan yang dilakukan para pendidik bersama dengan dua murid yang berada di salah satu desa atau dusun atau RT yang ada di Petaran atau di Longbrang, siapa sekedaya, desa Bang Biau.
3: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Festival Budaya Irau ke-12 dan HUT ke-27 tahun 2026 difokuskan pada potensi daerah. Laporan reporter RRI Malinau.
1: Pelaksanaan Irau ke-12 dan HUT ke-27 Kabupaten Malinau tahun 2026 tinggal hitungan hari. Panitia tingkat Kabupaten Malinau terus melakukan berbagai persiapan secara matang dan rapat finalisasi terakhir digelar pada Jumat 9 Oktober 2026 pagi di ruang Intulun Kantor Bupati Malinau. Rapat dipimpin Sekda Malinau Dr. Ernest Silvanus SPI MMMH dan didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Dr. Christian MSI. Sekretaris Daerah Malinau Ernest Silvanus mengungkapkan semua persiapan telah dilakukan dengan matang, mulai dari susunan acara hingga jumlah peserta karnaval dibahas dalam rapat finalisasi persiapan Irau dan HUT Malinau 2026 ini, khususnya pelaksanaan karnaval budaya yang diikuti oleh seluruh etnis dan paguyuban di Malinau. Kemudian menekankan tentang penggunaan seluruh potensi daerah yang ada di Kabupaten Malinau.
2: Ya, kita memastikan bahwa semua sesuai dengan kearifan lokal. Tadi kan kita bisa lihat tema Malinau dalam kebinekaan, itu sudah kita berinovasi dan kita bagaimana memanfaatkan potensi daerah, itu intinya. Kemudian kita ngefikkan jadwal dari satu minggu Irau supaya masing-masing etnis dan paguyuban supaya lebih siap. Mulai hari ini ya semua sudah bisa bergerak. Ya, kalau persiapan kan kita sudah minta teman-teman para asisten untuk bisa mengendalikan bidang tugasnya masing-masing. Memang ada beberapa catatan, ya terutama dalam pendaftaran UMKM yang harus juga kami segera percepat karena dia mendaftar melalui Saget Smart Government. Nah, harapan saya nanti untuk bisa segera dibantu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Dr. Christian MSI mengatakan terkait kesiapan Karnaval Budaya Irau Malinau ditargetkan akan diikuti lebih dari 20.000 peserta dari seluruh etnis dan paguyuban di Malinau.
3: Ya, Karnaval ini yang pertama kita melibatkan 11 etnis dan 15 paguyuban. Selanjutnya untuk anak sekolah juga kita libatkan mulai dari SD, SMP, sekolah menengah terdiri dari SMA, SMK maupun sekolah sederajat lainnya. Dalam kegiatan Karnaval ini kita menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Kalau misalnya paguyuban, ya paguyuban menggunakan baju adat daerahnya, kayak paguyuban Toraja misalnya, ya menggunakan baju adat dan aksesoris Toraja. Demikian juga dengan paguyuban yang lain seperti Pak Wajah, KKSS dan lain-lainnya. Kita harapkan kehadiran kita, target kita 20.000, tapi setelah kita memastikan berapa yang hadir berdasarkan kriteria yang kami sebutkan tadi, ternyata kita hampir sampai 23.000 peserta.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian Warta Intim Mung Malam edisi Senin 12 Oktober 2026 mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Maiti Danam, ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkuk. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri yang bisa mengeluarkan bau kaki.

8. Fakta menarik gigi. 1. Email gigi merupakan lapisan terluar gigi, termasuk ke dalam bagian terkeras gigi dan juga seluruh tubuh. 2. Gigi manusia ada 4 jenisnya, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan gigi geraham besar. 3. Susunan gigi setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gigi manusia bisa berfungsi sebagai sidik jari atau fingerprint. 4. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 38,5 hari untuk sikat gigi selama hidupnya. 5. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25.000 liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pengunyahan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, osteoporosis, dan diabetes. 7. Sejak kita di dalam kandungan, gigi manusia sudah terbentuk, tapi gigi kita baru akan muncul saat umur kita 6-12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi, dan hanya 2/3 bagian gigi yang dapat terlihat oleh mata.

Menara ini terletak di Paris, Prancis. Yuk, kita lihat fakta serunya. Menara Eiffel dibangun oleh Bapak Gustave Eiffel, insinyur atau ahli teknik ternama dari Prancis. Dibangun tahun 1887. Pembangunannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Tingginya mencapai 324 meter. Dibangun dengan 7.300 ton besi dan 60 ton cat. Menara Eiffel dicat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustave Eiffel menjadikannya tempat penelitian dan eksperimen sains. Wah, seru ya fakta tentang

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pendengar Millennials melewati 3 MHz dimanapun Anda berada, akan kita jelang bersama untuk informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI di malam hari ini tepat di pukul 20 malam, dan mengakhiri juga untuk kebersamaan kita lintas Millennials sore. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri, kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam RRI.
4: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
6: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian

0: DPR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
3: Nanti mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
2: Nanti saya sampaikan ya.
4: Terkait kendala atau perlu personil gitu Pak?
2: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidu.
1: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Mangkala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
5: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Mangkala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
1: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tes Mudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat. Sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada 3 unit. masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang suatu waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk satgas udara. Kemudian untuk satgas darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start drone check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan drone check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua...
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
11: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar itu enggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar itu?
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
10: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arif Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
12: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
13: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
12: Berarti iya?
13: Belum, Pak.
12: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
13: Masih proses ini, Pak.
12: Maksudnya proses gimana, Mas?
13: Masih penyidikan terus.
12: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
13: Nggak ada.
12: Oke, makasih, Pak.
10: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husen, mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Empat diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Drajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
14: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Drajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100% yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Drajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
15: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
14: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
16: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak.

0: tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
1: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
3: Ini kami memberikan bantuan untuk balita melawan gizi.
4: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Artika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. PTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
5: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
4: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
1: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
6: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
1: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
7: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
1: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
8: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
9: TP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
8: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
10: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak. Ya.
11: Ini jualannya apa, Mbak?
10: Jualannya Nasi Cokot. Ya, ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari penjualan kita.
12: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
8: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik, Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
13: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini Tristan dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
2: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi pendengar, di antaranya akan kami hadirkan mini drama di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kemudian juga Ruang Rindu di pukul 22, dan juga tentunya rangkaian jazz musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam hari Anda bersantai ya, di malam hari ini di edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, mendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu pilihan, yaitu diawali dari lagu dari Mellow dengan Sampai Nanti.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat modern.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, BGN mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penipuan yang menawarkan percepatan pembukaan SPPG atau dapur program MBG. Karena banyak pelaku diduga menyasar calon mitra dengan meminta sejumlah uang sebagai imbalan atas janji mempercepat proses operasional dapur. Jubir BGN Tisa Noveni mengatakan masyarakat perlu memeriksa setiap informasi yang mengatasnamakan lembaganya sebelum mengambil tindakan. Kewaspadaan terutama diperlukan apabila pihak yang menghubungi meminta pembayaran atau menyampaikan instruksi yang belum jelas dasar dan kebenarannya. Tisa pun membeberkan modus oknum tersebut mendatangi calon mitra dan menjanjikan proses pembukaan dapur SPPG dapat dipercepat. Untuk meyakinkan calon korban, pelaku disebut-sebut menggunakan alasan membawa nota dinas berkaitan dengan verifikasi dan validasi SPPG milik mitra. Menurutnya, pemeriksaan informasi secara cermat merupakan langkah penting untuk mencegah pihak tidak bertanggung jawab, manfaatkan nama institusi pemerintah. Informasi yang diterima melalui pesan pribadi, media sosial maupun saluran komunikasi lainnya sebaiknya diverifikasi sebelum ditindaklanjuti. Hal senada juga diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayati, yang juga mengingatkan masyarakat agar tidak memenuhi permintaan pembayaran yang disertai janji percepatan pembukaan SPPG tanpa memastikan keabsahannya. Yang menilai pencatutan nama lembaga pemerintah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama apabila melibatkan dokumen atau keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga mendorong masyarakat menyimpan bukti apabila menemukan atau mengalami dugaan penipuan yang mencatut nama BGN. Bukti tersebut dapat berupa percakapan, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang digunakan untuk meyakinkan calon korban. Dokumentasi itu dapat membantu proses pelaporan dan penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang. Masyarakat juga dihimbau tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi agar tidak memicu kesalahpahaman. Bagi masyarakat yang menemukan atau mengalami dugaan penipuan, BGN menyediakan sejumlah saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan. Laporan dapat disampaikan melalui call center resmi BGN, SAGI 127, SP4N Lapor, PO Box 45.000 dan Lapor Masdar. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Berikutnya adalah lagu dari Margaret dengan Sayang.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Maudia Yunda dengan Arloji pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, mengantarkan kita pada pukul 21 lewat 5 menit. Berikutnya akan kami sajikan satu drama radio yang berjudul Impian dan Realita yang diproduksi oleh RRI Surabaya. Selamat mendengarkan.
1: Aku gak ngerti deh, kenapa ya orang-orang bisa dengan gampangnya terjebak dalam rutinitas yang gak ada ujungnya.
2: Maksudmu apa, Rina?
1: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
2: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
3: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuma kerja keras terus, kapan kita bisa nikmatin hasilnya? Hidup kan gak cuma buat ngumpulin uang. Yang penting kan kebahagiaan.
2: Kebahagiaan? Kamu itu masih enak, Tara. Kerja di bidang kreatif, fleksibel. Tapi aku setiap hari bangun pagi, nyiapin laporan, meeting. Udah gitu, gak ada waktu buat diri sendiri.
1: Dina, itu kan pilihan. Kamu yang milih kerja keras kayak gitu. Kalau enggak mau stres, kenapa enggak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi enggak berani berubah.
2: Rina, enggak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku enggak bisa cuma ngandelin kebahagiaan yang enggak jelas.
3: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper. Rina cuma ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
1: Jujur aja deh ya, Dina. Kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu, tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
2: Tantangan baru? Kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin? Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
1: Tapi kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus. Dina, kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
2: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
3: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
1: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah. Hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
2: Mungkin aku gak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
3: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
1: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
2: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu, takut gagal, takut gak cukup.
3: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
1: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dina, kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
3: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan. Tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus. Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

Drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Hello, dengan masih ada pendengar menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita dengarkan bersama drama radio yang diproduksi oleh RRI Surabaya dengan judul Impian dan Realita. Kita menuju informasi berikutnya pendengar, di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meminta usut tuntas dugaan eksploitasi bayi untuk aktivitas mengemis di jalanan. Menurutnya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pelibatan bayi dalam aktivitas mengemis perlu mendapat perhatian serius. Kepentingan terbaik bayi harus diutamakan agar mereka terlindungi dari resiko eksploitasi ekonomi di jalanan. Arifah mengatakan bayi yang baru lahir sangat rentan terhadap resiko-resiko kesehatan dan keselamatan, apalagi jika berada di jalanan. Kondisi tersebut dapat membuat bayi terpapar polusi, cuaca ekstrim, serta lingkungan yang tidak aman. Arifah mendorong aparat mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat aktivitas mengemis di jalanan dengan melibatkan bayi. Ini juga mencakup pemeriksaan keselamatan anak, penelusuran dugaan eksploitasi, serta asesmen pengasuhan dan kondisi ekonomi keluarga. Arifah juga menghimbau agar tidak menyebarkan foto atau video anak di media sosial demi menjaga privasi dan keselamatannya. Menurutnya penyebaran identitas anak berisiko memicu stigma, mempermalukan, serta membahayakan perlindungan anak di ruang digital. Arifah menambahkan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi perlu mendapatkan asesmen dan dukungan sosial yang sesuai. Namun kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan eksploitasi terhadap anak. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Peringkat Pro 1 Tarakan, Wakil Menteri Koordinator Perekonomian Drajat Hari Wibowo membantah sinyalemen menurunnya daya beli masyarakat. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi kantor Badan Pusat Statistik pada Senin 12 Oktober 2006. Menurut Drajat, pernyataan itu disampaikan setelah mendapat data dari BPS. Hanya saja Menko tidak menyebut secara khusus angka dari setiap data yang diperolehnya. Menko memastikan sejauh ini tidak ada indikasi daya beli masyarakat melemah. Hal itu bisa dilihat dari data pertumbuhan aktivitas sektor transportasi hingga pariwisata. Menurut Drajat, kuatnya daya beli masyarakat juga terlihat dari transaksi QRIS yang terus meningkat di atas 100%. Begitu pula dengan transaksi yang kini semakin banyak beralih ke ruang digital. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan perubahan pola konsumen terlihat sejak tahun lalu dan terdata pada 2006. Menurutnya konsumsi restoran dan hotel tumbuh di atas 6%, sementara sektor transportasi menunjukkan pertumbuhan relatif tinggi. Menurut Amalia, pemerintah juga menyoroti inflasi yang dinilai lebih banyak dipengaruhi faktor biaya dan keterbatasan pasokan. Karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% pada 2007 dengan memperkuat kebijakan berbasis data dan potensi ekonomi daerah. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sebanyak 20.728 unit hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Barat telah dihuni. Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian, menjelaskan pemerintah terus mempercepat pemulihan di wilayah terdampak. Berdasarkan data Satgas PRR per 9 Oktober 2026, sebanyak 20.770 dari target 20.803 unit huntara telah selesai dibangun, sementara pembangunan hunian tetap masih berlanjut untuk menyediakan tempat tinggal permanen bagi warga yang kehilangan rumah. Dari target pembangunan 57.027 unit huntap, sebanyak 2.103 unit telah selesai dibangun dan 1.844 unit lainnya masih dalam pengerjaan. Pembangunan tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Pemulihan infrastruktur transportasi menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi. Data Satgas PRR per 9 Oktober 2026 mencatat 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi. Untuk infrastruktur daerah, sebanyak 2.251 dari 2.421 ruas jalan terdampak telah kembali berfungsi. Sementara itu, 827 dari 1.184 jembatan daerah terdampak juga telah kembali beroperasi. Pemulihan fasilitas kesehatan juga dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan medis selama proses rehabilitasi berlangsung. Data Kementerian Kesehatan mencatat 87 rumah sakit pemerintah terdampak di 3 provinsi telah kembali beroperasi. Seluruh 867 puskesmas terdampak juga telah kembali melayani masyarakat. Sebagian fasilitas masih menggunakan bangunan modular atau lokasi pelayanan sementara sebagai penyesuaian pasca bencana. Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar telah kembali berlangsung di 4.922 sekolah terdampak. Sebanyak 4.823 sekolah menggunakan bangunan asal, sedangkan 99 sekolah masih manfaatkan ruang kelas darurat. Sementara data Kementerian Agama mencatat 1.558 dari 1.553 tempat ibadah terdampak telah kembali beroperasi. Pemulihan tersebut membantu masyarakat kembali menjalankan kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan masing-masing. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

mulai pakai kata palu biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan

yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. JCJ dengan Price Tag dirilis pada tahun 2011 membuka ruang rindu kita di malam hari ini. Selain JCJ, ada juga Adele, Maroon 5, Black Eyed Peas, Jamiroquai, ada juga Robbie Williams, ada Jet, The Script, Five of Acting, Coldplay, Hobbesteng, juga Daniel Bedingfield. Dibuka dengan JCJ ya, kita akan bahas sedikit tentang JCJ atau nama lengkap Jessica Ellen Cornish yang lahir pada 27 Maret di tahun 1988. Adalah seorang penyanyi asli Inggris. Ia pernah menulis lagu Party in the USA yang dipopulerkan oleh Miley Cyrus dan I Need This yang dipopulerkan oleh Chris Brown. Ia berkarir di dunia musik sejak tahun 2005. Pada tahun 2010, Jessie meluncurkan single pertamanya yang berjudul Do It Like a Dude, dan pada tahun 2011 ia merilis debut albumnya yang bertajuk Who You Are. Jessie juga menjadi mentor dalam acara The Voice UK bersama Danny O'Donoghue, will.i.am, dan Tom Jones. Jessica Ellen Cornish lahir di Redbridge, London. Orang tua Jessie adalah Rose dan Stephen Cornish. Ia dididik di Mayfield High School, Redbridge. Daerah ini sangat historis di bagian dari Essex, sehingga JCJ menyebut dirinya sebagai seorang gadis Essex ya. Dia menghadiri Colin Performing Arts School ketika berusia 11 tahun. Ia berperan dalam produksi Wes and Andrew Lloyd Webber dari Whistle Down the Wind, yang kemudian bergabung dengan Teater Musik Pemuda Nasional dan muncul dalam produksi The Late Sleepers tahun 2002. JCJ menandatangani kontrak dengan Gut Records, merekam album untuk label, tapi perusahaannya bangkrut sebelum materinya dirilis. JCJ pun merekam album studio debutnya pada 2005 dan selesai pada 19 Januari 2011. Ia mengungkapkan bahwa ruang putih besar akan ada di album dan ditulis dari pengalamannya yang memiliki ketika ia berusia 11 tahun. Meskipun ia menulis lagu itu pada usia 17 di rumah sakit, di mana seorang teman hidup, yaitu seorang anak laki-laki, kemudian akhirnya meninggal, JCJ mengatakan judul lagu album Who You Are adalah salah satu ciptaannya yang paling membanggakan. Katanya lagu itu adalah teladan peran positif bagi kaum muda, dan saya selalu mengatakan bahwa saya setengah artis, setengah dokter. Pada 25 Februari 2011, album debutnya Who You Are dirilis. Pada 31 Januari 2012, JCJ mengumumkan bahwa ia telah mulai merekam album studio keduanya. Ia juga menyatakan bahwa ia berharap untuk berkolaborasi dengan banyak artis, mungkin termasuk beberapa pelatih sesama di The Voice. Terungkap bahwa ia bekerja di studio dengan CeeLo Green setelah ia menghubunginya di Twitter. JCJ juga mengungkapkan di Twitter bahwa ia bekerja dengan Dan Warren dan menulis pendamping lagunya Price Tag, Claude Kelly. Di tahun 11 Agustus 2017, JCJ merilis single baru, Real Deal, untuk kampanye iklan M&M. Pada 12 September, ia mengumumkan album keempatnya, Rose, dan single Think About That. Sudah ya, mendengar informasi mengenai JCJ ya, yang membuka ruang rindu kita di malam hari ini. Kemudian dilanjutkan ada lagu dari Adele dengan Rolling in the Deep.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: kapusahan niya. Maafkan ako.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Robbie Williams dengan Feel, dan juga di belakangnya ada Jamie Rockway dengan Virtual Insanity. Pendengar, kita akan bahas sedikit mengenai Jamie Rockway, ya. Adalah grup musik asal London, Inggris yang dibentuk pada tahun 1991 oleh vokalis utamanya JK. Mereka dikenal sebagai salah satu nama terbesar dalam gerakan acid jazz Inggris pada era 90-an dan berkembang menjadi grup funk pop berskala internasional. Sejarah singkat dan juga perkembangan dari Jamiroquai. Awal berdiri di tahun 1991 setelah gagal pada audisi vokalis untuk grup The Brand New Heavies. JK memutuskan untuk membuat grup sendiri dengan nama Jamiroquai, yang merupakan penggabungan dari kata Iroquois, suku penduduk asli Amerika, dan juga istilah musik yaitu jam. Kesuksesan komersil di tahun 1993 hingga 1996, album debut mereka Emergency on Planet Earth di tahun 1993 langsung menduduki puncak tangga album di Inggris. Puncak popularitas global tercapai lewat album ketiga Traveling Without Moving di tahun 1996 yang melahirkan lagu hit dunia seperti Virtual Insanity dan juga Cosmico. Evolusi musik yaitu di tahun 2000-an hingga sekarang, masuki dekade 2000-an, Jamiroquai mengintegrasikan unsur elektrofunk dan disco ke dalam album-album seperti A Funk Odyssey di tahun 2001 dan Automaton di tahun 2017. JK dikenal luas karena penampilannya dengan topi-topi unik dan megah, hobi mengoleksi mobil super atau supercar, serta tarian khasnya di panggung maupun video klip musik mereka. Video klip Virtual Insanity yang disutradarai Jonathan Glazer menampilkan JK menari di ruang bergerak, menjadi salah satu video musik paling berpengaruh sepanjang masa dan meraih 4 penghargaan di MTV Video Music Award di tahun 1997. Kemudian logo Buffalo Man, siluet karakter berpakaian kasual dengan tanduk kerbau, menjadi simbol resmi grup yang muncul di hampir seluruh sampul album dan juga merchandise. Musik Jamiroquai menggabungkan elemen acid jazz, funk, disco, R&B, soul, dan juga pop. Pada era awal, mereka memadukan brass section, bass yang kental atau slap bass, serta instrumen tradisional seperti didgeridoo. Lirik lagu awal banyak mengangkat isu kesadaran lingkungan, kritik sosial, dan kemanusiaan, sebelum berkembang ke tema hubungan, gaya hidup, dan juga teknologi. Meskipun formasi musisi pendukung telah berganti puluhan kali, figur inti dan pimpinan kreatif grup ini adalah JK. Anggota penting lain yang merekam jejak sejarah grup meliputi Toby Smith, ada juga Stuart Zander, dan Derek McKenzie. Jamiroquai telah menjual lebih dari 26 juta album di seluruh dunia, menangkan Grammy Award di tahun 1998 untuk Best Pop Performance by a Duo Group, serta memegang rekor Guinness untuk album funk terlaris sepanjang masa, yaitu Traveling Without Moving. Pengaruh musik mereka terus menginspirasi generasi musisi modern di jalur funk, R&B, dan juga pop elektronik. Tuh, mendengar informasi mengenai Jamiroquai, dan berikutnya adalah lagu dari Jet dengan Look What You've Done.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Berarti love out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

sih habis nangis, eh malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sama

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini Senin 12 Oktober 2026. Sesaat lagi memancarkan FM 97,9 MHz, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz akan mundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

dari pemerintah daerah, terutama masalah perizinan dan juga lahan untuk pembangunannya. Sarmuji mengatakan pengembangan kawasan industri di daerah akan bergantung pada potensi wilayah. Kita beralih informasi mancanegara, pemerintah Iran mengatakan pihaknya sedang mengkaji proposal Amerika Serikat untuk perundingan di saat Teheran dan Washington terus bertukar pesan melalui para mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan bahwa Pakistan dan Qatar terus memainkan peran sebagai mediator bagi Teheran dan Washington. Baghaei mengatakan Rusia juga terus memainkan peran yang konstruktif terkait dengan isu nuklir Iran. Dia menyinggung keterlibatan Moskow dalam kesepakatan nuklir 2015. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pelatih Madura United Zay Gomez mengatakan timnya mulai mempersiapkan diri menghadapi dua laga berat Super League pekan kelima dan keenam, serta akan belajar dari kekalahan melawan Persik pekan lalu. Jumat pekan ini Madura akan menghadapi Bayangkara FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan dan Persib di tempat sama pada Kamis 22 Oktober mendatang. Madura United berada di peringkat keempat klasemen Super League dengan 9 poin dari 4 pertandingan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: di asrama, anak saya tuh betah, fasilitasnya terjamin, semua apa serba gratis. Alhamdulillah ya, meringankan ke saya ya, supaya anak saya tuh maju mbak. Itu biar menyenangkan orang tuanya, biar lanjutin ke kuliah. Gratis semuanya, serba gratis. Ya alhamdulillah mbak, semoga tercapai cita-citanya anak saya.
1: Fasilitas kita difasilitasin oleh Kemensos sangat-sangatlah bagus, sangat-sangatlah baik. Karena seperti ada smartboard ya, untuk mendukung pembelajaran, jadi kita dikasih sebanyak 4 untuk saat ini ya.

0: belajar dari suara.
1: Senang. Terus?
2: Woi, ini lucu banget. Coba lihat video yang satu ini lagi.
3: Maaf, boleh kecilin volumenya sedikit gak? Suaranya kedengeran sampai sini nih.
2: Hah, emang kedengeran banget ya? Kirain biasa aja.
3: Iya kak, kita kan lagi di kendaraan umum ya. Gak semua orang pengen dengerin video yang sama.
2: Oh, iya juga ya. Maaf ya kak, oke deh, aku pakai earphone aja.
4: Nonton video, dengerin musik, atau scroll media sosial memang bebas. Tapi ingat, ruang publik bukan ruang pribadi. Gunakan earphone dan jaga volume suara agar nggak mengganggu orang lain. Karena kenyamanan bersama bukan cuma soal fasilitas, tapi juga soal kesadaran diri. Yuk, jadi pengguna ruang pribadi yang saling menghargai.
5: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita dini hari ini kita awali dari informasi di mana Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
3: khusus mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
2: Nanti saya sampaikan ya.
4: Terkait kendala atau menang personil gitu Pak?
2: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
1: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
5: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana

0: mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutlah betul-betul bisa diminimalkan.
1: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutlah. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andi Seto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Laporan selengkapnya oleh Femi Asti Yovani.
1: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M. Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
2: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala. Ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
1: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
3: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
1: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Jayapar dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Saya di kelas 10. Menurut saya MBG ini sangat bermanfaat karena bisa menghemat uang jajan dan makannya pun lezat dan enak. Terima kasih Bapak Prabowo, MBG-nya sangat-sangat enak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Sutono. Saya adalah orang tua daripada Muhammad Firman Cahyo Akbar. Menurut saya sebagai orang tua, dengan adanya MBG sangat bermanfaat dan sangat membantu orang tua. Karena ada juga orang tua yang tidak bisa memberikan uang jajan, jadi anak-anak pun sudah sarapan dan untuk makanannya mereka sudah terjamin setiap hari. Terima kasih Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Salam, semangat, dan sehat selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Hardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sesaat lagi kita akan hadirkan segmen Kopi Pro 3. Saya tidak sendiri, di ruang pengarah acara ada Mutia dan juga Melisa yang akan membantu Anda untuk bisa bergabung di sesi komentar nantinya. Pastikan Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan tentunya akan kami hadirkan juga dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya, pendengar, Kopi Pro 3 edisi kali ini kami bahas terkait fenomena menurunkan gaya hidup, atau bisa saja disebut dengan fenomena downgrade lifestyle. Ya, ini telah ramai ya, atau tengah ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya di Threads. Ini banyak sekali netizen ini yang membagikan pengalamannya ya, pendengar, mengubah kebiasaan sehari-harinya yang dari awalnya ini apa mewah ya, katakanlah mewah, menjadi yang biasa aja seperti itu. Contohnya ini dari mengganti produk dengan merek lebih murah, atau menjual kendaraannya, hingga bahkan ada juga yang menerima pekerjaan dengan gaji yang jauh lebih rendah. Ini sangat downgrade sekali nih gaya hidupnya, karena ya gajinya yang lebih rendah juga. Contohnya ini ada yang ditulis di Threads, in this economy, apa saja yang sudah kalian downgrade? Tanda tanya. Me, atau saya, dulu punya mobil Cortez dan rumah klaster, sekarang tinggal di rumah mertua dan kerja naik motor. Itu salah satunya. Lalu ada juga dari Twitter, Threads juga ya, mengaku bahwasanya mobil Honda RV miliknya mengganti dengan kendaraan jenis low cost green car yang lebih terjangkau. Bahkan ada juga imbasnya ini sampai ke kehidupan sehari-hari atau kebutuhan dasar ya. Ada yang mengaku mengganti merek berasnya yang biasa dibeli dengan harga Rp470.000 menjadi Rp370.000 untuk kemasan 20 kg. Artinya ini bahkan sampai menyasar kebutuhan dasar, mendengar. Lalu pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Dari dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UGM, ada Wisnu Setiadi Nugroho, ini menjelaskan bahwasannya hal ini terjadi karena pendapatan real yang stagnan di tengah kenaikan harga pangan, pendidikan, dan juga energi. Ya, gajinya sama saja, pendapatannya sama saja, bahkan atau mungkin pekerjaannya yang menurunnya harga pangan, pendidikan, dan juga energi, pendengar. Itu salah satu penyebabnya. Tapi di lain sisi juga ada karena penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ya, pendengar. Itu kedua penyebab dari terjadinya fenomena menurunkan gaya hidup itu. Memang kelas menengah ini sangat apa ya, serba salah ya. Gaji ya segitu-segitu aja, tapi bantuan juga nggak dapet. Nah, itu menjadikan kelas menengah ini daya belinya menurun. Tapi di lain sisi juga, dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Derajat Hariwibowo menyatakan data statistik ini tidak menunjukkan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat, melainkan terjadi tren pergeseran pola konsumsinya seperti itu. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda, pendengar? Apakah fenomena menurunkan gaya hidup itu memang terjadi karena kondisinya, kondisi ekonomi di yang telah terjadi di masyarakat ini memang mengkhawatirkan, seperti yang diucapkan dosen FEB UGM tadi ya, pendapatannya sama aja tapi kenaikan harga pangan, pendidikan, dan energi ini
melonjak nih seperti itu, atau mungkin ada penyebab-penyebab lainnya menurut Anda, silakan nanti bisa Anda berkomentar. Layanan telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu, mendengar, akan saya putarkan satu lagu dari Ari Lasso, Seandainya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Wah, lihat rumah tetangga kita. Mobilnya bagus, rumahnya mewah. Kayaknya hidupnya enak banget ya.
2: Enak dari mana? Kalau kemewahan itu jadi gunjingan karena ternyata berasal dari uang rakyat yang dikorupsi, apa masih pantas dibanggakan?
1: Lah, bener juga. Kita yang kerja jujur, penghasilan pas-pasan, harus berjuang memenuhi kebutuhan. Lah dia, dari mencuri uang rakyat.
2: Makanya, ingat, lebih baik hidup sederhana dari rezeki yang halal, daripada bergelimangan harta dari hasil merugikan orang lain.
1: Iya ya, kok mereka tega ya? Uang yang seharusnya untuk rakyat, malah masuk ke kantong pribadi.
2: Betul, dalam agama, setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Harta bisa membuat seseorang terlihat kaya, tapi belum tentu membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidupnya.
3: Mari jaga amanah, cari rezeki dengan yang halal, dan katakan tidak untuk korupsi. Jangan korbankan kejujuran demi kemewahan saat hidup sederhana, tapi halal dan membawa berkah.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Peristiwa.
5: Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana atau Hari Bencana diperingati pada tanggal 13 Oktober setiap tahun. Hari ini dibuat untuk menghormati orang-orang dan komunitas di seluruh dunia yang bekerja untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana. Selain itu, peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketahanan bencana dalam menghadapi peristiwa cuaca buruk dan bencana alam serta akibat ulah manusia lainnya. Hari Trombosis Sedunia diperingati oleh seluruh dunia pada tanggal 13 Oktober. Trombosis adalah penyumbatan yang dapat terjadi pada dua jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Secara global, gangguan terkait trombosis menyebabkan 1 dari 4 kematian. Para ilmuwan, peneliti, dan tenaga medis profesional sepakat bahwa trombosis bertanggung jawab atas 3 penyebab utama kematian kardiovaskuler di seluruh dunia, yaitu serangan jantung dan stroke.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karir Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karir Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, fenomena downgrade lifestyle atau menurunkan gaya hidup tengah ramai dilakukan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang menuntut pengeluaran lebih selektif. Sederhananya, downgrade gaya hidup adalah ketika seseorang mulai menurunkan atau mengurangi gaya hidupnya. Misalnya yang sebelumnya sering makan di restoran mulai memilih makan di tempat yang lebih sederhana. Yang biasanya membeli barang bermerek mulai memilih produk yang lebih terjangkau. Atau yang sebelumnya selalu ingin menggunakan barang terbaru mulai mempertahankan barang lama selama masih bisa digunakan. Perubahan perilaku ini dipicu oleh kombinasi antara penurunan daya beli masyarakat dan pergeseran kesadaran finansial yang lebih mengutamakan fungsi ketimbang gengsi. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nurianto Al-Arif.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof, kalau dilihat dari fenomena downgrade ini, Anda lebih melihatnya memang ada kesadaran masyarakat yang lebih bijak menggunakan keuangannya, atau memang karena ada tekanan dari faktor ekonomi yang terjadi saat ini, Prof?
2: Oke, kalau saya sendiri melihat mungkin ada dua hal. Pertama memang kan indeks ekonomi ya.
1: Iya.
2: Indeks ekonomi kan orang kemudian memang faktor ketidakpastian itu juga tinggi ya. Sehingga selain dari daya sisi dari pendapatan yang ya kan kalau kita bisa bicara adalah pendapatan real kita naiknya tidak sesignifikan kenaikan biaya hidupnya. Sehingga kemudian akhirnya orang kemudian mulai tetap mengkonsumsi tapi yang lebih murah lah begitu. Tapi di sisi lain juga mungkin karena faktor ketidakpastian inilah kemudian orang sudah mulai berhitung. Kalau dia mempertahankan lifestyle seperti sekarang, maka mungkin dia tidak akan bisa, misalkan, aja kalau misalnya dia mau menikah, berarti dia akan butuh biaya lebih besar. Kalau mereka sudah menikah, berarti kan dia akan butuh kebutuhan untuk anaknya. Sehingga yang tadinya pengeluaran jajor-jajor, sekarang kemudian lebih sedikit di rem-rem seperti itu.
1: Oke. Nah, Prof. Arif, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan tetap positif dikatakannya, tetapi masyarakat merasa harus menurunkan standar hidupnya. Apakah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan kesejahteraan ekonomi mikro, Prof?
2: Oke, kalau sebenarnya kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi ya, kalau kita bicara dari triwulan 1 kemudian masuk ke triwulan 2, memang kan kalau rilis BPS kan triwulan 1 itu kan kita ditopang oleh Ramadan, Lebaran, dan mudik ya. Sementara di triwulan 2 itu kan masih bantuan pemerintah dan juga faktor Idul Adha. Jadi artinya seasonal factor-nya masih terlalu signifikan ya. Nah dari situ kemudian kita bisa jadi memungkinkan memang kondisi growth yang ada adalah growth yang karena ditopang oleh belanja pemerintah seperti itu. Nah hasilnya kemudian kalau ditanya apakah berdampak kepada masyarakat ya mungkin kalau kita lihat kan bantuan-bantuan pemerintah kan masih yang sifatnya normatif ya, artinya masih BLT, kemudian kemarin pas liburan yang triwulan 2 kan diskon untuk
1: tiket
2: jalan tol, tiket, dan macam-macam. Artinya itu mungkin tidak terlalu signifikan untuk menaikkan daya beli masyarakat, seperti itu.
1: Nah ini Prof, kalau kita bicara kelas menengah ini kan dikatakan ada paradoks kelas menengah nih. Kelas menengah Indonesia apakah saat ini sedang mengalami paradoks ekonomi? Secara statistik masih dianggap tidak miskin gitu ya. Tetapi secara real semakin rentan terhadap guncangan ekonomi dan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan konsumsi ini, Prof.
2: Iya, memang kalau kita lihat kemarin rilis data Bank Indonesia kaitan dengan indeks harga konsumen. Sebenarnya menarik IHK September itu adalah salah satu core inflation-nya disebabkan oleh UKT. Uang kuliah tunggal. Nah ini kan memang masyarakat kelas menengah itu kan kayak disampaikan oleh Mas Sukmar adalah dibilang miskin gak miskin, dibilang kaya gak kaya. Nah kalau kaitan dengan UKT kan memang September kemarin kan memang orang lagi pada banyak yang bayaran. Agustus September kemarin kan bayaran anaknya kemudian masuk kuliah dan macam-macam. Sehingga kemudian memang nah itulah anak-anak itu kan yang dari kelas menengah ini kan tidak bisa dapat beasiswa. Karena dianggap mampu. Sementara sebenarnya tekanan mereka juga tinggi. Nah mungkin itu kemudian berimbas akhirnya orang tuanya ya udah lebih penting anaknya masuk kuliah, dia mulai downgrade ya. Liburan cari anak dekat, atau ataupun ya tahan-tahan liburan anak dia sebulan sekali, mungkin ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kemudian belanja-belanja ya cari yang lebih hemat-hemat seperti itu.
1: Hmm. Nah, Rikir, kalau bicara tadi masih fenomena downgrade lifestyle ini, apakah menjadi bentuk ketimpangan yang kurang terlihat ini? Ketika masyarakat masih mampu membeli kebutuhan dasar, Prof. Tetapi kehilangan akses terhadap kualitas hidup yang sebelumnya dianggap wajar bagi kelas menengah tadi, Prof.
2: Oke. Sebenarnya kalau masalah kualitas hidup yang semakin berkurang, itu kan lagi-lagi adalah tergantung POV-nya ya.
1: Iya.
2: Ada memang kemudian yang sebenarnya gini, ada lifestyle misalkan ada yang kadang-kadang ada fenomena misalnya kayak cappuccino effect ya.
1: Iya.
2: Jadi orang itu tiap hari minumnya kopi dan segala macam. Nah mungkin bisa jadi itu kan lifestyle yang sebenarnya bisa dikurang-kurangin kan sebenarnya, karena kosnya terlalu besar. Nah mungkin memang balik kemudian apakah dia bisa tetap, misalkan kalau mungkin ini sama juga dengan beberapa waktu lalu saya nonton di TV juga sama ya. Saya lupa TV apa ya, juga menampilkan tentang fenomena downgrading ini. Ya, misalnya ada yang ibu-ibu atau ya wanita-wanita muda misalkan yang tadi pakai lipstick yang merek A turun downgrade ke merek B yang lebih murah. Tapi apakah mereka menurunkan kualitas hidup? Bisa jadi mungkin mereka hanya meng-adjust sih sebenarnya. Meng-adjust yang mungkin ini loh ya sebenarnya yang mereka beli sekarang adalah fungsi gunanya. Bukan harga kan, kadang-kadang ada barang yang dibeli cuma karena buat prestis ya.
1: Iya.
2: Sementara fungsi gunanya sama-sama aja sebenarnya seperti itu.
1: Artinya kalau secara positifnya ini lebih bijak ya Prof ya, untuk masyarakat dalam fenomena downgrade lifestyle ini Prof?
2: Di satu sisi sebenarnya lebih bijak. Selama memang kemudian tekanannya memang karena dia mencoba untuk menekankan pada fungsi guna suatu barang. Cuma yang jadi persoalan adalah kemudian ketika mendowngrade karena memang nggak punya duit, nah itu nanti beda lagi tentunya.
1: Baik.
2: Mungkin memang ada efek eksternal ya, tapi kalau saya bilang efek eksternal paling utama sebenarnya adalah faktor geopolitik yang masih belum selesai ya, sehingga kemudian menjadikan tekanan itu masih belum signifikan berkurang ya. Kita lihat masih sisi bahan bakar juga lumayan masih tertekan ya. Saya kebetulan sekarang lagi di Batu Sangkar.
1: Yeah.
2: Ini di sini dibilang untuk ngantri BBM aja itu masih menjadi PR ya. Mereka harus ngantri naruh mobil dan segala macam. Artinya dari sisi biaya logistik transportasi ini kan tentu akan berimpact pada kenaikan biaya ya. Kenaikan biaya yang akhirnya harus diterima oleh masyarakat. Sisi lain kemudian mungkin kita memang kalau menurut saya secara umum kesadaran finansial kita kan kurang diajarkan dari kecil kesadaran fungsi finansial antara kebutuhan dengan keinginan ya. Antara wants dengan needs. Nah itu yang kadang-kadang dulu mungkin kita beli barang ya sebenarnya nggak perlu butuh yang bagus-bagus banget gitu, karena misalnya kayak hand gadget ya. Kita nggak perlu butuh yang paling baru gitu ya. Karena ujungnya kadang-kadang ada yang pakai sebagian besar hanya untuk WA dan segala macam. Mungkin sekarang ya mungkin orang sadar, oh ya udahlah kita fungsi guna aja selama misalkan gadgetnya belum rusak ya udah tetap dipakai. Nah mungkin itu ada dua sisi ya, artinya sisi satu adalah mungkin memang tekanan ekonomi, di sisi lain mereka juga mulai mengkalkulasi mana yang benar-benar butuh, mana yang cuma sebenarnya cuma keinginan seperti itu.
1: Okay.
2: Nah ini menjadi concern kita juga sama-sama.
1: Iya. Untuk Prof, tapi bagaimana dengan risiko bagi kegiatan usaha dan tenaga kerja untuk jangka panjangnya, di mana ada penurunan belanja dapat mengurangi pendapatan usaha yang mengandalkan pembelian non-esensial tadi?
2: Iya. Berarti PR-nya kan sebenarnya juga pemerintah bagaimana memberikan stimulus-stimulus ya. Nah memang saya belum lihat ya, di bulan keempat ini belum ada, kira-kira ya masih pemerintah masih menganggap bahwa so far semua masih on the right track ya. Termasuk inflasi dan segala macam. Nah cuman kan kalau kita bicara inflasi kan kita jangan bicara inflasi hanya dekat di atas kertas, sebenarnya kita harus lihat yang benar-benar bagaimana masyarakat di bawah ya. Nah ini menjadi hal memang harusnya ketika kita bicara tadi adalah ketika perubahan gaya belanja tadi Pak Roni bilang dari offline ke online sebenarnya mungkin berpengaruh, tapi kan sekarang sebagian retail modern pun kan sudah mulai memblended ya. Kita beli online pun juga bisa gitu. Artinya sebenarnya mereka pun coba beradaptasi dari sisi situ. Nah, tinggal kemudian kalau mereka biasa beli-beli yang apa produk-produk premium, ya mungkin mereka harus resegmentasi lagi. Kan kadang-kadang kalau kita bicara marketing kan sebenarnya pangsa kita mau kemana sih? Kalau emang kita mau premium pas, udah naikin aja sekalian. Ya, kalau kita mau kelas menengah, kita harus lihat, harus paham dulu konsumen kita siapa. Kalau konsumen kita memang price sensitive, ya sensitive terhadap harga, ya memang mungkin adjustment-nya apakah harganya disesuaikan, atau ada cashback yang lain, atau mungkin ada diskon-diskon yang lain. Nah, mungkin itu untuk memicu, mengembalikan lagi daya beli, seperti itu sih.
1: Oke, ini ada WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Prof. Ada Ibu Winda di Jakarta. Menurut Ibu Winda, Prof, bagaimana penghematan masyarakat benar-benar meningkatkan kesejahteraan ekonomi apabila uang yang tidak dibelanjakan hanya disimpan atau manfaatnya baru optimal ketika dana tersebut dialihkan ke investasi produktif, pendidikan, dan pengembangan usaha. Lalu ada Ibu Eka di Jawa Tengah. Bagaimana dampak penurunan konsumsi kelas menengah terhadap UMKM, khususnya sektor kuliner, fashion, retail, pariwisata, dan hiburan yang bergantung pada pengeluaran non pokok ini, Prof. Silakan.
2: Oke, mungkin ini sudah menjadi bahan diskusi kita sudah cukup, bukan setahunan terakhir ini ya.
1: Iya.
2: Kita bicara soal adalah penurunan kelas menengah ya. Di mana kelas menengah kita turun dari yang kelas menengah menuju aspiring to middle class ya. Jadi mereka turun grade kan sebenarnya. Nah, memang PR sekarang adalah pemerintah adalah bagaimana kemudian memberikan stimulus. Mungkin kita sudah bahas banyak diskusi ya. Cuma stimulus yang diberikan pemerintah ini kan masih belum banyak yang menyentuh kelas menengah ya. Bahkan kadang-kadang menambah posisi tekanan dari sisi kelas menengah. Nah, ini PR adalah kemudian ya katanya misalkan kayak apakah diskon-diskon tarif tol dan segala macam memang efektif. Itu kan nyuruh orang jalan-jalan ya sebenarnya. Gua pertanyaannya gimana mau jalan-jalan kalau nggak punya duit kan gitu. Nah, itu yang mungkin ya juga harus segera disiapkan pemerintah untuk stimulus fiskal, tapi adalah untuk masyarakat yang di kelas menengah. Kemudian untuk yang pertama tadi adalah bicara bagaimana kemudian kita mengalokasikan dana kita tidak untuk konsumsi, kemudian untuk investasi. Kalau saya bilang ya, itu menjadi satu pilihan cerdas juga ya. Sebenarnya kan kalau kita bicara, lagi-lagi kita bicara kesadaran finansial kita ya. Kita itu kan jarang diajarkan misalnya kalau punya penghasilan, misalnya penghasilan tapi tidak, ini dalam tanda petik memang memadai ya. Sekarang-kadang kan fenomena juga banyak working poor ya, udah kerja tapi memang masih tetap susah ya. Karena pendapatan terlalu mepet. Tapi kalaupun misalnya kita punya kelebihan, memang kan harus kalau bisa ditabung untuk proteksi dan juga sebagian untuk investasi. Nah, cuma bicara investasi, maka harus hati-hati juga. Tadi saya lihat di TV ada orang yang ketipu karena dibilang investasi emas, padahal ternyata bodong. Itu juga harus hati-hati. Artinya ketika investasi pun kita juga harus hati-hati. Tapi itu bisa menjadi opsi sih sebenarnya. Tapi dalam tanda kutip adalah kalau memang punya kelebihan dana seperti itu.
1: Pak Budi di Tangerang ini, apakah downgrade lifestyle merupakan bentuk perlawanan?
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita memasuki segmen Kopi Pro 3, sesi interaktif ya. Dan bagi Anda yang ingin menanggapi terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu fenomena menurunkan gaya hidup, silakan di layanan telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Iya, mendengar fenomena menurunkan gaya hidup ya, atau downgrade lifestyle ini, seperti yang dipaparkan narasumber tadi, memang kondisi realnya terjadi di masyarakat ya. Bahkan ini ada salah satu pengguna media sosial juga menceritakan bahwasanya pengalaman suaminya yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan kontrak di salah satu BUMN dengan penghasilan awalnya itu 30 juta lebih ya per bulannya, ini sekarang kontraknya tidak diperpanjang karena efisiensi, dan setelah hampir setahun menganggur, akhirnya suaminya mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji 12 juta per bulan. Artinya bukan hanya penurunan gaya hidup saja seperti mengganti bahan-bahan skincare-nya mungkin ya, yang dulunya kualitas premium sekarang menjadi lebih yang sederhana, atau mungkin dulu mobilnya mobil yang mewah sekarang jadi pakai transum aja, transportasi umum seperti itu ya. Bahkan sampai menyasar kebutuhan pokok seperti makanan, dan bahkan gajinya pun juga ikut menurun, pendengar. Bagaimana nih menurut pendapat Anda, apakah kondisi di tempat Anda juga sama seperti ini? Adakah faktor-faktor lain yang mungkin Anda ketahui yang menjadikan fenomena menurunkan gaya hidup ini ada? Silakan di layanan telepon kami. Kita sudah ada pendengar yang sudah masuk ya, ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Soleh.
1: Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Kabar baik ya Pak Soleh ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yeah. Ini gimana nih di Pasuruan, sudah turun hujan atau belum Pak Soleh?
1: Masih belum, tapi tadi sore itu sempat mendung sebentar, tapi tidak ada gerimis sama sekali Bung Wisnu.
0: Oke. Okay. Soalnya di Jakarta kemarin sudah mulai turun nih, tapi semalam aja.
1: Iya. Saya di SMS, karena saya kan masih pakai ponsel biasa, saya di SMS orang mana itu, orang Kebon Jeruk ya, tempat itu katanya sudah sebagian ada yang kena hujan.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah saya bilangin gitu.
0: Oke. Okay. Baik, Mas. Iya. Terima kasih informasinya. Silakan terkait komentar.
1: Downgrade lifestyle, waduh ini bahasanya keren ya.
0: Bahasanya keren tapi kondisinya gak keren.
1: Ya sebenarnya ya, itu mengajarkan kita untuk hidup yang tidak terlalu mewah sebenarnya Bung Wisnu. Kalau menurut kami secara pribadi ya.
0: Oke. Jadi
1: karena apa?
0: Gimana?
1: Ya karena bagi apa itu orang yang tadi Bung Wisnu katakan gajinya per bulan sampai 30 juta lalu turun ke 12 juta sehingga pembelian barangnya agak sedikit rendah. Itu memang yang terjadi hari ini, itu sangat banyak Bung Wisnu, apalagi di Jawa Timur. Kemarin itu teman saya, dia sebagai karyawan swasta, swasta jadi TRT sudah 15 tahun. Itu gajinya kan kalau sudah lama kan naik, dia mulai dari 1.200.000 sampai 3.600.000 kemarin. Dapat dilobi sama majikannya Bung Wisnu, itu menjadi berapa? Menjadi 2.650.000.
0: Naik ya berarti ya?
1: Iya, dia punya cita-cita mau beli ponsel yang harganya 15 juta. Mungkin Bung Wisnu tahu sendiri, saya tidak tadi menyebutkan brandnya. Akhirnya dia beli ponsel yang harganya 2,5 juta, yang dengan apa itu kapasitas RAM-nya itu 4 GB. Nah, sekarang pertanyaannya begini Bung Wisnu, apakah orang-orang yang biasa dengan gaya hidup mewah, dengan pembelian skincare yang mencapai harganya itu sampai di atas 3 juta lah, ini sekarang banyak orang-orang yang turun Bung Wisnu, itu tadi kata narasumber tadi yang beli produk A jadi B sampai C. Karena apa? Ya kita harus mau nggak mau harus ikat pinggang, Mas Wisnu.
0: Oke, kesampingkan mungkin karena apa ya? Karena faktornya atau penyebabnya, artinya ini dengan fenomena ini ada sisi positifnya juga, Pak Soleh.
1: Ya, kalau menurut saya secara pribadi ya, tapi ya saya nggak berani ini. Cuman ya ada positifnya, ada negatifnya. Karena apa? Ada yang menurut orang-orang ini positif karena, oh iya sih, memang kondisi ekonominya sekarang seperti ini. Yang pikirannya negatif, alasannya macam-macam, larinya ke pemerintahan. Contoh misalnya, oh ini dana MBG terlalu besar masuk ke ini sehingga negara bentar lagi inflasi. Wah ini, kalau saya tidak tahu tentang politik ya, tapi kalau saya ya cuman gini aja, iya sekarang ekonominya lagi nggak baik. Cuman itu aja, kebakaran hutan di mana-mana. Mungkin ya pemerintah juga sibuk ngurusi itu, ngurusi ini, sehingga kita ya gampang memang menyalahkan pemerintah. Tapi pemerintah mungkin sudah berpikir tentang hal semua itu, Bung Wisnu.
0: Oke. Nah,
1: jadi sarannya untuk yang terakhir, ya patuhi saja peraturan yang ada, cukup beli barang seadanya. Misalnya punya rezeki sedikit, apa yang harus harus di apa yang harus dibeli itu utamakan, yang masih bisa ditunda nggak masalah. Okay. Kalau menurut saya secara pribadi mungkin itu, Bung Wisnu.
0: Baik,
1: terima kasih atas waktunya. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Soleh di Pasuruan ya. Kita beralih ke Mbak Kelin di Jakarta. Selamat pagi, selamat dinari Mbak Kelin.
2: Halo pagi Bang Wisnu Wardana.
0: Iya, selamat pagi. Kabar baik ya Mbak?
2: Baik dong, ketawa dulu dong. Iya, ketawanya lo kan udah dibilang mercy, jangan mercy.
0: Oke, silakan Mbak Kelin.
2: Fenomena lifestyle ya, gaya hidup ya. Kalau menurut Kelin sih, apa ya, lebih mengedepankan kebutuhan daripada kemauan. Dan jangan terpengaruh ya dengan tren ya, tren-tren sekarang gitu kan.
0: Okay.
2: Setidaknya yang mengukur lah dari pendapatan juga gitu.
0: Artinya masyarakat lebih melek ya, nggak terlalu mementingkan gengsi sekarang seperti itu, Mbak.
2: Betul, betul. Apalagi kan sekarang serba mahal kan. Harus sadar di situ lah gitu. Soalnya apa, kalau dibilang fenomena lifestyle itu kan hubungannya dengan kemewahan kebanyakan tuh. Iya, itu kan bisa dibilang kan bukan kebutuhan primer ya. Jadi kesadaran diri deh dari orangnya.
0: Apakah Mbak Kelin juga menerapkan hal yang serupa?
2: Insya Allah,
0: insya Allah.
2: Katanya, kata orang bijak, bukan kata Kelin ya.
0: Meskipun tapi apakah apakah Mbak Kelin juga apa namanya ya, merasakan kenaikan harga-harga juga tuh, apalagi khususnya pasti bahan bakar nih.
2: Pasti apalagi kita bidang resto kan, pengaruhnya besar banget kan. Dari akomodasi aja tuh, dari bahan bakar naik kan, pengaruh dong ke semua, dari bahan baku ya naik gitu loh. Masa iya sih udah resto aja kenaikannya luar biasa. Kita mau mengutamakan yang bukan primer ya. Lagian kalau perempuan gini sih Bung Wisnu. Kalau prinsip Kelin sendiri nih Kelin ya.
0: Iya.
2: Lebih suka merawat diri daripada merubah diri. Merawat kan nggak harus pakai hal mahal ya. Setidaknya cukupnya lah gitu, kayak mungkin sebatas lotion, mau skincare enggak, kalau kita bersih, rapi, enak dipandang kan. Katanya inner beauty itu lebih utama.
0: Nah, itu dia. Nah, inner beauty itu enggak harus dari skincare juga ya.
2: Betul, kepribadian deh lebih diutamakan, dipikirin gitulah.
0: Oke.
2: Okay. Insyaallah dunia akhiratnya dapat gitu. Amin.
0: Amin.
2: Oke.
0: Bang Kelin, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Kelin menyoroti ya, nggak perlu kecantikan, nggak perlu diubah tadi ya, khususnya kecantikan ya, dirawat aja, apalagi terkait dengan inner beauty itu. Jadi dari sikap perilakunya diperbaiki, nggak harus mengeluarkan biaya lebih, apalagi di kondisi ekonomi yang sekarang ini untuk pengeluaran skincare dan segala macamnya. Wih, keren. Tadi Mbak Kelin ya di Jakarta. Tapi saya juga ingin menyoroti bagaimana kenaikan harga-harga barang di berbagai daerah ya. Mungkin bagi Anda pendengar juga bisa menginformasikan apakah ada kenaikan khususnya dari bahan bakar ya, terutama karena bahan bakar kan memang sangat diperlukan untuk mobilitas sehari-hari, terutama untuk bekerja. Lalu juga kita dulu juga pernah membahas terkait fenomena lipstick effect, di mana lipstick effect adalah fenomena yang orang-orang itu menghabiskan atau mengeluarkan uangnya untuk hal-hal receh, barang-barang yang kecil, barang-barang yang harganya itu murah untuk sekedar menghibur diri, menyenangkan diri, atau self reward lah katakanlah untuk bahasa sekarang seperti itu. Apakah ini ada kaitannya juga dengan penurunan gaya hidup ini, fenomena penurunan gaya hidup ini? Saya ingin mendengar pendapat Anda juga. Ada Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Suranto.
3: Selamat dini hari Bang Wisnuwardana, betul ya?
0: Betul sekali Pak Suranto, kabar baik ya Pak?
3: Kabar baik, kalau di Malang ada penyer namanya Wisnu Devendra, Wisnuwardana.
0: Emang sama aja, namanya Wisnu banyak tuh.
3: Okay. Wisnu Kawi. Ya intinya, apa ya, topiknya bagus ini. Gampang-gampang susah dibilang. Ya pokoknya yang penting itu kan rapi ya, bukan soal gaya atau gimana gitu ya.
0: Oke. Okay. Yang penting kerapihan, bukan mementingkan apa gengsi atau apa gitu.
3: Iyalah, gitu yang penting kan ini. Yang penting rapi dan jadi dan enggak bawa apek gitu yang pentingnya. Gitu. Jadi lari kan begitu.
0: Berarti cukup ya, beli parfum aja dong Pak Suranto.
3: Ya, yang ya pokoknya rapi lah gitu Bang ya.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Lalu lanjut silakan.
3: Rapi kan buat buat orang lain juga buat kita kan masalah terutama kita sendiri kan gitu ya. Tadi itu kalau beli barang apapun, kalau pesan-pesan aku sih, kalau beli barang itu jangan karena ikut-ikutan teman atau karena panas dibakar-bakar tetangga, tapi
0: belilah
3: karena kita butuh kan. Kalau nggak butuh buat apa kan gitu ya.
0: Ada juga tuh Pak Suranto yang panas gara-gara tetangga tuh.
3: Ya pasti ada lah ya, tapi rasanya nggak ada lah buat ngapain juga kan ya.
0: Ya artinya kalau kayak gitu kan gengsinya masih tinggi.
3: Iya, buat apa gengsi, buat iya kan, janganlah begitu. Pokoknya kita beli buat kebutuhan kita kan, bukan buat gaya kan.
0: Oke, okay. Beli sesuai kebutuhan Pak Suranto. Tapi dengan adanya fenomena menurunkan gaya hidup ini artinya ada sisi positifnya dong, kalau seperti itu lebih sadar dong. Iyalah. Pak Suranto,
3: iya betul kan. Artinya kan orang kan jadi tahu batas kemampuan masing-masing kan, tahu orang kan jadi tahu batas kemampuan masing-masing kan gitu kan. Kemampuannya kan buat apa memakasakan diri kan begitu ya. Ya itu bagus juga sih gitu.
0: Oke, baik Pak Suranto, terima kasih.
3: Terima kasih Bang Wisnu Wardana.
0: Baik, sehat selalu Pak, selamat dini hari. Oke, dari Pak Suranto kita terakhir ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat pagi Pak Sutrisno.
4: Selamat pagi, Mas Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Di sana udah jam 3 pagi ya, Pak Sutrisno ya?
4: Sudah pagi, sudah subuh.
0: Udah subuh, iya nih. Makanya selamat pagi tadi. Silakan, Pak Sutrisno, terkait tema ini.
4: Kalau menurut pendapat saya, itu Indonesia itu sudah terbiasa ya. Terbiasa dengan gaya hidup yang serba terutama yang di daerah. Kita ini yang jauh dari ibu kota, hidupnya itu sederhana aja.
0: Oke. Apalagi yang jauh dari kota ya.
4: Indonesia itu yang diutamakan adalah pertama adalah kesehatan.
0: Oke.
4: Nah, yang kedua itu kalau masalah gaya hidup yang makan di restoran, istilahnya hidup apa dengan barang-barang yang dari luar itu hanya orang-orang yang di gaya hidupnya orang-orang yang dari kota-kota besar macam Jakarta, Surabaya, pokoknya yang di kota-kota besar lah.
0: Iya.
4: Kalau yang di daerah-daerah itu sederhana aja kok Mas.
0: Iya, mungkin karena keadaan juga ya. Di sana mungkin kondisinya tidak memungkinkan untuk membeli barang-barang yang mahal seperti itu.
4: Ya, di samping itu memang ya sebetulnya itu perlu, tapi gaya hidupnya yang di daerah, aduh, maaf ya itu.
0: Iya, mungkin
4: agak mekap-mekap itu kalau orang Jawa
0: bilang. Iya. Oke.
4: Jadi kalau di Merauke itu kebanyakan, walaupun bagaimana pun, itu yang di daerah-daerah itu mesti misalkan ya, seandainya sekarang musim kemarau, tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah, misalnya air, terutama itu kebanyakan masyarakat sudah membeli membuat sumur-sumur pribadi.
0: Oke.
4: Yeah. Jadi cukup untuk penampungan air hujan atau musim kering begini itu kita membelikan satu tangki.
0: Oke.
4: Terus masalah makannya, makannya itu sederhana aja, macam di Papua ini banyak kangkung yang misalnya kangkung itu enggak beli itu.
0: Iya, tapi itu lebih sehat juga Pak Sutrisna biasanya.
4: Sedangkan kalau makan ikan-ikan itu cukup cari di menjala atau menjaring.
0: Okay.
4: Di drenase-drenase itu ya kita bakar.
0: Iya. Nah,
4: itu sedikit informasi dari daerah.
0: Baik, terima kasih Pak Sutrisno atas informasinya. Sehat selalu Pak Sutrisno, selamat dini hari. Iya, dari Pak Sutrisno ya, di sesi pertama ini kita cukupkan. Bagi Anda yang ingin bergabung nantinya silakan di sesi kedua ya. Pendengar, kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
3: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar itu enggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar itu?
1: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Tentu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
2: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arif Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
4: Pas benar nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
5: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
4: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
6: Belum, Pak.
4: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
6: Masih proses ini, Pak.
4: Maksudnya proses gimana, Mas?
6: Masih penyidik.
4: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
6: Enggak ada.
4: Oke, makasih, Pak.
2: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wamenko Perekonomian Drajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga. Laporan selengkapnya oleh rekan Atika.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajat Hari Wibowo menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Drajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis.

0: Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan, termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
0: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
2: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
0: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mengurangi sedikit. Dengan uang jajannya anak-anak juga, kalau yang dulunya biasa 15.000, sekarang bisa 10.000. Dan untuk Bapak Prabowo, terima kasih banyak sudah memberikan yang begini kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tapi yang insya Allah kedepannya lagi, lebih lagi diutamakan. Karena selama ini seperti saya sih, anak saya itu katanya MBG itu cuma telur. Alangkah bagusnya kan kalau divariasikan. Itu saja kalau kita punya anu sebagai orang tua tuh, supaya kedepannya ini jangan sampai ada lagi masyarakat beranggapan seperti ini, seperti itu. Kan itu yang tidak bagus. Termasuk itu juga untuk Bapak Presiden sendiri.
1: Ah, akhirnya habis juga.
2: Ngapain botolnya dibuang situ?
1: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
2: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
1: Ya, tinggal satu botol doang ini. Nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
2: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
1: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
2: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
1: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
2: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
1: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah sepele.
2: Nah, jangan dibiasain. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan lingkungan, siapa lagi?
3: Jangan jadikan lingkungan sebagai tempat sampah kita. Satu botol mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak bagi banyak orang. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga lingkungan mulai dari diri kita.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Any Friend.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita menolak senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fenomena menurunkan gaya hidup atau fenomena downgrade lifestyle ya. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan financial planner Willy Filosofia.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Willy, sedang ramai ini Bu, belakangan ini istilah downgrade lifestyle ini semakin sering dibicarakan gitu ya. Apa yang membedakan downgrade lifestyle dengan hidup hemat atau sekadar mengurangi pengeluaran, Bu Willy?
2: Iya Mas Lukman, jadi setelah kemarin sebelumnya ramai itu frugal living ya.
1: Iya frugal living.
2: Sekarang jadi downgrade lifestyle, apalagi nih gitu kan ya. Iya memang, jadi sebenarnya downgrade itu hemat juga Mas.
1: Iya.
2: Tapi istilahnya tuh fungsinya gitu. Kalau cuman hemat aja kan kadang cut gitu ya. Misalnya nih, saya seperti tadi misalnya Prof. bilang ngopi. Saya mau hemat, saya nggak ngopi gitu. Jadi nggak ngopi. Tapi kalau downgrade tetap ngopi, tapi tempatnya mungkin nggak harus di coffee shop yang harganya satu cangkir 75.000, tapi ya 20.000 aja udah enak. Kenapa sih nggak sih gitu. Gitu, cenderung lebih ke situ. Jadi tetap melakukan hal-hal atau kesukaan yang di apa yang sebelumnya dilakukan, tapi nilainya lebih nilainya mencari yang harganya lebih murah tapi fungsinya sama gitu.
1: Nah ini bagaimana seseorang memang perlu melakukan downgrade lifestyle bukan sekadar memperbaiki pengelolaan arus kasnya, Bu Willy? Halo Bu Willy.
2: Halo.
1: Ya. Ini Mas tadi, Lukman. Ya, bagaimana dengan tanda-tanda seseorang ini sudah perlu menurunkan gaya hidupnya sebelum kondisi keuangan ini semakin memburuk, Bu Willy?
2: Gajinya cuma sampai satu minggu aja. Atau tengah-tengah bulan udah habis total. Itu dia harus mendowngrade semuanya. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sekarang memang lebih mudah ya, Mas. Ya, orang kalau mau beli apa-apa nggak punya duit, pakai pay letter atau apa. Nah, kalau pay letternya sudah mulai bengkak, sudah mulai gajinya habis untuk bayar pay letter aja, itu dia harus mendowngrade itu. Berikutnya adalah orang yang nggak punya dana darurat. Ini hampir semua orang nggak punya, Mas. Jarang ada orang, bener ya, maaf kalau saya bilang, hampir semua orang tidak menganggap dana darurat itu penting. Padahal dana darurat itu penting banget. Dimana kalau untuk single itu harus punya sampai 6 kali, kalau untuk yang sudah berkeluarga minimal harus punya 12 kali. Oh beda, yang berkeluarga kan ada istri, ada anak. Andai kata dia besok nih misalnya, besok kamu gak usah masuk lagi, diberhentiin, dia masih punya saving 12 kali gajinya, artinya anak istrinya bisa sekolah dan lain-lain ya. Sementara dia sambil mencari kerjaan gitu. Itu kemudian juga harus mulai downgrade lifestyle itu. Kalau misalnya gini, sekarang ini kan kayak tadi ya, media sosial itu memaksa kita untuk
1: FOMO ya?
2: FOMO, mengikuti trendsetter. Orang yang misalnya gini, saya harus terlihat oke di antara teman-teman saya nonton konser misalnya ya. Caranya gimana? Dia pinjol, kan gak bener. Iya kan? Nah jadi apabila dia harus terlihat sempurna di antara teman-temannya, udah pasti dia harus downgrade deh. Gitu. Memang ada yang bagian ekonomi dan ada bagian yang ingin terlihat gitu loh Mas. Nah yang ingin terlihat ini, kalau kita sudah mulai ingin terlihat dan kita tertati-tati, downgrade segera mungkin.
1: Segera mungkin, itu karena udah keharusan gitu. Iya, tapi kalau bicara strategi jangka panjang, apakah downgrade ini bisa menjadi untuk mencapai kebebasan finansial? Atau sebaiknya hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, Bu Yuli?
2: Sebelum saya bicara kebebasan finansial, bicara dulu downgrade ini butuh effort dan niat yang tinggi, Mas. Kan kita memang menggembar-gemborkan, wah saya ingin di umur 30 tahun saya mencapai kebebasan finansial. Gitu ya. Tapi gak dia lakuin gitu loh. Dia tidak menghemat, dia tidak downgrade, dia tetap aja jor-joran. Dijamin 30 tahun gak bebas, malah dia ketekik gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah betul memang untuk kedepannya bisa menjadi salah satu cara untuk financial freedom. Tapi balik lagi, ini gak cuman sekedar jargon aja. iya nih saya nulis lah misalnya dia di media sosial, wah cita-cita gitu kan ya. Apalagi sebentar lagi mau tahun baru nih, biasanya cita-citanya tahun depan apa gitu. Salah satunya pasti ada yang menulis adalah dia ingin terbebas apa namanya financial freedom. Tapi kenyataannya dia tidak melakukan perubahan. Jadi itu secara jangka panjang kita bisa memiliki kondisi keuangan yang sehat dan lebih bagus. Tapi itu nggak hanya slogan, itu harus Halo.
1: Iya, ya, terputus-putus ya, ya. Ini. Iya. Jangan terputus. Aja jargon tadi ya. Tapi kalau tadi tetap melihat media sosial dan FOMO, akhirnya rusak juga tadi ya untuk ininya.
2: Betul, karena media sosial nggak mungkin ya masuk ke mana ya. Kita bangun tidur aja kita lihat media sosial ya. Mau tidur yang kita lihat itu lagi. Sedangkan orang-orang di media sosial tuh nawarin dagangan. Kalau bisa 25 jam.
1: Iya.
2: Tanpa godaan, niat dan cita-cita jangka panjang memang harus berjalan seiring gitu loh. Kalau kita mau memiliki finansial yang baik, berarti kita harus mengurangi salah satu.
1: Iya.
2: Mungkin media sosialnya jangan terlalu banyak gitu ya. E-commerce-nya jangan semua di-download gitu kan ya.
1: Itu apa virus ya, karena gatel kita bawanya pengen klik-klik aja gitu ya. Bu Willy, tapi saya penasaran Bu Willy, pernah tidak membantu klien ini untuk bisa membedakan keputusan membeli sesuatu karena benar-benar membutuhkan dengan keputusan yang didorong oleh FOMO, tekanan lingkungan atau keinginan menunjukkan status sosial? Ini kan agak sulit juga kalau orang yang sudah terbiasa FOMO ya Bu Willy ya.
2: Betul-betul, jadi gini mas, seringkali orang itu sadar ya, bahwa misalnya gini, uang saya banyak, gaji saya besar gitu ya, tapi kok nggak cukup ya, saat gaji saya 10 juta, saya ingin gaji saya 20 juta beranggapan bahwa kalau 20 juta saya bisa nabung, dan gaji 20 juta utangnya lebih banyak gitu, karena bingung ya. Nah, memang seringkali jadi sesuatu yang ambigu gitu, yang susah gitu ya, tapi balik lagi mas, kalau misalnya kita mengarahkan gini, udah deh, kita pakainya misalnya daripada kita beli produk yang KW, mendingan pakai yang lokal, benar ya?
1: Oh iya.
2: Karena KW juga kan memalukan sebenarnya. Kita kalau pakai KW di antara teman-teman yang pakai asli, itu malu banget loh. Gitu. Tapi balik lagi mas, mindsetnya orang tuh susah mas, sangat sulit membedakan mindset bahwa kita butuh sama kita ingin. Gitu ya. Seringkali memang benar kalau kita dengar begini nih, oh iya ya benar besok melek mata pasti deh carinya lain lagi. Nah, beberapa klien memang saya sering mengarahkan bahwa ini sebaiknya tidak dilakukan, ini tidak dibeli. Ada yang mau, tapi ada yang okay, saya nggak beli yang asli, saya beli yang KW aja, katanya di Mangga Dua banyak lah. Saya bilang gimana gitu kan, kok malah jadi begini gitu loh. Dan itu memang agak sulit ya mas ya. Jadi ingin terlihat lebih atau ingin lebih menonjol dibanding yang lain tuh sebuah fenomena yang bisa dikikis, tapi butuh waktu lama gitu loh. Jadi memang mungkin keputusannya adalah tidak membeli produk yang branded atau tidak membeli handphone yang terbaru sampai antri-antri gitu kan. Tapi dia belinya, saya beli ini lebih murah di luar negeri, misalnya belinya di Malaysia atau di Singapura, kan jadi aneh ya.
1: Agak sulit ya Bu untuk bisa menghadapi masyarakat ataupun warga yang merasa harga dirinya ditentukan oleh barang bermerek kendaraan atau tempat tinggalnya, memang itu ya Bu Willy ya.
2: Betul, sulit sekali. Jadi bukan agak sulit, tapi sulit sekali. Kemudian juga kalau kita misalnya beberapa waktu lalu kan ada pemerintah yang membatasi barang yang KW ya mas ya, sampai ada razianya segala rupa ya. Itu sebenarnya seneng loh, artinya gini, itu kalau beneran itu produk lokal tuh naik kelasnya jauh banget. Produk lokal sekarang keren-keren, TOPBGT mas, keren-keren banget lah gitu. Dengan harga yang kalau mau yang premium banget ya ada, yang mahal banget tuh ada gitu loh. Bukannya nggak ada loh produk lokal yang kualitasnya tuh super duper bagus, harganya mahal tuh ada. Nah, tapi balik lagi kan, ya cuman sebulan dua bulan sepi gitu kan, gitu. Balik lagi yang produk KW-nya malah lebih banyak gitu,
1: iya.
2: Dan pembelinya juga lebih banyak.
1: Itu kalau
2: juga di mana?
1: Iya, itu kalau yang perorangan, Bu Willy. Bagaimana kalau dengan klien yang mungkin yang sudah berkeluarga, memiliki atau pandangan yang berbeda mengenai keuangan ini? Di satu sisi mungkin ingin berhemat secara agresif, di sisi lain ada yang berkilah sebagai self reward ini. Ini kan luar biasa, Bu Willy. Gimana? Pernah menemukan seperti itu tidak nih? Yang bertentangan satu sama lain.
2: Ada. Jadi memang keluarga itu biasanya gini, suaminya memang ingin downgrade ya. Istrinya enggak bisa. Kenapa istrinya enggak bisa? Teman-temannya banyak.
1: Iya.
2: Teman-temannya itu.
1: Circle mempengaruhi ya, circle ya. Berarti ya, Bu Willy.
2: Betul banget, mengeru misalnya nih Mas Lukman, teman-temannya hobinya apa ya, motor Vespa lah misalnya ya, kan motor Vespa lagi naik daun ya kan, sementara istrinya Mas Lukman di rumah itu downgrade-in, artinya udahlah nggak usah beli Vespa, udahlah harganya sorry ya mohon maaf misalnya yang harganya tua banget malah mahal banget, gimana sih gitu. Sudah kita beli Vespa yang bekas aja deh, yang murah-murah gitu kan. Sementara Mas Lukman di circle-nya, wah ini ada motor baru misalnya, apa namanya, motor tahun 55, harganya sekian ratus juta gitu kan ya. Nah ini kan kadang tuh bertentangan. Akhirnya kadang-kadang suami istri ini suka bohong-bohong itu gini. Ini beli berapa di murah-murahin, nah bener gak gitu. Ayo Mas Lukman begitu gak tuh.
1: Bener gak didengar ini.
2: Jadi misalnya nih suaminya hobinya mancing gitu kan. Harga pancing kan mahal ya.
1: Oh iya mahal.
2: Dan itu prestis gitu kan. Di antara pemancing tuh, pancingnya jelek itu nomor 13, tapi pancingnya bagus apa enggak gitu. Nah dia beli pancing baru, sampai rumah istrinya tanya, ini uang dari mana nih beli pancingnya, pasti mahal. Suaminya bilang, enggak ini murah kok, beli second. Dimurah-murahin. Begitu juga istrinya tuh sama mas sebenarnya. Yeah. Jadi mereka menghindari, kadang menghindari perdebatan gitu ya, padahal jelas uangnya kurang. Jadi kadang kala demi menghindari perdebatan, misalnya ya udahlah kita misalnya okay lah makannya kita ngirit ya, pasti ngirit ya gitu ya, atau nggak dibatasi dan lain-lain. Tapi ada beberapa hal yang mereka tuh nggak bisa hindari. Caranya yang paling klasik adalah itu, beli dimurah-murahin gitu, biar kayak dimarahin.
1: Ntar kalau dijual baru nangis gitu ya.
2: Dipikir pancingnya dijual, harganya ya udah enaknya aja lah namanya.
1: Iya, Bu Willy, tapi bagaimana sih Bu tipsnya untuk pertama kali untuk bisa lebih bijak gitu ya, untuk orang yang biasa tadi untuk hidup yang mewah ataupun sekarang harus melakukan downgrade, tipsnya seperti apa untuk bisa konsisten ini ke depannya?
2: Yang pertama sebenarnya nomor satu adalah jangan sampai kita itu terlihat kaya, terlihat ya mas ya, bukan kaya beneran ya, terlihat kaya dengan menggunakan barang-barang bermerek, up to date gitu, tapi hati kita deg-degan cemas karena pasti gajinya habis gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah downgrade ini bukan berarti terus kita nggak keren, kita tetap bisa keren kok gitu ya. Jadi bukan berarti downgrade ini menurunkan derajat kita, enggak sama sekali gitu ya. Tapi yang perlu dipahami adalah downgrade ini adalah mendisiplinkan kita, bagaimana kita memutuskan untuk memilih sesuatu yang memang kita butuhkan dibandingkan dengan yang kita inginkan. Karena kalau lifestyle ingin terlihat wah hebat nih, gue hebat nih, oh pakai handphone yang terbaru gitu ya, pakai baju yang bermerek gitu kan ya, itu ya kalau duitnya nggak ada serinya nggak apa-apa ya mas ya, kalau duitnya masih serinya sampai 100 aja jangan lah gitu ya. Satu hal lagi, downgrade itu sekarang banyak loh mas. Jadi sudah mulai banyak, terutama di pakaian. Kenapa? Makanya penggemar thrifting itu banyak. Salah satunya adalah ini. Tapi jangan dikira terus wah ini thriftingnya dari luar negeri, enggak. Jadi di Jakarta Selatan tuh saya pernah lihat itu thriftingnya barang-barang kita sendiri gitu loh. Jadi bukan barang dari thrifting Sudah yang mengganggu ekonomi kita bukan. Tapi thrifting yang memang misalnya tahun lalu misalnya kerjanya jauh, sekarang lebih dekat, otomatis kan banyak tas-tas apa yang kebuang gitu loh. Daripada kebuang, saya jual aja gitu kan. Nah, seperti itu mulai banyak, artinya kesadarannya juga mulai ada lah. Hanya memang ada hal-hal tertentu yang kadangkala masih agak susah gitu ya.
1: Ya, tapi kalau kita bicara keberhasilannya bagaimana, Bu Willy, keberhasilan strategi downgrade lifestyle ini seharusnya diukur dari persentase tabungan, penurunan utang, atau pertumbuhan aset bersih, atau yang lainnya, Bu Willy?
2: Yang pertama adalah penurunan hutang.
1: Penurunan hutang itu ya, utama ya.
2: Utang saya kurang nih, misalnya gini, peleter aja lah, yang kecil-kecil aja lah, peleter semua orang kayaknya punya ya. Peleter itu misalnya, peleter saya bisa bayar peleter tanpa saya harus megap-megap di tengah bulan gitu kan ya. Artinya, peleter saya bisa terbayar, saya bisa makan normal sampai tanggal 30 gitu aja. Itu keinginan yang kesannya tuh apaan sih, sepele banget. Itu susah loh. Beneran susah diterapkan untuk orang yang peleternya kebanyakan. Itu susah banget pas itu. Kemudian yang kedua adalah saya punya dana darurat loh sekarang, meskipun hanya misalnya 500.000 atau 300.000 lah, tapi itu ada. Itu keren banget. Itu diacungi jempol banget gitu. Artinya ada sesuatu perubahan yang dilakukan gitu loh. Tidak hanya ditulis aja bahwa tahun depan harus punya apa-apa, tapi langkah kecil adalah peleternya kurang. Langkah kecil kedua berhasil adalah saya punya dana darurat, meskipun boro-boro satu kali gaji ya, tapi 300.000 aja itu udah jempol banget.
1: Tapi idealnya gitu. Berapa persen sih Bu Willy kalau bicara dana darurat ini, kalau berapa persen dari gaji harusnya dialokasikan tiap bulannya?
2: Bicara dari gaji 10%. Misalnya gajinya 5 juta harus ada 500.000. Tapi balik lagi ya, kan kadang gila gede banget ya, udah deh separohnya aja gak apa-apa. Atau kalau masih terasa kegedean, ya udah 1% aja, tapi harus ada gitu loh. Harus ada dong, dia gak diutik-utik. Kan kadang saya bisa nyisihin nih misalnya 300.000 atau kalau UMR ya saya punya 500.000 gitu kan. Tapi nanti hari ke-7, hari ke-10 dana darurat diambilin.
1: Cepat itu daruratnya ya.
2: Secepat itu juga dana daruratnya habis gitu.
1: Baik.
2: Jadi memang dana darurat itu digunakan atau diperuntukkan untuk kebutuhan yang betul-betul urgent. Dan bukan untuk dicicil, diambilin gitu ya, bukan.
1: Karena ada yang bilang setiap hari darurat katanya.
2: Nah itu tuh harus sudah mulai downgrade tuh.
1: Baik, Bu Willy, terima kasih banyak ya edukasinya, waktunya, sehat dan sukses selalu Bu.
2: Terima kasih Mas Lukman.
1: Dengar Financial Planner Willy Filosofia melengkapi perbincangan kita.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita memasuki sesi kedua ya dari Kopi Pro 3, dan masih membahas terkait fenomena menurunkan gaya hidup. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di layanan telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, menanggapi fenomena menurunkan gaya hidup ini, ekonom Yusuf Wibisono ya, ini menilai bahwasanya ramainya masyarakat yang menurunkan standar gaya hidup ini tidak terlepas dari tekanan daya beli, terutama pada kelompok kelas menengah. Iya, karena kelompok kelas menengah adalah kelompok yang mungkin sangat tidak diuntungkan ya. Artinya tidak termasuk kelompok miskin juga, tidak mendapatkan bantuan sosial, tetapi juga kebutuhan hidupnya itu juga harus mencukupi ya. Harus mencukupi nih. Jadi agak tertekan nih, tergencet nih ya, kelas menengah ini. Juga Yusuf menjelaskan bahwasanya kelas menengah ini memiliki peran yang penting dalam menopang konsumsi dan juga pertumbuhan ekonomi. Ketika kelompok kelas menengah ini melemah, kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa di luar kebutuhan pun juga ikut tertekan. Sementara itu dari ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengingatkan bahwasanya fenomena downgrade lifestyle ini di media sosial ini tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai bukti bahwasanya kondisi ekonomi seluruh masyarakat Indonesia ini sedang memburuk. Ya, jadi tidak bisa menjadi acuan utama bahwasanya kondisi ekonomi di Indonesia ini memburuk, pendengar. Bahwasanya dia juga menjelaskan keputusan masyarakat untuk mengganti produk dengan merek yang lebih murah, menjual kendaraannya, atau menerima pekerjaan dengan gaji lebih rendah ini menunjukkan adanya penyesuaian konsumsi terhadap perkiraan pendapatan jangka panjang. Jadi memang hanya karena menyesuaikan aja, bukan karena kondisi yang melemah. Seperti itu. Tapi dari dialog bersama financial planner yang sebelumnya ya, memang fenomena downgrade ini kalau kita lihat ada positifnya ya, kalau kita ambil secara bijak. Maksudnya adalah kita bisa menghemat pengeluaran, tidak menuruti gengsi. Kita beli barang tidak menuruti gengsi, ya. Utamakan fungsi bukan gengsi, seperti itu. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat malam dini hari Bung Wisnu Wardana malam ini.
0: Iya.
1: Sabar Ibu, Bang Fajar mungkin masih ribu apa masih tempat yang lain. Dengan Mai sama Musi ya malam
0: iya.
1: ini tetap semangat salam sehat. Ini temanya fenomena menurunkan gaya hidup.
0: Mm-hmm. Tadi.
1: Gaya hidup kita ini Bang Wisnu Wardana. Jadi kita memang kalau gaya hidup pribadi kita kan yang sering dikenal lah secara global ya sebagai dosis sistem gak kata-kata yang gitu ya, great kissing terhadap konsumen turisme atau gerakan frugal living katanya gitu.
0: Oh, frugal living.
1: Frugal living merupakan respon logis lah terhadap perubahan lanskap ekonomi dan penggeseran nilai generasi saat ini ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi satu seperti apa? Ya respon logisnya terhadap tekanan ekonomi bagi banyak orang yang menurunkan gaya hidup bukanlah sekadar pilihan estetika melainkan strategi bertahan hidup. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, inflasi yang menaikkan biaya hidup dan pertumbuhan upah dan cenderung stagnan, menekan pengeluaran menjadi satu-satunya apa namanya variabel lah yang bisa dikendalikan secara penuh dan individu. Ya, saya udah panjang lebar sama narasumber ya, pada maksudnya Bang Bang Lukmantara. Memang kita punya apa namanya ya secara dampak positifnya ya ada kesehatan juga ya, finansial mental, apa tuh ya ketenangan pikiran, apalagi keamanan finansial ya kan. Nah jadi tantangan dan sisi lain ya stigmanya sosial masyarakat yang masih konsumtif yang sering apa ya sering kali menilai lah fenomena ini sebagai tanda apa kegagalan atau sifat pelit lah gitulah. Padahal ini adalah bentuknya kesadaran finansial ya kan. Ya dampaknya ini ya makro apa namanya suka saya makro ekonomi lah. Jika fenomena ini diadopsi secara massal dan ekstrim, penurunan konsumsi masyarakat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh sektor konsumsi. Begitu Bang Wardana Tomiko Kopi Pro 3 ini ya. Selamat bertugas, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Ida Ibu Ria di Tebet ya. Kita dari Tebet beralih ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat demi hari saudara Wisnuku yang cakep.
0: Iya, Pak Dasrun kabar baik ya di Purwokerto.
2: Bila baik, tapi ini aduh, di mana ya? Sumuknya tidak karuan, tapi hujannya ternyata masih jauh.
0: Berarti masih belum turun ya di sana ya Pak Dasrun ya? Soalnya semalam di sini udah turun Pak Dasrun.
2: Ya mungkin itu dari ujung barat dulu nanti.
0: Ah iya, ditunggu saja Pak Dasrun.
2: Ya mudah-mudahan ya nanti nampak giliran.
0: Oke silakan terkait tema.
2: Kalau saya sih terus terang saja tidak. Saya hidupnya tidak punya Mbak Amas Wisnu. Karena apa orang tidak punya uang ya bisanya cuman ya mempertahankan hidup saja lah ya. Kalau yang punya uang banyak ya kayak itu dia silakan saja. Nantinya kan risikonya ditanggung sendiri.
0: Tapi kan kayak gitu juga, ya gimana?
2: Apalagi kalau seandainya itu uangnya banyak, tapi dengan syarat uang murni tidak di apa ya sekarang kan kebanyakan setiap rumah namanya orang nagih utang itu ya di mana saja ada Mas Wisnu. Contohnya itu bank cicilan.
0: Artinya ada banyak-banyak uang tapi dari pinjaman gitu atau gimana?
2: Ya, dari pinjaman kan gaya hidupnya pada dasarnya akhirnya di cemooh. Tangga dekat itu kebanyakan seperti itu ya. Bagi saya sih ya di masa adanya saja lah. Maka paling-paling cuma lauk pauknya sayur paling tahu tempe. Ya soal masalah pakaian ya yang penting resik dipakai ya
0: sesuai ya kebutuhan lah ya Pak Dasrun ya.
2: Ya iya paling-paling apa namanya beli katok beli baju ya setahun sekali lah. Kadang-kadang tidak kok.
0: Waktu lebaran atau gimana?
2: Waktu lebaran ya. Ya saran saya ya yang bisa gaya hidup ya silakan saja seandainya punya uang. Kalau orang-orang sekelas ya orang bawahan seperti saya ya hidup sederhana saja lah.
0: Baik Pak Dasrun ya, terima kasih
2: Mas Wisnu ya. Itu Mbak Amelie sudah suaranya udah lain itu udah redup karena ini sudah arif namanya memang ya sudah seharusnya untuk tidur tapi ternyata ya untuk mencari duit ya tidak apa-apa lah.
0: Iya untuk menemani pendengar-pendengar nih. Baik terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Dasrun. Ya dari Pak Dasrun di Purwokerto kita beralih ke Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
3: Selamat pagi, selamat Dini hari Bang Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak Cipto. Kabar baik ya Pak Cipto?
3: Alhamdulillah baik.
0: Gimana nih kondisi, apakah sudah hujan Pak Cipto?
3: Tadi mendung doang ya, alhamdulillah tapi bagus.
0: Nah kalau kemarin gimana enggak?
3: Gimana?
0: Kalau kemarin belum hujan juga Pak Cipto?
3: Oh, hujan kan, kemarin hujan.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi udah krimis saya habis pulang Ariung itu. Krimis, kira mau hujan tentunya enggak, ya habis maghrib.
0: Iya, oke. Silakan Pak Cipto.
3: Pokok masalahnya ya. Ya kalau saya ya, ya istilah orang Jawanya itu apa sih, kentet-kentet lah.
0: Apa itu? Gimana itu artinya tuh?
3: Jadi diirit-irit gitu.
0: Oh, diirit-irit.
3: Iya, diirit-irit.
0: Diirit-irit ya. Ini bukan karena kondisi ekonomi, tapi memang pinginnya aja kan?
3: Enggak, kondisi ekonominya.
0: Oh, kondisi ekonomi kan, juga.
3: Iya, inflasinya kan ya termasuk lumayan lah. Ya saya tadinya kan beli kuota contohnya ya,
0: iya,
3: 10.000 setiap bulan, sekarang nebeng lah ke ini.
0: Nebeng ke tetangga.
3: Tetangga iya.
0: Ya ampun,
3: bayar 20.000 sebulan nggak apa-apa, alhamdulillah.
0: Oh ya. Sharing gitu ya berarti ya.
3: Iya, termasuk HP-nya juga HP bekas ini.
0: Oke. Okay. Emang udah, memang dari dulu atau memang dari dulu atau baru-baru ini ganti seperti itu, Pak Cipto?
3: Iya, baru-baru kali ini aja ya.
0: Oh, berarti memang kondisi ekonomi juga berpengaruh kepada Pak Cipto ya, melakukan sangat, downgrade sangat, ini ya?
3: Sangat, apalagi udah usia ini lah, lansia lah. Udah nggak kerja gitu.
0: Oke, tidak mementingkan gengsi juga Pak Cipto?
3: Enggak lah, gengsi-gengsian ya. Dapat uangnya juga dapat kiriman dari anak, enggak punya pensiunan gitu.
0: Masya Allah, oke.
3: Yang penting bisa dengerin Pro 3.
0: Oh iya, baik Pak Cipto, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu Pak Cipto. Iya, itu dari Pak Cipto ya, kondisi realnya terpengaruh ya karena kondisi ekonomi ya memaksa beliau untuk kalau tadi sharing ya, berbagi untuk internetnya tuh kepada tetangga dan juga untuk mengganti HP ya tadi ya katanya ya. Ya, kondisi nyatanya seperti itu pendengar, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda di daerah-daerah lainnya juga saya ingin tahu. Ada Pak Pandu di Riau.
4: Mas Krisno.
0: Iya, ya, Pak Pandu silakan. Iya, kabar ya, baik ya Pak Pandu.
4: Iya, kabar baik Mas.
0: Iya.
4: Mas, ini kalau disimpulkan ini memang faktor ekonomi ya.
0: Oke.
4: Okay. Karena faktor ekonomi kan.
0: Iya. Nah, memang ada ekonom yang bilang ada faktor ekonomi, tapi ada juga yang tidak bisa menjadikan faktor ekonomi itu sebagai alasan utama untuk downgrade ini, Pak.
4: Gitu ya, berarti memang apa namanya panggilan jiwanya untuk tidak apa pamer-pamer gitu ya, mungkin
0: bisa ya,
4: ya
0: dari pribadinya sendiri seperti itu juga bisa.
4: Ya, tapi yang lebih penting itu jangan sampai kita berpoya-poya atau makan kenyang ya, terus buang sisa makanan ke halaman sementara tetangga kelaparan kan gitu ya.
0: Betul.
4: Jadi itu yang kita apakan. Tapi kalau memang dia sengaja dia menurunkan apa gaya stylenya itu karena rendah hatinya, itu kan bagus sekali itu kan. Tapi yang penting dulu kita kan harus memenuhi kebutuhan hidup ya masyarakat kan. Keinginan dan kebutuhan ya. Harus kebutuhan yang kita penuhi kan. Nah dalam apapun, maaf, mengenai agama pun katanya kalau saudara kita masih ada yang susah, kita tuh boleh menunda naik haji loh gitu.
0: Oke, iya betul.
4: Iya, nah, jadi saya pikir mudah-mudahan ini karena keinginan mereka untuk tidak apa stylenya tinggi begitu. Nah, tapi satu hal lagi, masyarakat miskin tuh nggak bisa dibasmi, nggak bisa dihilangkan.
0: Iya.
4: Kenapa? Karena dalam Al-Quran orang miskin tuh memang ada. Iya kan? Iya. Wal masakin kan begitu. Nah, yang perlu itu adalah meningkatkan kualitas kemiskinan.
0: Oh, meningkatkan maksudnya, kualitas kemiskinan.
4: Iya, kalau di Kuwait, di Qatar, di mana itu, kalau orang yang punya satu BMW itu dia dapat bansos loh. Nah kita itu kita buat yang punya satu Innova rumah tipe 45 itu dapat bansos gitu kan, berarti kan ekonomi kemiskinan seperti itu.
0: Oke.
4: Nah itu dia mas. Jadi jangan berpikir untuk meniadakan kemiskinan.
0: Iya.
4: Cuma kemiskinan itu seperti apa? Yang punya Innova satu rumah nggak cicilan, nah itu udah miskin itu. Pantas dapat bansos kan begitu. Oke mas.
0: Baik, terima kasih Pak Pandu. Sehat selalu Pak. Selamat dini hari. Iya, dari Pak Pandu ya, kita cukupkan Kopi Pro 3 edisi kali ini. Terima kasih bagi Anda pendengar semua yang telah ikut bergabung dalam sesi Kopi Pro 3. Dan memang pada akhirnya ya, untuk penurunan gaya hidup ini atau downgrade lifestyle ini, bukan berarti kita ini gagal atau apa ya, atau tidak mampu sebenarnya. Karena dari paparan ekonom tadi juga, bukan karena kondisi ekonomi juga, ada yang bilang seperti itu. Begitu juga hidup dengan secara sederhana ini bukan berarti kitanya yang kekurangan pendengar. Tetapi juga hal tersebut menandakan bahwasanya setiap orang punya kondisi dan juga prioritas masing-masing. Dan yang terpenting adalah kita sendiri, diri sendiri ini mampu mengelola keuangan dengan bijak tanpa harus terus membandingkan diri dengan orang lain. Tidak mementingkan gengsi, utamakan fungsi daripada gengsi. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari Kopi Pro 3.

0: Warta berita dini hari ini kita awal dari informasi di mana sebanyak 127 kasus suspek influenza A tercatat di fasilitas kesehatan dan puskesmas di Kota Banjarmasin. Laporan selengkapnya oleh Juma Muhammad.
1: Di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanwardian Syah, mengatakan sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan fasilitas kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Yanwar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak. Antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala hingga nyeri otot.
1: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil, tidak ada untuk A, kosong. Dari jumlah kasus yang dicurigai 127, yang diperiksa 127, tapi hasilnya nol, tidak ada. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
2: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza A. Terlebih, tiga orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
3: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza A ini.
2: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri. Laporan selengkapnya oleh Jarotin Aljannah.
1: Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK, Sugiono, resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta pada hari ini. Penyerahan jabatan ini menyusul pelantikan Armanata oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober lalu. Sebelumnya, usai dilantik Presiden, Armanata menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kepentingan nasional serta memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, baik di tingkat kawasan maupun global. Ia menegaskan politik luar negeri Indonesia tetap konsisten berlandaskan undang-undang dan prinsip bebas aktif. Oleh karena itu, pergantian Menteri Luar Negeri tidak mengubah landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia.
2: Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan oleh Pak Sugiono yang sekarang jadi Pak Menko. Tentunya kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, khususnya terkait dengan pertama adalah perjuangan kepentingan nasional, utamanya di cita-cita. Kita juga tentunya harus terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat kawasan.
1: Pada saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto turut melantik sejumlah pejabat negara, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan hingga Kapolri. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
3: Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
4: Demi Allah saya bersumpah.

0: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji, selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya, bahwa saya,
1: bahwa saya
0: akan setia kepada,
1: akan setia kepada
0: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
0: tahun 1945,
1: tahun 1945,
0: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan,
1: serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan
0: dengan seluruh-seluruhnya,
1: dengan seluruh-seluruhnya.
2: Penyerahan jabatan ini menandai dipulainya tugas Armanata sebagai Menteri Luar Negeri untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljanah, V3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isra Ulia Putri. Saya di sini sebagai peserta magang HUB Batch 2 tahun 2026 di RRI Takengon. Sebelumnya saya sangat bersyukur bisa mendapat kesempatan magang HUB ini dikarenakan saya di sini bisa mendapatkan pengalaman, sertifikat kerja serta relasi yang belum sama sekali saya dapatkan. Saya berharap semakin banyak anak muda yang mendapatkan kesempatan ini sehingga kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas serta sumber daya manusia dan membuka lebih banyak lapangan kerja lagi. Sekian, terima kasih.
2: Perkenalkan, saya Nabila Trisawa, saya adalah salah satu peserta

0: lakukan selama magang, ini bisa menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan setelah program ini selesai.
1: Terima kasih kepada Kemenaker dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kesempatan bagi fresh graduate di Indonesia.
2: Mas saya Ibrahim Yoga, saya adalah salah satu peserta magang nasional di RRI Takengon. Jadi menurut saya,

0: tempat kerja, dan sekaligus kami mendapatkan uang saku selama kami menjadi peserta magang ini. Jadi kami ucapkan ribuan, bahkan jutaan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah memberikan kesempatan kepada kami selaku generasi muda.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Wah, ada berita heboh nih. Aku langsung share ke grup A.
3: Tunggu dulu, kamu udah cek belum berita itu benar atau enggak?
2: Belum sih, tapi kelihatannya meyakinkan.
3: Nah, justru itu masalahnya. Sekarang banyak banget berita palsu yang dibuat seolah-olah benar. Jadi sebelum percaya atau menyebarkannya, kita harus cek dulu sumbernya, baca informasinya sampai selesai, dan bandingkan dengan sumber terpercaya.
2: Berarti jangan langsung percaya cuma karena judulnya heboh atau banyak yang sudah membagikannya ya?
3: Benar, kalau informasinya belum jelas kebenarannya, lebih baik jangan dibagikan dulu. Ingat, satu kali klik bisa membuat hoax tersebar ke banyak orang.
2: Oke, berarti sebelum sharing harus cari tahu dulu sumbernya.
3: Betul, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita.
4: Bijaklah menggunakan media sosial. Periksa informasi sebelum percaya dan sebelum membagikannya. Saring sebelum sharing, jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab.
5: Catatan Peristiwa.
6: Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana atau Hari Bencana diperingati pada tanggal 13 Oktober setiap tahun. Hari ini dibuat untuk menghormati orang-orang dan komunitas di seluruh dunia yang bekerja untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana. Selain itu, peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketahanan bencana dalam menghadapi peristiwa cuaca buruk dan bencana alam serta akibat ulah manusia lainnya. Hari Trombosis Sedunia diperingati oleh seluruh dunia pada tanggal 13 Oktober. Trombosis adalah penyumbatan yang dapat terjadi pada dua jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Secara global, gangguan terkait trombosis menyebabkan 1 dari 4 kematian. Para ilmuwan, peneliti, dan tenaga medis profesional sepakat bahwa trombosis bertanggung jawab atas 3 penyebab utama kematian kardiovaskuler di seluruh dunia, yaitu serangan jantung dan stroke.
7: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: DPR RI telah resmi membentuk panitia kerja atau panja penyusunan rancangan DPR RI atau membentuk panitia kerja atau panja RUU pemilu untuk mempersiapkan pemilu 2029. Panja Komisi 2 DPR menyepakati 10 isu strategis yang akan dibahas. 10 isu tersebut meliputi sistem pemilu, kemudian desain penyelenggaraan pemilu, daerah pemilihan, ambang batas parlemen, pencalonan presiden, pencalonan anggota legislatif, penyelenggara pemilu, penegakan hukum kepemiluan, perlindungan hak pilih, serta pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Penyusunan naskah akademik dan juga draft RUU ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Dan untuk membahas atau memperbincangkan hal ini terkait dengan RUU Pemilu 2027 memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan, kami akan membahasnya bersama dengan peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Siti Zuhro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Siti Zuhro.
2: Halo Mas Rudi.
1: Iya, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah, baik. Sehat, baik.
1: Ya. Ibu, kalau dari kajian Anda selama ini, sebenarnya persoalan mendasar apa sih, Bu, dari pemilu sebelumnya atau pemilu 2024 ini yang seharusnya diperbaiki melalui rancangan undang-undang kali ini, Bu?
2: Iya, karena memang terlalu banyak distorsi ya, pelanggaran-pelanggaran dan tidak ada kepastian gitu ya secara hukum dalam setiap tahapan pemilu serentak yang katanya diharapkan sangat efektif, sangat efisien gitu ya, dan akan menghasilkan satu pelembagaan partai karena diserentakkan, koalisi partai yang terformat, terukur, ada kotel efek agar pemilu tidak terus-menerus tapi satu hendakan langsung mendapatkan, katakan gitu ya, suksesi kepemimpinan yang baik. Tapi itu semua meleset, itu semua asumsi gitu ya. Maka ke depan kita mengharapkan bahwa RUU yang sedang dibahas, ada panja sekarang, panja RUU pemilu ini, jangan sekedar sekedar nanti itu menjadi ajang kompromi teknis antar partai, okay. Tapi kita harapkan menjadi instrumen pembenahan sistem politik untuk memperkuat demokrasi substantif,
1: okay.
2: Representasi rakyat dan akuntabilitas kekuasaan. Ini kedengarannya Mas Rudi, yeah, seperti normatif, tapi ini yang harus menjadi acuan gitu.
1: Okay.
2: Kalau tidak, nanti di tengah jalan ada cawe-cawe, ada intrusi, ada tarikan-tarikan yang lalu sangat mengganggu tahapan jalannya, tahapan-tahapan pemilu itu sendirilah. Mm-hmm. Ini yang perlu dibenahi. Jadi baik komitmen dari stakeholders terkait pemilu maupun payung hukumnya. Sekarang kan mau payung hukum ya, payung hukum yang harus dibenahi, harus diseriusi, tidak sekedar undang-undang pemilu. Rancangan undang-undang pemilu ini terkait langsung dengan sistem kepartean kita, sistem perwakilan kita gitu ya, lalu juga sistem pemerintahan kita. Tiga hal ini harus diatur langsung, dan dalam konteks merevisi undang-undang pemilu ini, tentu yang namanya undang-undang partai politik, undang-undang MD3, undang-undang penyelenggara pemilu gitu kan, ini semua harus dibenahi. Tidak bisa, kalau enggak tambal sulam.
1: Okay.
2: Tambal sulam banget gitu.
1: Ya. Pembenahan sistem pemilu yang konstruktif tadi, Bu, ya, yang ada tiga hal mendasar. Betul. Tetapi kalau kita lihat, Panja mengatakan bahwa ada 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasannya. Nah, yang berkaitan langsung dari 10 isu yang dibahas, mana yang menurut Prof. Siti paling menentukan kualitas pemilu kita nanti nih?
2: Iya, ini kan ujung-ujungnya demokrasi kita, pemilu ini kan mengacu pada demokrasi. Nah, demokrasi punya pilar-pilarnya. Pilar utamanya itu adalah partai politik.
1: Okay.
2: Jadi menurut saya dari 10 yang di ini kan fokusnya hanya untuk pemilu.
1: Iya.
2: Tapi peserta pemilunya nggak diotak-atik, gimana ini nggak dibenahi kan gitu. Okelah, kita sudah punya satu apa keseriusan ini mau membahas 10 isu strategis ya. Ada mengenai struktur representasi, desain DPR, DPR, DPD, DPRD, gitu
1: ya. Dapil juga ambang batas parlemen, pencalonan presiden dan beberapa lainnya nih Bu.
2: Tapi ini semua kan diikuti oleh partai politik. Maka undang-undang partai politik jangan lupa harus dibenahi juga. Jangan hanya fokus pada pemilu. Jadi ini harus menjadi starting point bahwa kita merancang bangun ya, menata ulang demokrasi dan pemilu kita ini secara serius untuk menatap ke depan panjang, bukan hanya 2029. Kalau berpikir kita masih seumur jagung seperti ini Mas Rudi, ini NKRI tidak akan maju Mas. Itu serius itu menurut saya.
1: Yang dimaksud partai politik ini Prof, seperti apa? Ikut sertaan partai politiknya nanti dalam kontestasi pemilu atau memang di dalam partai politik secara internalnya yang dimaksud ini Prof?
2: Iya, ini kan kalau kita membaca undang-undang partai politik yang tahun 2011 itu kan sudah outdated ya, depan lama sekali, maka ya harus disesuaikan lah dengan kebutuhan yang sudah berubah, masyarakat yang berubah, social change yang luar biasa gitu ya, dan kewajiban, keharusan gitu ya, dan apa ya istilahnya tusinya, tugas pokok fungsi dari partai itu apa kan gitu. Kita kan menuju partai modern kan gitu ya, mestinya gitu ya, tidak partai yang syarat dengan patronase. Kalau partainya syarat dengan patronase, demokrasinya ya patronase gitu loh. Nggak bisa dihindari Mas, ini kita berbicara yang sampai mendasar, fundamental, apalagi mengatakan harus ada partisipasi meaningful participation itu kan memang bahasa-bahasa dari kosakata Inggris kan, tapi bermakna itu apa artinya kan gitu. Ini pula yang memang harus dibedah secara serius. Kalau menurut saya memang secara kritis ya, pelibatan masyarakat contoh ya, dalam menyusun rancangan undang-undang pemilu itu belum cukup apabila cuman formalitas konsultasi publik. Saya pun sudah diundang SDBU. Kalau berhenti sampai itu nggak cukup Mas. Harus kita kawal apakah memang secara substantif tadi itu diakomodasi. Jadi mensyaratkan masyarakat itu didengar, dipertimbangkan pendapatnya. Dan memperoleh kejelasan itu antara lain.
1: Baik Prof, saya masih penasaran terkait dengan partai politik nih Prof. Kalau begitu apa ukuran kualitas sebuah partai politik itu nanti akan mampu menentukan kualitas pemilu? Seperti apa ukurannya bisa digunakan?
2: Ya, ini bagus dan sangat mendasar ya, sangat signifikan pertanyaan Mas Rudi. Kebetulan teman-teman di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu juga melakukan kajian gitu, tidak oleh LIPI dulu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ada kajian tentang partai politik, tentang pemilu, sampai kemarin di BRIN itu juga mengeluarkan kerjasama dengan Bappenas kalau nggak salah gitu, tentang indeks partai politik gitu ya, kinerja partai politik itu bagus. Jadi dari situ saja sudah ditemukan menunjukkan bahwa sangat amat sedikit partai yang memenuhi kualifikasi untuk dikatakan sebagai partai kader gitu kan, partai yang punya ID partai ID kan gitu, supaya memutus mata rantai vote buying Mas Rudi. Kalau sudah masyarakat itu pemilih voters itu mampu memilih berdasarkan partai ID tadi itu, selesai, kita tidak akan ada lagi vote buying. Karena apa? Partai-partai tadi itu mampu gitu menganalogikan diri dengan konstituen. Jadi konstituen itu merasa ya udah partai ini memang saya banget kan gitu. Perlu didorong-dorong untuk dikasih uang 50.000. Mau nggak Mas Rudi saya kasih 100.000 pilih ya ini caleg itu kan menistakan banget itu zolim gitu ya.
1: Kalau itu sebagai ukurannya Prof, nanti bagaimana artinya mekanisme penyederhanaan partai dalam kontestasi pemilih atau pemilu itu tetap digunakan, tetapi satu sisi yang tadi Prof katakan, bukankah itu akan mengurangi pilihan politik masyarakat, Prof? Bagaimana ini jalan keluar.
2: Ini bagus sekali ya. Jadi ikhtiar kita itu sudah luar biasa ya, ikhtiar bangsa Indonesia untuk bagaimana membuat apa ya istilahnya kompatibel antara gitu yang namanya sistem presidensial dengan sistem kepartean kita, kan gitu ya. Kepartean kita supaya kompatibel, berkesesuaian, maka dia lakukanlah 2019 itu pemilu serentak pertama kali. Lalu diulang, bukan tambah bagus, ternyata tambah jelek gitu. Apa yang salah? Berarti ada asumsi-asumsi yang tadi itu rumusan itu hanya asumsi, seolah-olah seperti itu. Padahal tidak, memang ada faktor di mana elit dan aktor yang constraining terhadap proses demokrasi. Tidak berkehendak untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Maka selalu saja menarik mundur, membuat demokrasi kita setback dengan semua nilai-nilai itu yang diintrusi oleh mereka, kan itu masalahnya. Maka memang ke depan ini kan kita sudah cukup ya, lebih dari cukup 6 kali pemilu nasional, kita ulangi hal yang sama, yaitu distorsi, mengakumulasi distorsi, menyelewengkan, menyimpangkan, melanggar hukum gitu ya, hobi banget gitu ya, di tengah-tengah tahapan pemilu, judicial review gak cukup sekali gitu kan. Dan itu semua mengalihkan energi konsentrasi kita dalam menapaki tahapan-tahapan tadi itu. Sebagai contoh juga ini tentang penyelenggara, saya nggak ngomong yang etikanya, tapi tentang suksesi di internal, bagaimana membuat agar pergantian kepemimpinan atau kepengurusan di penyelenggara itu ya lebih ini ya, lebih cocok gitu, jangan pas tahapan pemilu mereka melakukan juga gitu pergantian kepengurusan atau itu ya apa istilahnya itu pergantian komisioner-komisioner se-Indonesia. Itu kan bagaimana penyelenggara sedang sibuk seperti itu ditimpali pula dengan pergantian-pergantian lah ini ya juga menurut saya energinya jadi berkurang, akhirnya distorsi yang terjadi itu. Yang esensinya Mas Rudy, di pemilu yang akan datang dan seterusnya, kita memang harus menegakkan keadilan.
1: Menegakkan dalam arti, keadilan.
2: Iya, menghadirkan kompetisi yang betul-betul sehat. Jadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seharusnya seperti itu. Tidak kompetisi yang tidak sehat dan menghalalkan semua cara, ujung-ujungnya pemilu mahal gitu kan.
1: Artinya Prof, wajah pemilu atau sistem pemilu yang seperti apa yang paling tepat untuk kita saat ini, yang tadi Prof katakan mewakili suara rakyat, kemudian juga memiliki hubungan dengan wakil rakyat atau partai ID tadi, sehingga ini dapat mengeliminir hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah konsentrasi nasional ini Prof?
2: Iya, ini lama sekali kita mencari formula gitu ya, konsep yang betul-betul cocok. Jadi kita orang Indonesia, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, Indonesia ini punya otoritas gitu loh, menentukan bahwa kita harus melakukan pemilu yang kita tidak tercerabut akar dari akar kita. Kalau kita tercerabut dari akar kita, yang terjadi apa? Ya sudah, vote buying saja, gampang saja. Di elitnya apa? Oh, politik transaksional saja kan itu. Lah, kita harus memutus mata rantai itu. Kita pikirkan bahwa setiap pemilu bukan terjadi di ruang kosong. Pemilu, pilkada itu akan berdampak terhadap kualitas pemerintahan kita. Jadi kalau pemilunya jorok gitu ya, kotor gitu, maka pemerintahan yang dihasilkan pastinya bad governance.
1: Apakah itu risiko besar yang akan kita hadapi ketika segalanya itu belum siap ketika tahapan pemilu dimulai nanti nih Prof?
2: Ya, ini yang satu contoh ya Mas Rudy, menjelang pemilu 2024, mengapa kita rasanya kita sangat was-was waktu itu dengan politisasi identitas atau politisasi agama dan SARA gitu ya. Kita sangat was-was tentang itu, maka kita teriakkan, kita butuh pemimpin cerdas, kita butuh pemilu yang tanpa gitu melakukan politisasi identitas atau SARA. Alhamdulillah terjadi kan, tidak terjadi ya. Maksud saya, pemilu 2024 tidak ada politik identitas radikal-radikul senyap itu ya, tidak ada. Berarti kan di-create itu Mas, itu diciptakan gitu loh Mas Rudy. Itu sengaja diciptakan oleh siapa? Tidak mungkin rakyat lah Mas. Okay. Rakyat ini wong cilik kok gitu. Yeah. Jadi elitnya ini kegenitan gitu kan, aktornya gitu ya, berselancar dengan isu-isu yang sangat merugikan NKRI kan gitu. Lah ini yang harus diputus mata rantainya. Maka semua civil society, baik dari kampus, ormas, CSO, gitu, sebagainya ini mengawal dengan
1: penuh,
2: gitu ya. Mengawal, melakukan pengawalan secara penuh agar tidak terjadi lagi pengulangan-pengulangan yang sama. Ini kita bisa menjadi bangsa yang bodoh, benar-benar bodoh kalau diulang terus kesalahan-kesalahan itu gitu loh.
1: Selain mengawal kan juga dimintai partisipasi ya Prof ya, untuk memberikan masukan tadi yang tadi juga sempat
2: tapi meaningful. Tapi meaningful berarti diakomodasi enggak? Kalau tidak, katakan kepada masyarakat pada ini, mengapa tidak? Kan gitu, jangan terus lewat begitu saja. Jam 2 pagi, setengah 3 diketok palu kan.
1: Apa itu tanda bahwa bahwa masukan publik itu betul-betul mempengaruhi isi dari produk legislatif ini atau undang-undangnya nanti nih Prof?
2: Iya, jadi tentu iya. Jadi kalau prosesnya itu singit-singit gitu, istilahnya nggak transparan gitu. Apalagi apakah bisa dipertanggungjawabkan kalau seperti itu? Kita kan menginginkan gitu ya bahwa setiap opsi kebijakan itu harus diuji berdasarkan 3 ukuran: keadilan, kompetisi, kualitas keterwakilan pemilih kan gitu. Akuntabilitas partai politik dan bukan semata kepentingan elektoral partai yang sedang berkuasa gitu kan. Selalu curiganya kan dengan partai yang berkuasa gitu. Saya pikir partai-partai politik saya ini ya melihat waktu RDPU dan sebagainya itu mereka tuh ingin gitu loh bahwa pemilu itu dilakukan secara benar sebetulnya seperti itu. Mereka juga capek gitu kalau cara-cara yang nggak benar ini dilakukan karena ujung-ujungnya panjang, karena apa, diperkarakan terus digugat kayak luka gitu ya, luka bisa menganga anytime, bisa mungkin tertutup tapi menganga lagi, digugat lagi dan sebagainya, itu kan wasting time sekali gitu loh. Jadi kalau kita menjadi bangsa yang akan maju ke depan, nggak bisa kita mengulang hal yang terus menerus salah seperti ini gitu loh. Maka kita memintakan panja RUU pemilu ini memastikan bahwa revisi undang-undang pemilu tidak terjebak dalam kompromi kepentingan elit dan kalkulasi elektoral partai semata. RUU ini harus dirancang untuk memperkuat kedaulatan rakyat, Mas Rudi. Keadilan kompetisi, kualitas representasi, dan integritas demokrasi, bukan sekedar menjaga kepentingan partai-partai gitu loh. Tidak benar kalau seperti itu.
1: Dan itu bisa diukur Prof ya, oleh publik ya, menilai keberhasilan RUU pemilu kali ini sangat bisa diukurkah atau bagaimana ini Prof?
2: Dalam proses biasanya jadi seberapa besar, seberapa jauh proses ini melibatkan secara meaningful tadi itu, dialog yang meaningful dengan tentu representasi dari civil society itu kan gitu, baik dari kampusnya, dari badan penelitiannya, dari stakeholders terkait dan sebagainya, itu harus cukup gitu. Nanti kan ketemu cross-cutting isusnya, apa yang memang menjadi kebutuhan pokok utama kita memperbaiki ini kan gitu, sehingga tidak ada dusta di antara kita gitu loh Mas Rudi. Itu penting. Jadi membangun trust sekaligus RUU pemilu ini adalah dimaksudkan juga untuk membangun public trust kan gitu, kepada partai, kepada DPR, ujung-ujungnya juga nanti untuk semua institusi dan NKRI kan itu. Berpikirnya harus visioner, Mas Rudi.
1: Prof. Siti Zuhro, terima kasih banyak Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di sini Prof. Salam sehat Prof.
2: Sama-sama Mas Rudi.
1: Demikian tadi peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Siti Zuhro.
0: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
4: luar biasa. Penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari
5: Fajri.
6: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Berita Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, DPR RI telah membentuk panja RUU Pemilu dan menyepakati 10 isu strategis untuk dibahas. Pembahasannya mencakup sistem pemilu, kemudian perlindungan hak pilih, penggunaan teknologi digital hingga penegakan hukum dengan target penyusunan draft pada akhir 2026 atau awal 2027. Artinya ada banyak keputusan penting yang akan menentukan cara rakyat memilih wakilnya pada 2029. Dan kami ingin menggali bagaimana DPR memastikan proses ini terbuka, kemudian juga menerima masukan masyarakat yang benar-benar dipertimbangkan dan perubahan yang dibuat nantinya betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat kita terkait dengan sistem pemilu. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Irawan. Pak Ahmad Irawan.
7: Halo Pak.
1: Iya, baik Pak. Terkait dengan RUU Pemilu yang diharapkan memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan, sebenarnya Pak, persoalan apa di pemilu 2024 yang menurut Komisi 2 DPR RI perlu untuk diperbaiki secara mendesak ini Pak?
7: Tentu perubahan yang kami akan lakukan tidak hanya sekedar mengubah regulasinya, tapi memang kita lakukan dalam rangka untuk menyehatkan demokrasi kita, khususnya pemilu sebagai satu instrumen utama pelaksanaan demokrasi. Karena dalam demokrasi itulah rakyat bisa berpartisipasi secara langsung, terus pemerintahan itu kita bisa bentuk. Karena dalam pemilu itu kita akan memilih anggota parlemen, presiden, dan wakil presiden. Yeah, nah, kaitannya dengan perbaikan yang akan kita lakukan, sebenarnya ada banyak isu strategis yang akan kami bahas. Semua itu kami lakukan dalam kerangka dua hal. Satu adalah perlindungan hak untuk memilih, yang kedua adalah perlindungan hak untuk dipilih. Nah, dan lainnya itu kan hanya teknis penjabaran dari pelaksanaan hak konstitusional rakyat dan warga negara tersebut. Nah, isu-isu itu yang pertama misalnya kaitannya dengan kelembagaan penyelenggara pemilu, itu bagian penting yang akan kami revisi dalam kerangka tadi itu memperkuat demokrasi kita. Kedua adalah kaitannya dengan penguatan fungsi representasi. Itu juga bagian penting yang akan kami kerjakan dan diskusikan bersama fraksi-fraksi lain dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan undang-undang pemilu. Ketiga adalah kaitannya dengan desain keserentakan, desain keserentakan itu juga bagian dari proses evaluasi kami agar rakyat bisa fokus dalam memilih dan menilai pelaksanaan pemilihan legislatif dan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, agar rakyat bisa melihat platform, program, visi, misi masing-masing setiap partai. Karena evaluasi kita sebelumnya pada saat pemilu itu dilaksanakan secara serentak antara pileg dan pilpres, rakyat lebih fokus untuk melihat pemilihan presiden dan wakil presidennya, pemilihan legislatifnya seolah diabaikan gitu.
1: Ya, artinya ada 10 isu strategis
7: Pak
1: ya?
7: Ada masih banyak lain.
1: Masih banyak lagi.
7: 10 itu isu
1: strategisnya.
7: Isu strategis, isu makronya, termasuk juga penegakan hukum pemilu di dalamnya.
1: Iya.
7: Tetapi di luar isu 10 isu strategis itu ada banyak ada banyak hal-hal lain juga yang harus kami lihat dan evaluasi, termasuk juga sebenarnya mempertimbangkan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang pemilu itu sendiri.
1: Baik. Nah, tadi Bapak katakan bahwa RUU ini tidak sekedar untuk mengganti aturan atau mengganti regulasinya, Pak. Dari 10 isu strategis dan juga puluhan lain isu-isu yang nanti juga akan masuk di dalam RUU ini. Apa yang bisa digunakan, Pak, ukurannya bahwa apa seluruh pembahasan ini atau regulasi ini betul-betul tidak sekedar mengganti aturan, tetapi juga memperbaiki sistem pemilu kita, Pak?
7: yang ukuran paling paling dasar itu kan bahwa kita ingin memperkuat demokrasi kita kan kaitannya dengan perlindungan hak pilih tadi itu, hak pilih rakyat,
1: okay.
7: Hak pilih masyarakat, itu kan indikator paling penting. Kedua nanti juga adalah kaitannya dengan kualitas hasil dari pemilu itu sendiri, itu juga adalah merupakan satu indikator penting gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengubah teks undang-undang itu sendiri, tapi ke dalam kerangka memperbaiki demokrasi kita. Tentu kan demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi konstitusional.
1: Hak pilih ini artinya kan meminimalkan suara pemilih itu terbuang, begitu Pak Ahmad ya?
7: Salah satunya itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa satu adalah mengenai berbagai putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah bagian penting yang juga akan kami pertimbangkan, itu satu. Ya. Yang kedua adalah kaitannya dengan fungsi representasi, fungsi representasi rakyat, baik itu karena jumlah penduduknya, jumlah pemilihnya, ataupun maupun juga elemen wilayahnya, itu juga akan kami ini. Makanya nanti dalam revisi Undang-Undang Pemilu itu kami juga akan membahas kaitannya dengan fungsi representasi tadi. Pertama adalah daerah pemilihan, kedua adalah alokasi kursi atau yang dikenal
1: alokasi
7: dengan distrik atau yang dikenal dengan distrik magnitude. Jadi kami ingin agar rakyat semakin dekat dengan wakil-wakil yang akan dipilihnya. Jadi ada banyak hal, dan oleh karena itu kami minta rakyat agar memperhatikan betul perkembangan dan dinamika yang ada di Panja RU Pemilu, karena ini kaitannya dengan masa depan bangsa kita.
1: Terkait dengan alokasi
7: dan
1: kursi,
7: bagian
1: Pak,
7: dari proses berpakna.
1: Ya, terkait dengan alokasi kursi tadi, Pak. Ini kira-kira seperti apa yang ideal untuk alokasi kursinya ini, terutama bagi suara partai yang tidak cukup. Terus bagaimana kepentingan pemilihnya tetap diperhatikan suara itu, Pak? Nah, ini bagaimana model dari alokasi kursinya, penghitungannya ini nanti, Pak? Yang paling ideal
7: jadi,
1: lah.
7: Menurut kami yang paling ideal tentu kan ideal itu bisa diukur dari tujuan yang hendak kita capai kaitannya dengan undang-undang pemilu ini. Yang karena tujuan itu terkait erat dengan sistem pemerintahan kita. Yang pertama kan kita tentu menganut yang disebut dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana pemerintahan itu harus stabil dan efektif. Oleh karena tujuannya adalah agar pemerintahan itu stabil dan efektif, kita butuh juga dukungan parlemen yang kuat dan efektif. Maka kemudian hal tersebut akan kami terjemahkan dalam hal partai-partai yang akan mengisi parlemen itu juga bisa efektif dari sisi jumlah dan kualitasnya. Makanya kami terus mendorong adanya parliamentary threshold. Parliamentary threshold. Tentu kan parliamentary threshold ini nanti akan kami pelajari kembali apakah penyebab dari suara terbuang itu kaitannya dengan sistem parliamentary threshold itu sendiri atau kaitannya dengan metode konversi suara menjadi kursi. Itu semua akan kami cermati. Kemudian kaitannya dengan alokasi kursi itu kaitannya juga dengan penataan daerah pemilihan. Prinsipnya kan demokrasi kita kan mensyaratkan bahwa wakil-wakil itu harus dekat dengan rakyat yang memilihnya. Makanya itu juga bagian dari isu penting yang akan kami bahas gitu.
1: Tadi Bapak katakan bahwa meminta masyarakat juga untuk mengawal, memantau terus, Pak ya. Nah, bagaimana masyarakat ini bisa mengetahui bahwa usulan mereka, masukan mereka, masukan masyarakat itu betul-betul nanti diakomodir dalam draft RUU Pemilu ini, Pak?
7: Tentu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu punya tahapan dan mekanisme. Tetapi yang paling prinsip bahwa setiap proses pembentukan undang-undang itu harus ada meaningful partisipasi. Jadi rakyat harus dilibatkan secara bermakna. Tentu keterlibatan ini bisa melalui inisiatif dari masyarakat itu sendiri, atau kami nanti Panja akan melakukan kerja-kerja untuk menyerap aspirasi baik itu secara spesifik akan dilakukan oleh Panja dengan melakukan kunjungan kerja atau diskusi dengan akademisi, terus civil society, terus rakyat juga terbuka peluangnya untuk terlibat secara langsung, misalnya nanti dengan menggunakan berbagai kanal sosial media itu bisa juga gitu, dan semua nanti akan kami buka prosesnya, semua akan terbuka pembahasannya, dan dari aspek penjadwalan kemungkinan besar kami akan memulai rapat panja pembahasan penyusunan itu, rapat penyusunan itu di tanggal 2 November. Saya ingat, tanggal 2 November RDPU untuk menyerap aspirasi para pihak yang berkepentingan akan kami mulai.
1: Ya. Nah, sebelum draft itu difinalisasi nih, Pak Ahmad, apa yang bisa dijanjikan DPR kepada publik agar prosesnya itu betul-betul transparan dan dapat diuji, Pak?
7: Ya, kami terbuka dan partisipatif untuk menerima segala masukan yang disampaikan oleh publik atau pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan undang-undang pemilu ini. Karena undang-undang pemilu ini mengatur hak kita semuanya, sehingga kami juga berharap besar bahwa masyarakat atau teman-teman civil society yang concern dengan isu pemilu, isu perlindungan hak konstitusional, isu afirmasi terhadap hak-haknya itu bisa terlibat langsung gitu, dan kami mengundang secara terbuka, dan selain keterlibatan langsung, kami juga akan menjamin prosesnya akan berlangsung terbuka, bisa nanti dilihat di apa namanya media publikasi DPR melalui YouTube dan lain-lain sebagainya, itu akan semuanya akan terbuka gitu, dan bagi yang juga punya kepentingan juga bisa menyurat, misalnya mau datang mau menyampaikan aspirasi secara langsung, kami juga sangat terbuka, karena sekali lagi bahwa kita membutuhkan pikiran banyak orang agar kualitas undang-undang ini bisa lebih bagus dibanding sebelumnya.
1: Baik, Pak Ahmad Irawan, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI di pagi hari ini, Pak. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Selamat pagi.
7: Terima kasih. Selamat pagi, Mas.
1: Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan, kami berbincang terkait dengan rancangan Undang-Undang Pemilu yang akan dilakukan pembahasannya oleh Panja DPR. Diharapkan akhir Desember atau akhir 2026 atau paling tidak awal 2027 draft itu telah dapat difinalisasi.
5: Masuk ke tengah.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
1: Sepertinya sudah kami sampaikan sebelumnya, kita akan update ya mengenai informasi Polda Polres Metro Bekasi Kota telah menangkap dan menetapkan seorang guru sekaligus pimpinan pondok pesantren berinisial MHH sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di wilayah Kelurahan Jatka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kami sudah bersama dengan Kasihumas Polres Metro Bekasi Kota AKP Suparyono. Pak Suparyono.
2: Benar, Mas.
1: Oke, baik. Ya. Pak, perkembangan kasusnya bagaimana?
2: Ya, terima kasih. Pertama kami memang turut mengucapkan prihatin atas kejadian ini. Tapi untuk penanganan kasus tersebut, dari tim penyidik Polres Metro Bekasi Kota sangat serius dan berhati-hati dalam menangani perkara tersebut, Mas.
1: Ya. Pak, ini kan kalau dari informasi yang kami terima, sudah ada 10 santriwati yang teridentifikasi sebagai korban, begitu ya. Ada kemungkinan jumlah korbannya lebih dari itu, Pak Suparyono?
2: Ya. Masih dalam tahap penyelidikan. Memang masih kemungkinan masih ada penambahan korban. Untuk ya. Itu, terus kami identifikasi. Untuk data-data korban sampai sejauh ini, Mas.
1: Masih. Ya. Oke. Okay. Nah, Pak, sementara kalau 10 santriwati yang sudah teridentifikasi, sekarang mereka dititipkan ke orang tuanya atau bagaimana penanganannya, Pak?
2: Ya, untuk penanganan dan perlindungan terhadap korban. Tim penyidik berkoordinasi dengan DP3A.
1: Ya.
2: Untuk memberikan asesmen psikologi guna untuk mengembalikan kondisi dari rasa trauma.
1: Ya, bagaimana kabar terakhir keadaan mereka, Pak Suparyono?
2: Ya, sementara masih dalam. Ada yang karena masih anak-anak mungkin masih dalam pengawasan orang tua.
1: Oh begitu. Tapi memang ada pendampingan dari psikolog lah begitu ya, Pak Suparyono ya.
2: Ya, jelas kita berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk penanganan kasus tersebut, Mas.
1: Ya. Nah, Pak Suparyono, awalnya kasus ini bisa terbongkar bagaimana ceritanya itu, Pak?
2: Ya, kebetulan ada salah satu korban yang menceritakan kejadian kepada orang tuanya. Dan kemudian orang tuanya melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota.
1: Begitu, lalu tidak lanjuti oleh pihak kepolisian begitu ya, Pak Suparyono ya?
2: Ya.
1: Oke. Nah, Pak,
2: kami ini dengan sikap menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut.
1: Ya, Pak, ini kalau dari informasi yang kami terima dan laporan reporter kami juga di Bekasi begitu ya, kabarnya kasus ini sudah terjadi dari 2023 begitu, Pak?
2: Ya, berdasarkan penyelidikan dan penyidikan memang informasi terjadi dari tahun 2023 sampai 2026.
1: Nah, sekarang ini kalau untuk kegiatan belajar mengajar di pesantren tersebut dihentikan dulu atau bagaimana statusnya, Pak Suparyono?
2: Kalau untuk kegiatan itu nanti kami akan dalami lagi untuk kegiatannya.
1: Ya, Pak, ada lagi yang diperiksa, Pak? Kemungkinan juga ada tindak lanjutnya dari laporan yang lainnya begitu. Pelakunya apakah memang hanya satu orang ini saja atau ada indikasi lebih dari satu orang begitu?
2: Ya, kami dari tim penyidik
1: ya.
2: masih mendalami ya, masih mendalami mungkin ada keterkaitan pihak lain. Dalam peristiwa tersebut.
1: Ya, jadi yang ditahan dan sebagai tersangka baru satu begitu ya, Pak? Pimpinan pondok pesantren itu begitu ya?
3: Ditahan dan sebagai tersangka baru satu begitu ya, Pak? Pimpinan pondok pesantren itu begitu ya?
2: Ya, benar. Sementara ya, baru menetapkan satu tersangka.
1: Baik, kalau begitu, Pak. Pak, kami nantikan perkembangannya, Pak Supariyono. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
1: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
0: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kiri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Fitri, Bidan Desa Lemah Purbana. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas perhatian dan komitmen pemerintah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan stunting di Indonesia, khususnya di Desa Lemah Purbana. Program PMT Desa dan B3 dari pemerintah yang telah dijalankan sangat membantu kami di lapangan dalam memberikan pendampingan ibu hamil, ibu balita, dan serta keluarga yang membutuhkan. Semoga ikhtiar bersama ini dapat mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makan siang kamu kok cuma tempe, ikan, sama sayur? Nggak bosen? Aku sih harus ada daging. Tapi ya, harganya lumayan juga.
3: Justru aku suka menu sederhana begini, gak harus mahal untuk makan sehat.
2: Serius? Memangnya tempe, ikan, sama sayur cukup?
3: Bisa dong, tempe dan ikan punya protein. Sayur juga penting, tinggal dibuat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan.
2: Berarti, makan sehat gak harus selalu daging mahal ya?
3: Betul, yang penting pilihan makanannya beragam, bergizi, dan porsinya sesuai.
4: Makan sehat?

0: Tidak selalu berarti mahal, banyak bahan makanan sederhana dan terjangkau yang tetap bernutrisi. Yuk, pilih makanan bergizi sesuai kebutuhan dan kemampuan.
1: Pancasila bukan sekedar kata, yuk kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Mahkamah Agung atau MA akan menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan atau proses pidana hakim maupun aparatur pengadilan yang terbukti terlibat praktik lancung memperdagangkan perkara. Juru bicara Mahkamah Agung Heru Pramono mengungkapkan tidak ada toleransi bagi hakim maupun aparatur pengadilan yang melakukan praktik transaksional perkara. Jika masih ada yang melakukannya, hanya ada dua pilihan, dipecat atau diproses pidana oleh aparat penegak hukum. Penegasan Heru menyikapi kasus penyiraman air terhadap juru bicara pengadilan negeri atau PN Pati, Retno Lastiani, yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyono alias Botok. Kami akan berbincang bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fikar, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Ya, sehat ya Pak Fikar ya.
2: Alhamdulillah.
1: Peradilan kita masih sehat nggak nih Pak Fikar? Karena MA harus menegaskan hal demikian.
2: Ya, secara umum sehat lah.
1: Sehat lah ya.
2: Walaupun di sana sini ada sakitnya juga.
1: Pak Fikar, kalau seorang hakim ini terbukti memperjualbelikan putusan, apakah pemecatan ini sudah cukup untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat? Atau seharusnya ada pertanggungjawaban pidana yang lebih tegas?
2: Iya, gini, hakim itu kan kalau lihat pembagian kekuasaan kan ada 3 di setiap negara itu ya. Hmm. Ada legislatif DPR, legislatif DPR, ada eksekutif itu pemerintah, ya presiden, gubernur, menteri dan sebagainya, dan ada yudikatif. Yeah. Nah, yudikatif itu Mahkamah Agung dan jajarannya ke bawah, dan Mahkamah Konstitusi. Yeah. Nah, itu yudikatif.
1: Yeah.
2: Ya. Nah, isinya Mahkamah Agung itu hakim semua.
1: Ya.
2: Meskipun dia bertingkat,
1: ya,
2: itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan
1: tinggi,
2: ada Mahkamah Agung, ya. Itu karena pangkatnya saja, karena lama kerjanya saja.
1: Ya.
2: Nah, tetapi pekerjaannya termasuk kebebasannya memutus itu sama. Jadi mereka nggak bisa saling menekan. Maksud saya, umpamanya pengadilan tinggi minta hakim pengadilan negeri begini, begitu. Nggak bisa.
1: Nggak bisa.
2: Gitu. Yeah. Demikian juga Mahkamah Agung. Hakim Agung nggak bisa macam-macam juga dengan hakim di bawahnya ya. Hakim pengadilan tinggi atau pengadilan negeri. Itu nggak bisa. Masing-masing punya kebebasan. Makanya disebut kebebasan, kekuasaan, kehakiman. Gitu. Nah, dia bekerja untuk negara sebagai bagian kekuasaan yudikatif ya, yang dibayar oleh negara sepenuhnya. Nah, karena itu dia statusnya adalah sebagai pejabat negara.
1: Oke.
2: Okay. Jadi hakim itu sekecil apapun di pengadilan negeri, dia pejabat negara sebenarnya. Pejabat negara di bidang peradilan gitu. Nah, kalau pejabat negara jual-jual pejabat negara itu sudah dijamin ya, gajinya pendapatannya oleh negara itu dijamin. Ya, tunjangan apa segala macam ini itu sudah dijamin. Soal besar kecilnya itu relatif. Ya, kalau mau jadi pengusaha pasti lebih besar. Tapi kalau menjadi pegawai menjadi hakim gitu, nah itu sudah ada aturannya berapa gajinya, pangkatnya golongan berapa, itu sudah ada aturan mainnya. Dan saya kira itu cukup karena terakhir kenaikannya sampai 280% tuh. Okay. Ya, ketika presiden yang baru ini naik tuh kalau nggak salah ada kenaikan sekitar 280% tuh gajinya hakim. Nah, karena itu, karena dia pejabat negara, maka kalau dia menerima uang di dalam kaitannya dengan dia sebagai pejabat negara bukan dari negara gitu ya, maka itu sama dengan dia melakukan tindak pidana korupsi atau kalau tidak ada kaitannya dengan perkara namanya gratifikasi.
1: Okay.
2: Gitu ya, tapi kalau ada kaitannya dengan perkara itu pasti korupsi.
1: Okay.
2: Nah, begitu.
1: Nah, Nah kalau tadi ya, bicara ini kan tadi ya, kalau banyak dugaan-dugaan, kalau saya coba untuk buka data dari KY sendiri ini, Pak Fikar, ada 2715 hakim ini dilaporkan gitu ya, dan ada 124 hakim mendapatkan rekomendasi menerima sanksi etik, 124 hakim 12 rekomendasikan untuk sanksi berat. Dan ini juga tadi ya, menurut Pak Fikar juga, atau masyarakat, ini juga sebenarnya jadi rahasia umum kalau praktik-praktik seperti adanya dugaan di apa, di peradilan. Nah, apakah praktik dagang perkara di Indonesia ini lebih tepat dipandang sebagai kejahatan individual oleh oknum hakim, atau memang sebagai indikasi adanya kegagalan sistemik, Pak, dalam pengawasan dan penegakan hukum?
2: Iya, sebenarnya itu disadari ya oleh oleh apa namanya penyelenggara negara ini, oleh kita semua, sehingga kemudian melalui undang-undang dibuatlah di dalam satu sistem itu pengawasan yang lebih ketat.
1: Iya.
2: Umpamanya dalam perkara pidana itu di kepolisian, polisi itu penegak hukum juga ya sebagai penyidik, itu ada komisi kepolisian. Di kejaksaan sebagai penuntut umum ada komisi kejaksaan. Di kehakiman ya, dari Mahkamah Agung tadi, Pak MK juga, dan sampai ke bawahnya, seperti Anda katakan tadi, ada yang namanya itu tadi komisi yudisial. Yang tadi Anda sebutkan angka-angka pelanggarannya berapa segala macam, nah itulah gambarannya gitu. Artinya apa namanya, penyelenggaraan peradilan ini nggak pernah sepi dari penyelewengan-penyelewengan. Soalnya adalah apakah penyelewengannya ringan saja yang bersifat administratif ya, atau memang penyelewengan yang sudah ada unsur melawan hukumnya secara pidana. Nah, karena itu biasanya ya, kalau hakim-hakim ini ditemukan berbuat kesalahan, itu akan dilihat ya, secara administratif, secara profesional, dia akan diadili di majelis kode etik. Nah, dia ada itu apa, kode etiknya. Nah, kode etik itu hukuman yang paling berat adalah dipecat.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Ya, itu kalau dalam konteks profesinya sebagai hakim. Tetapi kalau terbukti kemudian dia menerima sesuatu, atau bahkan tadi menjual kekuasaannya, dia menerima uang, menjual perkara dan sebagainya, nah itu sudah di samping dia secara etik profesional sudah melanggar, secara pidana juga melanggar gitu. Nah, biasanya itu ditindaklanjuti ke proses hukum gitu. Jadi biasanya kalau sudah diproses hukum, etiknya itu nggak diproses. Ya, umpamanya ada hakim sedang menerima uang, ketahuan, ditangkap di OTT, apakah oleh KPK, apa oleh kejaksaan gitu ya, di OTT boleh tangkap. Nah, itu biasanya etiknya sudah tidak diperiksa lagi, karena biasanya kalau sudah diproses melalui penegakan hukum, itu sudah maksimal gitu. Secara etik dia pasti salah, gitu ya. Secara hukum juga dia salah.
1: Nah,
2: karena itu dia biasanya dihukum maksimal. Gitu.
1: Ya, ini menarik ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita undang pendengar boleh? Pak Fikar, dengar, untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Fikar, jika seorang hakim ini dipecat karena pelanggaran etik, tetapi proses pidananya tidak berlanjut atau tidak menghasilkan putusan bersalah, ini bagaimana seharusnya masyarakat memahami perbedaan antara pertanggungjawaban etik dan pertanggungjawaban pidana?
2: Ya, jualan kasus atau jualan perkara, ya, atau menerima suap bagi seorang hakim, ya, itu tindak pidana yang bersifat umum. Dia bukan delik aduan. Ya, kalau delik aduan itu pencemaran nama baik, gitu ya. Atau kalau dalam keluarga, pencurian dalam keluarga gitu, itu dari aduan. Kalau dilaporin diproses, nggak dilaporin diadukan, tidak diadukan atau tidak dilaporkan, tidak diproses. Tapi yang namanya tipikor korupsi itu tidak perlu dilaporkan pun mestinya penegak hukum itu langsung memproses gitu. Jadi dia tidak perlu, begitu diketahui ada tindak pidana korupsi atau begitu diketahui ada tindak pidana umum ya yang bukan delik aduan, penegak hukum itu bisa langsung masuk gitu. Ya, nah karena itu mestinya komisi yudisial ini ya dia harusnya berintegrasi dengan penegak hukum yang lain ya, kalau memang ada data yang pelanggaran yang punya aspek pelanggaran hukum, mestinya informasinya diserahkan aja kepada KPK atau kepada kejaksaan gitu ya, atau kepada kepolisian umpamanya seperti itu. Nah mereka bisa jalan gitu, bisa langsung jalan tanpa perlu ada pengaduan. Yang penting ada datanya, ada identifikasi peristiwanya, mereka bisa langsung masuk.
1: Okay.
2: Sekalipun tanpa ada pengaduan atau laporan. Begitu.
1: Tapi kalau bicara masalah pelanggaran etik kan tidak selalu bicara masalah suap gitu, Pak Fikar. Ada beberapa masalah etik terkait dengan mungkin perselingkuhan, asusila, penyalahgunaan narkotika, dan juga konflik kepentingan atau nepotisme, Pak Fikar.
2: Iya. Iya. Nah, itu juga sama ya, kalau kan gini intinya. Kalau pelanggaran etik itu di perspektifnya adalah melihat jabatan yang melekat pada dirinya gitu. Tapi kalau pidana itu kepentingan umum gitu yang terlanggar gitu. Ya, nah kalau tadi umpamanya selingkuh ya, kalau selingkuhnya sama gadis mungkin itu cuma etik aja ya. Tapi kalau sama istri orang itu udah pidana juga.
1: Oke,
2: iya kan? Itu namanya perselingkuhan umumnya dengan dua-duanya sudah terikat perkawinan gitu. Ya, nah itu pidana itu jadinya, bukan lagi etika lagi gitu. Nah, itu di situ batasnya gitu.
1: Kalau kita bicara peradilan kan banyak ya yang terlibat ini, Pak Fikar. Ada hakim, tadi ada aparatur peradilan juga, ada mungkin kuasa hukum gitu ya kan yang berperkara. Ini bagaimana pertanggung jawabannya dengan dasar hukum yang berbeda menentukan peran dan kesalahan masing-masing, Pak Fikar?
2: Kalau ada peristiwa yang melibatkan semua pihak, ya, maka semuanya juga bisa kena, gitu. Umpamanya penyuapan, umpamanya.
1: Yeah. Ya.
2: Ada seorang pengacara yang ingin menang, kemudian dia nyuap.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, dia tidak cukup hanya menyuap hakimnya, karena dia juga, umpamanya harus menuap jaksanya juga karena supaya dituntutnya tidak
1: berat. Oh iya, iya.
2: Hakim juga menjatuhkan putusannya. Biasanya kan hakim menjatuhkan putusan itu berdasarkan tuntutan dari jaksa.
1: Iya.
2: Kalau tuntutannya biasanya dalam praktek ya, putusan hakim itu separuh tambah 10% biasanya atau 2/3 dari tuntutan. Kalau dituntut 20 tahun umpamanya, biasanya dihukumnya itu 2/3 dari 20 adalah 16 tahun umpamanya, seperti itu ya, atau 15 tahun umpamanya, seperti itu. Jadi ada ukuran-ukuran logisnya gitu. Nah tetapi kalau yang melakukan justru penegak hukum, apakah itu polisi, jaksa atau bahkan hakim, nah jabatan mereka itu menjadi faktor yang memberatkan.
1: Oke.
2: Okay. Ya, karena dia penegak hukum gitu, kok melanggar hukum. Nah ini di dalam peradilan itu putusan itu tidak murni karena kesalahan, tapi juga ada faktor-faktor baik yang memberatkan maupun yang meringankan gitu. Bahkan umpamanya ada orang yang karena tindakannya ada orang lain meninggal dunia gitu ya, tetapi tindakannya itu untuk menyelamatkan sesuatu gitu ya, menyelamatkan orang atau apa, itu juga hukum juga tidak kaku gitu. Betul dia salah karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal, Tapi apa yang dia lakukan adalah untuk menyelamatkan yang lebih besar. Ada masyarakat yang perlu diselamatkan dan ada kepentingan yang lebih besar. Hmm. Nah, itu biasanya hukumannya itu sangat minimal.
1: Ya.
2: Gitu. Okay. Bahkan pada kasus-kasus tertentu dia bisa dilepaskan. Karena di dalam hukum pidana juga ada yang namanya membela diri.
1: Yeah.
2: Kalau Anda dikerubutin atau dikepung oleh beberapa orang, kemudian Anda membela diri, kemudian salah satu dari mereka ada yang luka atau mati bahkan gitu, Anda itu juga bisa nggak dihukum gitu, karena konteks Anda melakukan itu adalah pembelaan diri.
1: Okay. Gitu Mas. Nah, kalau bicara dugaan suap ini terbukti setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap ini, Pak Fikar, ya. Apakah putusan ya. Tersebut otomatis batal atau seperti apa ini?
2: Nah, itu dua hal yang berbeda.
1: Ya.
2: Okay. Nah, bahwa ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi kemudian diketahui putusan itu dijatuhkan karena adanya suapan umpamanya, atau suap segala macam. Maka proses suap ini diproses gitu, ya diproses sampai dia punya kekuatan hukum. Nah, kalau kemudian putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum, ini bisa jadi semacam bukti baru, gitu, semacam novum.
1: Okay.
2: Bahwa ketika hakim ini menjatuhkan putusan, gitu ya, sebenarnya dia sudah dibayar oleh orang lain atau oleh satu pihak gitu. Nah, ini buktinya ada di dalam putusan pengadilan. Gitu. Nah, karena itu di dalam sistem peradilan pidana kita dikenal upaya hukum yang namanya peninjauan kembali. Nah, kalau banding kasasi itu ada waktunya, ya. Jadi kalau banding itu 14 hari setelah putusan pengadilan negeri. Kalau kasasi itu dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tinggi. Tapi kalau peninjauan kembali itu tidak ada waktunya. Satu.
1: Oh, okay.
2: Sepanjang ditemukan ada bukti baru gitu.
1: PK itu bisa berulang-ulang ya, berulang kali ya, Pak Fikar ya.
2: Nah, itu juga PK itu tidak dibatasi berapa kali. Sepanjang ada bukti baru gitu ya. Alasan PK itu ada dua. Satu kekeliruan hakim, dua novum
1: ya. Ya,
2: yang kekeliruan hakim ini yang ada waktunya 90 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sudah bisa lagi dia dipakai dengan alasan hakim ada kekeliruan gitu. Tetapi harus ada novumnya, bukti barunya apa gitu. Ya, dia keliru karena disogok itu pemainnya, itu disuap gitu, dan ada bukti suapnya. Nah, bukti suapnya adalah salah satunya bisa putusan pengadilan itu. Ya, kalau hakimnya orang yang nyuapnya dihukum, hakimnya kemudian dihukum, nah, putusan inilah yang bisa menjadi bukti baru atau novum untuk menggugurkan putusan yang sudah pernah dijatuhkan oleh hakim yang menerima suap itu. Gitu, Mas.
1: Oke. Okay. Pak, kalau bicara pembagian kewenangan antara MA dan KY ini sudah cukup efektif tidak untuk menindak hakim yang melanggar etik? Atau justru berpotensi menimbulkan celah pengawasan?
2: Iya, kalau menurut saya, Mahkamah Agung itu sendiri ya punya badan pengawasan yang namanya Bawas.
1: Iya.
2: Ya. Nah, Bawas ini mengawasi hakim-hakim juga, ya. Sebenarnya dia lebih fleksibel karena apa? Karena dia bisa melihat ya kesalahan hakim itu tidak hanya dari perilakunya, tapi juga dari putusan-putusan. Kelihatan loh putusan yang ada isinya atau enggak, gitu. Iya kan? Putusan yang memang benar-benar murni didasarkan pada pembuktian gitu, ya, pembuktian di peradilan, dan putusan yang memang ada isinya gitu, diputuskan sebenarnya nggak ada dasarnya tapi diputuskan A umpamanya, seperti itu. Nah, itu diawasi oleh Bawas itu tadi. Nah, tetapi kalau perilakunya secara umum ya tidak hanya perilaku dalam berperkara, tapi juga umpamanya dia tadi selingkuh sama orang lain, kemudian dia punya bisnis dengan pihak lain juga, kemudian itu urusannya KY. KY itu Komisi Yudisial itu mengawasi seluruh perilakunya gitu. Ya, bahkan sebenarnya menurut saya seharusnya KY juga bisa masuk ke dalam putusan, tapi ada etiknya itu ya tidak semua apa, tidak semua putusan bisa di apa dimasuki KY gitu. Karena KY baru bisa bertindak kalau memang ada bukti nyatanya gitu. Tidak hanya bukti putusan gitu loh. Bukti putusan itu jalurnya adalah yuridis gitu. Kalau memang putusannya enggak benar gitu, kemudian diketahui ada apa namanya, ada bukti baru bahwa dia memang melakukan suap, itu bisa menjadi bukti baru dan untuk membatalkan putusan itu gitu.
1: Yeah.
2: Tetapi kalau KY lapangannya adalah perilaku hakimnya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Secara umum, tidak hanya dalam memutus perkara, tapi dalam berumah tangga, dalam bersosialisasi dengan masyarakat lain gitu ya, juga dalam melaksanakan tugasnya. Begitu, Mas.
1: Nah, ini kan yang jadi pertanyaan, bagaimana efektivitas pengawasan internal pengadilan yang ketika menangani pelanggaran yang melibatkan pejabat senior, atau harus dibutuhkan pengawasan eksternal ini, Pak Fikar?
2: Iya, itu tadi saya bilang.
1: Terbentur ya.
2: Di hakim-hakim di pengadilan negeri itu diawasi oleh hakim pengawas di pengadilan tinggi.
1: Iya.
2: Gitu. Dan hakim-hakim di pengadilan tinggi itu diawasi lagi oleh hakim pengawas di Mahkamah Agung.
1: Saling mengawasi ya.
2: Okay. Itu yang kemudian secara keseluruhan disebut bawas badan pengawasan Mahkamah Agung. Ya, dia bisa mengawasi, bisa dilaporkan itu. Nah, itu dalam itu kan yang ya apa kelakuan dia yang seperti itu baru diketahui oleh internal biasanya kan begitu. Ya kan. Nah, tetapi yang eksternal ya, orang tidak hanya bisa melaporkan seorang hakim ke pengadilan tinggi atau ke bawah di Mahkamah Agung, tapi juga bisa ke KY gitu. Ya. Karena itu KY itu nggak sepi dari laporan. Makanya tadi data yang dibacakan oleh Mas itu tadi, iya kan, ada beberapa kategori itu, ada pelanggaran administratif, ada pelanggaran hukum dan sebagainya. Itu biasanya yang memiliki kumpulan pelanggaran hakim itu ya KY itu. Karena KY memang tugasnya diberikan oleh undang-undang itu, dia mengawasi hakim. Tapi juga kan baru bulan ini kan ada kasus juga. Ada anggota KY nanyain perkara ke pengadilan, kan ini konyol juga akhirnya. Ya kan, masa pengawas pengawas ikut-ikut nanyakan perkara segala macam, ini kan konyol kalau menurut saya ini.
1: Ya,
2: artinya kesalahan ketika rekrutmennya gitu.
1: Nah, ini kan jadi pertanyaan publik dan juga harapan ya, jika pemecatan dijadikan sanksi utama bagi hakim yang berdagang perkara, ini bagaimana memastikan sanksi itu benar-benar menurunkan korupsi, bukan hanya mengganti pelaku tanpa menghilangkan jaringan dan mekanisme transaksinya, Pak Fikar?
2: Iya, tadi yang saya katakan ya, kekeliruan kesalahan itu sebabnya kan bisa dua, karena orang per orang.
1: Iya.
2: Ya, integritas orang gitu. Karena juga sistemnya. Nah, sistemnya juga bisa sedemikian rupa kewenangan hakim. Ya, hakim itu sangat bebas gitu dalam menilai fakta persidangan karena dia juga didukung oleh undang-undang, itu diberikan kewenangan karena keyakinannya. Jadi dia bisa bilang faktanya seperti apapun kuatnya, kalau dia nggak yakin dia bisa bebaskan orang. Nah, itu bisa seperti itu gitu. Nah, karena itu setiap putusan itu adalah kombinasi dari di satu sisi ada fakta persidangan, di sisi lain ada keyakinan hakim. Barulah putusan itu dijatuhkan gitu secara ya mestinya secara adil gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya ingin menggambarkan begitu bebasnya hakim itu ya sebenarnya ketika dia menangani perkara. Tapi juga ada koridornya itu tadi. Ya, ada fakta persidangan, ada para pihak juga kan yang berperkara itu bukan orang bodoh juga kan. Mereka juga punya ini, dia bisa melihat gitu. Ada nggak tindakan-tindakan hakim yang merugikan dia? Nah, karena itu kemudian sistem menyediakan itu. Ya, lembaga-lembaga pengawasan baik dari tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan maupun di tingkat peradilan, dalam hal ini adalah komisi yudisial. Begitu, Mas.
1: Iya, tapi kalau bicara dalam persidangan kan pihak berperkara atau penggugat merasa putusan tidak adil kalau putusan itu dianggap ya tadi tidak seberat-beratnya gitu. Sementara tadi Pak Fikar mengatakan juga hakim memiliki dasar pertimbangan gitu ya, tidak serta-merta harus menjatuhkan putusan yang seberat-beratnya itu berdasarkan yeah. itu.
2: Iya. Yeah. Ya, oleh karena itu dalam setiap ancaman pidana dalam pasal-pasal pidana, ya kalau undang-undang yang lama itu hanya mengatur maksimum, ya karena hukuman yang paling rendah itu 1 hari, ya hukuman penjara yang paling rendah itu 1 hari, paling tinggi itu sesuai dengan pasal yang didakwakan, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, gitu. Yeah. Ada umur hidup, bahkan ada hukuman mati juga dalam tindak pidana tertentu. Nah, tetapi undang-undang yang baru, yang modern, itu ada batas minimalnya. Upamanya undang-undang korupsi, ya. Undang-undang korupsi itu ada batas minimalnya. Ya, ketika korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara dengan menyalahgunakan kewenangan. Maka di atas minimal dihukumnya itu 4 tahun. Ya, batasan atasnya adalah 20 tahun. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya dia nggak mungkin dengan ketentuan itu dihukum di bawah 4 tahun. Gitu loh. Nah, tapi dia juga nggak mungkin umpamanya dihukum lebih dari 20 tahun. Gitu. Nah, kecuali memang di dalam undang-undang korupsi itu ada keadaan-keadaan tertentu, ya, yang kemudian bisa memberatkan hukuman, ya, keadaan-keadaan tertentu itu, misalnya dia ternyata telah diselidiki. Yang diputus itu ada hubungan saudara umpamanya seperti itu, ya. Pokoknya ada, artinya ada ketidakobjektifan, ya, yang terjadi ketika orang hakim itu memutuskan perkaranya. Nah, karena itu kemudian hakim atau hakim bisa menjatuhkan putusan lebih dari yang biasanya. Nah, biasanya seperti itu.
1: Ya, hakim harus memutuskan secara adil gitu ya. Tapi putusan adil ini dari perspektif yang mana? Penggugat atau tergugat itu kan beda perspektif gitu ya, Pak Fikar ya.
2: Ya, keadilan itu relatif, Mas.
1: Iya.
2: Bagi saya dari sudut korban gitu ya. Mungkin putusan yang dijatuhkan menjadi tidak adil, gitu. Tetapi dari sudut pelaku, umpamanya itu juga dirasakan tidak adil karena terlalu berat, umpamanya.
1: Iya.
2: Seperti itu kan. Nah, jadi memang putusan itu seperti itu. Nah, karena itu pengadilan tidak boleh memutus sekali secara pasti, kecuali Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi begitu diputus sekali dan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap.
1: Udah nggak bisa banding atau apa lagi.
2: Tidak ada mekanisme keberatan di sana. Tetapi kalau di pengadilan negeri, di pengadilan umum,
1: masih terus.
2: Kalau tidak puas dengan keputusan itu, jaksa ataupun terdakwanya atau terpidananya bisa banding dia.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Dan begitu juga kalau ada putusan pengadilan tinggi, bisa kasasi dia.
1: Iya.
2: Atau paling ekstrimnya, setelah lama umpamanya dia dihukum, ternyata dia dapat bukti baru, nah dia bisa PK.
1: Iya.
2: Nah, maksud saya selalu ada mekanisme pengawasan terhadap putusan-putusan yang dianggap tidak adil itu. Nah, karena itu para pihak bisa menggunakan semaksimal mungkin
1: mekanisme itu ya. Iya. Baik. Iya, silakan. Ya. Ada istilah soalnya punya duit punya kuasa gitu. yang beredar.
2: Iya, iya, iya. Ya benar, ya. Artinya, makanya saya bilang itu tadi, kekeliruan atau kesalahan itu hanya bisa terjadi karena dua faktor itu, manusianya atau sistemnya, gitu. Manusianya itu kebanyakan, dia itu yang paling utama adalah soal integritasnya, gitu. Soal penghayatannya terhadap profesinya.
1: Oke.
2: Ya, kalau dia kalau dia menghayati benar bahwa dia adalah petugas negara, dia dibayar oleh negara untuk mengadili perkara-perkara yang hidup dalam masyarakat. Kan gini, filosofinya begini, Mas.
1: Ya.
2: Negara itu hadir tujuannya adalah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Itu ya. Sebenarnya intinya.
1: Ya.
2: Nah, maka tugas hakim sebagai bagian dari aparatur negara, dia harus mensejahterakan kehidupan rakyat dengan putusan-putusannya yang adil. Gitu. Dengan putusan-putusannya yang masuk akal. Bagaimana yang adil? Yang adil adalah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, gitu ya. Juga fakta-fakta yang hadir di dalam persidangan.
1: Okay.
2: Nah, itu yang sangat penting. Meskipun dia punya kewenangan yang namanya keyakinan.
1: Yeah.
2: Nah, keyakinan hakim itu paru-paru itu dengan fakta persidangan. Itu itu tadi kata Bapak itu.
1: Yeah. Ya,
2: itu bisa menggoyahkan integritasnya. Kalau dia tidak kuat-kuat amat.
1: Iya.
2: Nah, karena itu menurut saya integritas itu harus dibangun dengan selalu umpamanya. Tapi susah juga ya, dalil yang ingin saya kemukakan. Setiap hari dia memutus itu atas nama Tuhan.
1: Iya.
2: Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang
1: lain.
2: Iya kan?
1: Yeah.
2: Nah, artinya apa? Kalau dia masih nakal juga sama Tuhan aja nggak takut, gitu istilahnya seperti itu.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Iya. Yeah, artinya praktik dagang perkara ini bukan sekadar pelanggaran etik oleh oknum hakim atau aparat penegak hukum, melainkan juga persoalan serius yang menyangkut integritas, keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum ini, ya Pak Fikar ya.
2: Iya. Yeah, yeah. Betul.
1: Baik. Pak Fikar, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Okay. Selamat malam, Pak.
1: Dengar pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar ya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Berita Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, mulai 17 Oktober 2026 penjualan obat di minimarket, supermarket dan hypermart. Atau hypermarket maksud kami harus mengikuti ketentuan baru dari BPOM. Obat yang dijual tetap terbatas pada obat bebas dan obat bebas terbatas dengan penyerahan dalam kemasan terkecil untuk penggunaan maksimal 3 hari. Aturan ini dibuat untuk memperkuat keamanan penggunaan obat, tetapi perubahan cara penjualan juga berpotensi memberikan pengaruh terhadap apotek, kemudian konsumen, hingga perusahaan farmasi yang produknya beredar di retail modern. Dan kami akan berbincang terkait dengan perdagangan obat di minimarket diperketat, bagaimana dampaknya ke emiten farmasi, bersama dengan Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Apoteker Hendy Ristiono.
4: Pak Hendy. Terima kasih, Mas Rudi.
3: Iya.
4: Sehat selalu, Mas Rudi dan pemirsa.
3: Terima kasih, salam sehat juga, Pak. Iya. Kalau menurut Anda ini, Pak Hendy, dan juga dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, perubahan apa sih, Pak, yang paling penting dalam aturan penjualan obat di minimarket yang akan diberlakukan 17 Oktober nanti ini, Pak?
4: Iya, baik, Mas Rudi. Terima kasih atas waktunya untuk berbincang dengan semua yang ada di Pengurus Pusat IAI. Jadi ini adalah salah satu bentuk perlindungan sebetulnya, Mas Rudi dan para pemirsa, yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Semenjak kemudian ada Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 yang memungkinkan untuk obat-obat bebas terbatas itu kemudian dengan aturan-aturan tertentu bisa dijual perjualbelikan, bisa diserahkan kepada masyarakat di HSM ya, di hypermarket, supermarket dan minimarket. Maka ini harus ada aturan-aturan lanjutan yang kemudian ini digunakan untuk melindungi masyarakat kita, warga kita, agar penggunaan obat-obat itu bisa diserahkan sesuai betul-betul dengan kebutuhan klinis yang dihadapi, yang diterima oleh masyarakat. Begitu, Mas Rudi.
3: Ya. Saya mungkin sebagai masyarakat ingin tahu, Pak, obat apa sih yang tidak boleh lagi diperjualkan di retail-retail itu, dan obat apa saja yang masih boleh diperjualbelikan di minimarket setelah aturan ini berlaku, Pak?
4: Ya. Kalau untuk aturannya, itu sebetulnya kan masih tetap sama. Jadi, obat-obat yang diperjualbelikan di HNM, itu kan adalah obat-obat yang termasuk golongan atau kategori obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, yang ini kemudian menjadi, apa ada pembatasan adalah untuk obat-obat bebas terbatas yang kemudian mengandung prekursor, begitu, Mas.
3: Okay.
4: Ya, jadi dengan adanya risiko-risiko dalam penggunaannya, termasuk risiko untuk disalahgunakan, maka ini pemerintah akan mengatur dan juga nanti disupport oleh organisasi profesi, dalam hal ini adalah Ikatan Apoteker Indonesia, ya, untuk pembatasannya seperti apa, sehingga nanti peredarannya itu betul-betul diperhitungkan untuk bisa melindungi masyarakat, termasuk untuk tidak disalahgunakan karena mengandung prekursor-prekursor obat gitu,
3: Mas. Emang risikonya apa, Pak, yang sebenarnya ingin dicegah melalui pembatasan pembelian obat untuk penggunaan 3 hari bahkan disebutkan di situ, Pak?
4: Ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau risikonya kan ada dua macam, ya. Pertama adalah risiko terkait dengan kondisi pasien, ya. Jadi obat-obat prekursor yang masuk ini salah satunya ada beberapa jenis, ada fenilpropanolamin, kemudian efedrin, dan juga pseudoephedrin. Ini kan termasuk obat-obat dikongestan sebetulnya, Mas Rudi dan para pemirsa. Jadi ini adalah obat-obat yang nanti akan bisa menimbulkan, kalau di istilah farmasinya, vasokonstriksi, ya, penyempitan pada pembuluh darah.
3: Oh, okay.
4: Jadi ini sangat riskan sekali. Jadi kalau untuk obat pengobatan sehari-hari biasanya digunakan untuk obat pilek itu, Mas. Jadi kalau di obat-obat influenza, ya, atau selesma itu salah satu komponen obat di situ adalah mengandung obat-obat dekongestan. Nah, obat-obat dekongestan yang digunakan untuk obat pilek, ya, kalau kita hidung tersumbat dan lain sebagainya, gitu, Mas Rudi. Nah, itu adalah resikonya akan terjadi yang disebut kita vasokonstriksi atau penyempitan. Itu yang pertama. Jadi sangat berisiko sekali untuk pasien-pasien dengan komplikasi atau riwayat penyakit atau hipertensi.
3: Ya, obat apa sih, Pak, yang prekursor tadi ini, Pak, yang sebenarnya nanti tidak boleh lagi diperjualbelikan?
4: Ya, tadi kandungannya ada tiga macam itu. Contoh ini contohnya.
3: Untuk penyakit apa biasanya seperti itu?
4: Itu tadi, obat influenza, Mas Rudi.
3: Oh.
4: Influenza itu kan sangat luar biasa, ya, kebutuhannya gitu, ya, dan diperjualbelikan dan dimanfaatkan oleh para konsumen, oleh masyarakat, itu kan sangat banyak sekali gitu, ya. Jadi obat-obat itu kan obat-obat biasa sekali. Okay. Nah, itu ada kandungan-kandungan itu yang termasuk obat dekongestan, obat pilek itu yang mengandung beberapa obat-obat yang masuk dalam kategori obat prekursor gitu.
3: Okay.
4: Itu yang pertama.
3: Yeah.
4: Kemudian yang kedua, risiko yang kedua adalah kemungkinan nanti ada risiko untuk disalahgunakan gitu. Jadi obat-obat prekursor ini kan obat-obat bahan baku yang untuk produksi obat-obat keras, ya.
3: Yeah.
4: Dalam hal ini narkotika dan psikotropika. Nah, itu jadi kadang kalau tidak betul-betul jumlahnya dibatasi, risikonya adalah nanti bisa disalahgunakan.
3: Oke. Okay.
4: Itu Mas Rudi.
3: Seberapa siap, Pak, minimarket untuk bisa menjalankan aturan baru ini, Pak?
4: Ya, ada aturan.
3: Dan siapa yang mengawasinya nanti ini?
4: Jadi kalau untuk ada aturan yang lanjutan, ya, jadi terkait dengan penjalan obat di HSM ini kan nanti akan ada tenaga-tenaga penunjang dan tenaga-tenaga pendukung yang kemudian nanti akan di training, ya, akan diberikan sertifikasi pelatihan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kemarin kami dari Ikatan Apoteker Indonesia sudah menyampaikan, sudah sempat dialog agar sebetulnya kalau untuk obat-obat yang mengandung prekursor itu sudah harus di usulan kami itu untuk bisa diserahkannya di fasilitas-fasilitas kesehatan. Dalam hal ini adalah dari farmasian seperti apotik begitu, ya, dan lain sebagainya gitu, ya.
3: Okay.
4: Terutama untuk apotik yang jumlahnya kan memang menjadi ujung tombak untuk menyerahkan obat kepada pasien.
3: Yeah.
4: Nah, kemudian untuk tenaga penunjang dan tenaga pendukung yang ada di HSM ini harapannya kita usulkan kalau memang ini akan digulirkan, ada pelatihan-pelatihan yang di supervisornya, gitu, ya, jadi supervisi itu oleh apoteker-apoteker yang ada di apotek.
3: Oke. Okay.
4: Nah, jadi begitu. Jadi nanti akan ada program kita usulkan untuk dimagangkan lah istilahnya.
3: Jadi apoteker mengawasi penjualan obat di minimarket-minimarket, terutama yang memiliki jaringan seperti itu, Pak.
4: Ya, jadi terutama juga yang tadi mengunjung obat-obat yang mengandung prekursor. Begitu,
3: nah,
4: Mas.
3: Misalnya saya konsumen ini, Pak, ya, kemudian membutuhkan obat lebih dari persediaan 3 hari. Gimana dong caranya, Pak?
4: Sudah ada obat di rumah maksudnya, ya, Mas Rudi, ya?
3: Ya, belum ada, tetapi saya membutuhkan persediaan untuk 3 hari lebih lah. Kan itu dijualnya nanti hanya untuk 3 hari, kan, Pak?
4: Ya, ya, betul.
3: Tapi saya butuhnya untuk lebih dari 3 hari. Gimana?
4: Nah, sebetulnya kan begini, Mas Rudi. Influenza itu kan masa inkubasinya dari mulai masuk virusnya sampai kemudian ada timbul gejala, termasuk nanti kemungkinan virusnya itu akan mati. Jadi sebetulnya virus influenza ini kan virus yang akan bisa mati sendirinya kalau kondisi badan kita membaik. Dan sehingga akan timbul pertanyaan, untuk apa sebetulnya pasien minum obat influenza atau membutuhkan obat influenza lebih dari 3 hari? Tapi gitu maksudnya. Karena kalau dilihat dari proses virus itu nanti akan mati dan juga proses influenza itu akan sembuh, itu dalam waktu 2-3 hari itu insya Allah kalau kondisi badan kita membaik sudah akan mereda itu keluhannya.
3: Okay.
4: Sehingga pemerintah dan juga kami yang ada di Apotek Indonesia itu sudah memberikan masukan kepada para pemegang kebijakan agar obat-obat influenza ini maksimal memang 3 hari karena diberi 3 hari dari 3 hari itu sebetulnya tidak perlu dipatukan.
3: Kalau kami melihatnya begini Pak, ini akan mengubah kebiasaan masyarakat untuk membeli obat. Iya, yang biasanya di minimarket, kemudian ke apotek. Dan apakah pembatasan penjualan ini menurut Anda meningkatkan kunjungan masyarakat ke apotek, Pak?
4: Kita belum melihat ya, Mas Rudi ya. Karena
3: artinya begini, artinya memindahkan tempat jualannya.
4: Memindahkan penjualannya dengan nanti kan ada edukasi-edukasi ya Mas Rudi ya. Jadi nanti kawan-kawan apoteker yang ada di apotek, itu kan harapannya nanti kita memang setiap minta kepada teman-teman anggota apapun nanti pada saat masih pasien-pasien yang masyarakat kemudian datang ke apotek itu bisa mendapatkan rekomendasi obat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan klinis dari pasien. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Soalnya nanti kalau ke apotek itu juga nanti bisa berkonsultasi secara langsung dengan teman-teman apoteker. Bukan hanya sekedar memindahkan untuk tempat pembelian, tapi nanti dengan masyarakat itu datang ke apotek itu didampingi oleh teman-teman apoteker itu, kemudian nanti bisa berkonsultasi dan bisa diberikan obat sesuai dengan kebutuhan klinisnya. Maka kita bisa meningkatkan untuk obat-obat yang diserahkan ke pasien itu adalah obat-obat yang betul-betul rasional.
3: Dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga ini, Pak?
4: Tidak, Pak. Kita kan kalau misalkan ini ya, Mas Rudi ya, pemerintah kan sudah memberikan ada HET loh, Mas Rudi ya. Harga eceran tertinggi. Jadi sudah diatur, pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa berapa sih sebetulnya harga eceran tertinggi untuk obat bebas terbatas. Jadi justru nanti akan ada apa ya, kita istilahnya akan ada sprit lah ya, di sprit nanti diingatkan oleh Pak Badan POM atau dari Tingkat Kesehatan kalau ada apotek-apotek menjual obat bebas terbatas melebihi dari HET-nya. Begitu Mas Rudi, jadi nggak perlu khawatir. Gitu.
3: Tapi yang ada dalam benak saya itu tetap begini Pak, selama ini apakah penjualan obat dari perusahaan farmasi ke minimarket, jejaring minimarket itu masuk kategori penjualan ke tempat-tempat yang tidak resmi kah? Gimana? Kok sampai diatur seperti ini begitu Pak? Itu kan disebut masyarakat kan obat warung ya, gitu.
4: Kita mencoba memahami, ini kan prosesnya sudah lama Mas Rudi.
3: Iya.
4: Proses kejadian seperti ini termasuk di warung-warung kelontong atau obat bebas terbatas juga masyarakat bisa mendapatkan. Pemerintah mengatur ini awalnya memang tujuannya baik. Jadi adalah untuk memperluas ya agar akses untuk mendapatkan obat itu bisa lebih mudah oleh masyarakat ya. Jadi dengan ada HSMS yang terlalu yang minimarket tersebar di luar Indonesia. Hanya saja memang yang sudah kami berikan istilahnya masukan kepada pemerintah adalah bahwa harus diingat bahwa obat ini kan bukan komoditi yang biasa, ini kan komoditi khusus.
3: Ya.
4: Jadi seseorang yang meminum obat, meskipun itu jumlah kecil, itu akan mengganggu proses faal tubuh normal. Begitu Mas Rudi dan pemirsa ya. Jadi ini yang kita sampaikan. Contoh kecil aja Mas Rudi, ini mohon maaf kalau minta waktu sebentar. Jadi seperti pasien ada warga yang beli paracetamol atau obat-obat yang mengandung paracetamol. Itu kan maksudnya obat bebas ya. Dia lingkaran warna hijau.
3: Baik.
4: Ya, rasio keamanannya tinggi. Apakah itu aman untuk semua jenis pasien dan
3: artinya juga aturan ini lebih mengedukasi masyarakat juga ini Pak ya, terkait dengan obat-obat yang akan dikonsumsi. Saya sekali ini Pak, waktu kita sudah sangat terbatas, tetapi mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat kita, pendengar kita terkait dengan perbincangan kita di Pak Hendy.
4: Terima kasih Mas Rudi, salam sehat.
3: Salam sehat Pak Hendy. Demikian tadi Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Hendy Aristiono.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Hujan dengan intensitas tinggi.

0: membutuhkan bantuan logistik?
1: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk 3 yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
0: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
2: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
0: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di stasiun Geofisika kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di pos hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Manfaatnya sangat banyak ya di sini, di mana orang tua menjadi terbantu dengan biaya sekolah, karena di sekolah rakyat ini dijamin dari atas sampai kaki, Bu. Jadi setiap bulan diberikan perlengkapan kebersihan gitu, makan 3 kali sehari, snacknya 2 kali sehari, terus kesehatan juga kalau ke dokter mereka diantar kalau sakit. Ya harapannya anak-anak kan tujuannya juga untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi anak-anak bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan.
1: Harapan saya bersekolah di sini agar bisa mengangkat derajat orang tua, membahagiakan orang-orang sekitar dan membuat bangga semua orang. Ya, jadi saya berterima kasih banget untuk Bapak Presiden Prabowo karena sudah membuatkan program sekolah rakyat ini, yang dimana awalnya saya tidak bisa lanjut untuk bersekolah, namun sekarang saya bisa lanjut dan bisa menggapai cita-cita saya di sekolah rakyat.

0: ngantuk banget. Mata rasanya udah 5 watt.
1: Loh, kamu kenapa? Semalam tidur jam berapa?
0: Jam 2 lewat. Tadinya cuma mau scroll sebentar, malah keterusan.
1: Nah, itu dia. Kalau kebiasaan tidur larut gara-gara scroll media sosial, waktu istirahat kita jadi berkurang. Tubuh juga gak punya cukup waktu untuk memulihkan diri.
0: Pantesan. Sekarang badan rasanya gak fit.
1: Makanya, mulai malam ini coba lebih bijak. Batasi waktu main media sosial dan utamakan tidur yang cukup. Biar besok bangun lebih seger dan aktivitas tetap lancar.
2: Media sosial boleh, tapi jangan sampai mengorbankan waktu tidur ya. Yuk, batasi scrolling di malam hari dan biasakan tidur cukup. Jaga waktu istirahat, jaga kesehatan agar tubuh tetap siap beraktivitas.
3: Sejumlah negara melarang warganya berkunjung ke Arab Saudi dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji M. Khalil Nafis.
4: Wawancara Pro 3.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Pak Kiai, kalau kita lihat ini kan setidaknya saat ini sudah ada 7 negara yang melarang warganya berkunjung ke Arab Saudi. Jika sejumlah negara telah mengeluarkan peringatan perjalanan ke Arab Saudi karena ancaman keamanan, bagaimana MUI memandang keputusan jamaah Indonesia yang tetap berangkat untuk menunaikan umroh ini, Pak Kiai?
5: Pertama tentu kita mengutuk terhadap serangan yang terjadi di Riyadh itu. Karena yang menjadi korban adalah rakyat sipil. Kita tidak ingin ini menjadi pemicu untuk umpamanya nanti lebih luas. Memicu Iran dengan Saudi atau menggunakan kekuatan global yang itu intervensi pada perdamaian di Timur Tengah. Tentu Indonesia yang memiliki jalan politik bebas aktif diharapkan nanti menjadi komunikator dan fasilitator dan mediator untuk terbangunnya perdamaian di Timur Tengah karena bagaimanapun akan berimbas ke Indonesia. Di antara imbasnya tentunya adalah yang paling mudah orang Indonesia yang paling banyak berangkat umroh dan haji tentu. Dan setahun kan di atas bisa di atas 5 juta orang Indonesia yang berangkat umroh. Dan orang-orang kita seringkali tawakalnya tidak perhitungan. Kadang-kadang, bukan semuanya, kadang-kadang itu tidak perhitungan karena dianggap kalau berangkat ibadah matinya pun mati syahid. Kalau sekiranya nanti Indonesia juga sudah mengeluarkan berdasarkan ya kajian keamanan Indonesia tidak boleh keluar negeri, ya tentunya kita harus mentaati. Dan kita berharap cermat dan presisi Indonesia untuk melihat keamanan negara ya. Untuk menjaga keselamatan warga kita. Seperti saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang WNI ada di Riyadh yang sudah diberi peringatan, diberi himbauan agar tidak mudah mereka keluar rumah atau dalam kerumunan sehingga mereka menjaga keamanannya dan keselamatannya. Yang tadi menjadi beberapa, ada 12 yang menjadi korban itu kan orang-orang sipil dan sebagian saya lihat ada yang bagian ihram seterusnya. Oleh karena itu, kita, masyarakat Indonesia, jika nanti dihimbau oleh pemerintah, kita serahkan pada pemerintah sekiranya tidak boleh bepergian ke Riyadh atau ke Mekah sekalipun, jika itu sekiranya mengganggu keamanan, maka taatilah perintah itu. Dan bisa saja ketika tidak ditaati perintah, memang penerbangan di sana di-stop. Sebagaimana karena anak Krakatau itu yang membahayakan, kan di-stop penerbangan. Demikian juga penerbangan dan visa bisa ditangguhkan sementara jika kondisi tidak aman sebagaimana kita melihat sekarang Australia, New Zealand, ya, Jepang dan beberapa negara sudah memberikan peringatan agar tidak melakukan bepergian ke Riyadh khususnya ya. Arab Saudi pada umumnya. Bahkan ada tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan rawan itu ya. Pangkalan-pangkalan tertentu atau bandara-bandara tertentu itu.
3: Pak Kiai, dalam kondisi seperti apa MUI mungkin memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menilai keberangkatan umroh seharusnya ditunda demi menghindari bahaya?
5: Kalau saya melihatnya kan udara beberapa ada wilayah di udara, wilayah aman dan wilayah rawan. Sehingga kita meminta pada pemerintah yang memastikan mana yang rawan, mana yang aman. Sekiranya aman kan nggak ada masalah seperti perang Iran dengan Israel yang lalu. Bisa berangkat umroh karena kita ada wilayah udara yang berbeda. Kan tidak semua udara menjadi satu. Kan sama seperti halnya di Yaman pun kan daerah bagian mana saja yang itu rawan. Sementara orang Yaman sebagian bisa keluar negeri. Seperti sekarang ada Habib Umar di Indonesia kan dari Yaman, teman-teman kita, saudara kita juga yang sekolah ke Yaman. Jadi kan sama dengan Indonesia, ada wilayah Jakarta, Kalimantan kan luas. Nah sama juga dengan di udara, saya pikir dilihat mana yang titik rawan, sekiranya nanti ada titik rawan dan semua jalur udara penerbangan rawan, ya tentu pemerintah bukan hanya menghimbau menurut saya untuk menjaga keamanan, bisa ditangguhkan setiap penerbangan menuju ke Arab Saudi bahkan kepada Mekah Madinah sekalipun meskipun niatnya adalah untuk ibadah.
3: Ya, kita ketahui tadi Pak Kiai menyinggung bagaimana jemaah umroh kita kan memang cukup berani ya, meskipun tadi di tengah ancaman keamanan ya, ketika terjadi yang tidak diinginkan ya masuk dalam kategori mati syahid. Nah, namun bagaimana MUI juga bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa menunda umroh karena ancaman bahaya tidak serta-merta berarti mengabaikan ibadah, Pak Kiai?
5: Umroh itu hukumnya sunnah. Ya. Sunnah itu artinya mayusabu ala fa'alihi wa la yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala kalau dilaksanakan, kalau ditinggal enggak apa-apa. Sementara menjaga jiwa itu hukumnya wajib. Wajib itu adalah mayusabu ala fa'alihi wa yu'aqabu ala tarki. Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tinggal diberikan ancaman siksa. Oleh karena itu mendahulukan yang wajib adalah wajib hukumnya daripada yang mendahulukan yang sunnah. Jadi umroh itu enggak wajib. Haji sekalipun seperti hal yang terjadi pada saat COVID itu kan wajib. Enggak berangkat haji demi menjaga jiwa, namanya hifdzun nafsi. Itu didahulukan daripada yang lain. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita menolak keburukan yang akan terjadi pada kita. Ya. Itu lebih baik daripada kita mendapatkan kebaikan. Sama menjaga keselamatan diri itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada kita hanya untuk berangkat umroh. Jadi sekiranya nanti pemerintah punya kajian yang itu mengganggu terhadap keselamatan atau indikasi besar mengarah kepada keselamatan yang mengancam terhadap keselamatan, maka pemerintah bukan hanya menghimbau, ya ditutup.
3: Yeah.
5: Karena pemerintah kan punya tangan, beda dengan kami di Majelis Ulama.
3: Yeah.
5: Itu kan hanya menghimbau, memberikan pemahaman,
3: rekomendasi
5: pada
3: juga
5: masyarakat, rekomendasi. Tapi bagi pemerintah bukan lagi himbauan, ditutup demi keselamatan warganya. Saya pikir semua paham dan pasti mendukung terhadap langkah-langkah pemerintah, tapi mohon pemerintah bisa presisi gitu ya. Apakah memang benar-benar mengancam, apakah masih ada ruang. Seperti sekarang kan penerbangan aman-aman aja, karena penerbangan langsung Jeddah, ya, atau langsung Madinah, yang itu jauh sekali kan dari Riyadh, mungkin sama dengan Jakarta, Surabaya, sehingga ketika memang jalur udaranya berbeda, mungkin tidak apa-apa, semuanya di bagian timur lah yang itu rawan Riyadh, dengan Yaman kan memang dekatnya dengan Riyadh, sementara Jeddah dan Madinah bagian barat dan bagian utara, sehingga tidak ada kesentuhan, apalagi nanti langsung ke Taif umpamanya penerbangannya, sehingga itu lebih selamat. Jadi kita berharap pada pemerintah bisa memantau dan memastikan tentang penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi, khususnya ke Mekah Madinah, jangan sampai tak terpantau tempat yang rawan dan rakyat kita berangkat ke sana dan na'udzubillah min dzalik lalu mendapatkan namanya musibah dalam penerbangannya.
3: Ya, terakhir Pak Kiai, mungkin imbauan untuk calon jemaah umroh kita yang mungkin belum berangkat dan akan berangkat, silakan Pak Kiai.
5: Ya, kepada saudara-saudara sekalian yang ingin bepergian ke daerah Timur Tengah, mungkin ke Mesir, mungkin juga ke Turki, tolong dipantau sepenuhnya tentang penerbangan apakah dalam keadaan aman atau tidak. Jika nanti ada himbauan dari pemerintah atau pemerintah itu menutup penerbangan ke Arab Saudi, patuhilah itu. Karena pasti untuk keselamatan warganya demi menjaga keamanan dari seluruh warga negara Indonesia.
3: Baik. Pak Kiai Haji M. Khalil Nafis, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji M. Khalil Nafis, kami berbincang bagaimana sejumlah negara yang melarang warganya berkunjung ke Arab Saudi.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Amerika, jaringan berita nasional.
1: Pendengar, sejumlah negara mengeluarkan imbauan kepada warga negaranya untuk tidak bepergian ke Arab Saudi atau travel warning menyusul eskalasi serangan milisi Houthi dari Yaman yang menyasar sejumlah fasilitas vital dan bandara di Arab Saudi pada Oktober 2026 ini. Akhir pekan lalu, Houthi menggempur Bandara Internasional Aba dan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Imbas serangan ini, 21 orang tewas. Dan Saudi mengecam insiden tersebut dan berjanji akan mengambil langkah tegas. Dan kami akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Pak Hidayat Nur Wahid.
0: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum Pak Hidayat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat di RRI dan para pendengar semuanya dan warga Indonesia termasuk di Saudi semuanya sehat, sehat dan selamat.
1: Amin. Pak, bagaimana Pak tanggapan DPR ketika ada setidaknya saat ini sudah 7 negara yang memberikan travel warning atau untuk larangan pergi ke Arab Saudi? Bagaimana dengan Indonesia?
2: Pertama, saya tidak bisa mengatakan DPR-nya karena saya bukan pimpinan DPR dalam konteks ini dan juga bukan jurubicara DPR. Jadi kalaupun saya menjawab, ya karena tadi saya anda nyebut saya anggota Komisi 8 DPR RI, itu saja yang saya ingin memposisikan. Pertama, tentu saja pemerintah Indonesia diperintahkan oleh konstitusi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan segenap warga Indonesia dari segala kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi ini juga tentu menjadi perhatian ya, dan tentu saja untuk kemudian memutuskan apakah mempergunakan travel warning atau tidak, pemerintah Indonesia tentu akan mempertimbangkan seluruh seluruh faktor ya, termasuk juga informasi real dari kedutaan Indonesia di Riyadh atau konsulat jenderal di Jeddah tentang bagaimana hari sesungguhnya keadaan di sana. Karena seperti sekitar 2 minggu yang lalu, saya juga baru menghadiri konferensi di Madinah. Dan ketika kemudian suasana opini di media begitu hirup-piku, ternyata yang saya dapatkan di Madinah, di Mekah, di Jeddah, di Saudi secara umum, kehidupan normal-normal saja.
1: Cukup tenang di sana malah ya Pak ya?
2: Ya, tidak ada toko yang tutup, tidak ada orang yang ketakutan keluar rumah, kegiatan di jalanan, kegiatan yang normal. Sama seperti tidak ada apa yang dikhawatirkan oleh publik. Tapi apapun tentu eskalasi bisa saja terjadi. Tapi yang paling mengetahui tentang kondisi real di sana dalam konteks pemerintah tentu adalah perwakilan Indonesia yang ada di Riyadh maupun yang ada di Jeddah. Dan tentu juga warga Indonesia sendiri yang ada di sana. Dan sekalipun tentu juga tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi opini publik ya, tapi objektivitas tetap dipentingkan. Dan saya berharap tetap Indonesia menjalin komunikasi yang intensif termasuk dengan pemerintah Saudi untuk mengetahui real sesungguhnya Saudi apa. Tapi tadi sikap dari perwakilan Indonesia di Saudi Arabia dan konteks ini KBRI dan KCRI di Jeddah amat sangat pendekat.
1: Iya, kita ketahui Pak Hidayat kan jumlah haji dan umroh kita cukup banyak begitu ya. Bagaimana nantinya dengan nasib saudara-saudara kita yang akan melaksanakan umroh ini, Pak Hidayat?
2: Ya, itu yang saya sampaikan pada waktu pembahasan haji tahun 2026 ya, tahun yang lalu ya, ataupun pembahasan tahun yang lalu untuk haji tahun kemarin ini. Waktu itu kan juga sudah ada perang kan, perang di yang melibatkan Iran dan kemudian negara-negara atau serangan terhadap negara-negara Teluk gitu. Bahkan sudah muncul wacana untuk membuat skenario macam-macam lah. Maksud bila perang berkelanjutan ini haji bagaimana. Waktu itu justru menyampaikan hal yang terbalik. Saya sampaikan mengapa tidak menjadikan haji dan umroh itu sebagai diplomasi untuk damai. Yaitu dengan mempertimbangkan keselamatan jemaah haji, jemaah umroh seperti yang sekarang terjadi dalam konteks di Riyadh kan. Sebagian yang kemudian meninggal dikabarkan adalah jemaah umroh dari Bangladesh. Bahkan ada 45 orang yang diantaranya adalah seorang mufti yang kemudian tewas karena serangan yang terjadi di airport King Khalid yang ada di Riyadh. Jadi saya sampaikan mengapa tidak justru menjadikan umroh dan haji itu sebagai diplomasi damai. Semua negara pasti tidak ingin menyerang jemaah umroh, jemaah haji gitu kan. Semua negara pasti menghormati Mekah Medina. Semua negara pasti menghormati jemaah haji dan jemaah umroh. Nah ini kita dijadikan sebagai faktor untuk mengingatkan semua pihak. Maka janganlah perang, jangan ada serangan-serangan yang menghadirkan cedera dan atau ketakutan atau tidak terselenggaranya ibadah haji dan umroh. Dan caranya hentikanlah perang itu. Jangan lagi berperang, hormatilah jemaah haji dan umroh, hormatilah Mekah dan Medina, dan bila itu terjadi dan kemudian semuanya menghormati, menghormati jemaah haji dan umroh, tidak ada yang kemudian menyerang mereka, akan berhentilah perang itu. Jadi saya usulkan itu yang mestinya justru menjadi logika utama, bagaimana justru menjadikan Mekah Medina, haji dan umroh sebagai soft diplomasi untuk menghadirkan damai dan menghentikan perang. Bahwa kemudian mempertimbangkan plan A, plan B, ya silahkanlah, tapi jangan itu yang dinomorsatukan. Karena kan juga faktanya tahun lalu ketika banyak kekhawatiran tentang perang dan lain sebagainya, ternyata haji dan umroh lanjut-lanjut saja, nggak ada masalah.
1: Tapi belum menyasar Arab Saudi kala itu, Pak Hidayat.
2: Ya, mirip-mirip saja. Kan kalau jemaah haji dan umroh kan kenanya nggak di Saudi. Kan pesawat dari jemaah dan umroh itu ketemu dengan Oman, gitu kan. Ketemu dengan Qatar, ketemu juga dengan Yaman. Kan ketemu semuanya itu. Jadi kalau, dan dulu pun juga sudah demikian kan. Dulu kan perang itu yang dilakukan oleh Iran juga melibatkan ataupun Iran atau terlibatlah kawasan itu secara keseluruhan gitu. Tapi ternyata kan juga tidak terjadi. Jadi saya mengatakan bahwa dalam segala kehati-hatian kita, tetaplah upaya untuk menghadirkan perdamaian dan apalagi sesama muslim ya, itu menjadi amasan dipentingkan. Dan apalagi faktor jemaah haji dan umroh adalah faktor yang juga amat sangat menjadi bukan hanya perhatian global, tapi pasti dalam konteks hukum agama Islam pasti menjadi menjaga keselamatan jemaah haji dan umroh. Bahkan di bagian dari yang berdosa besar kalau kita menghalangi terjadinya haji dan umroh gitu. Nah, seperti tahun lalu di mana kekhawatiran ternyata tidak terbukti gitu ya, karena ternyata tidak ada perang kalaupun berjalan tapi tidak nyampe ke Mekah dan Madinah gitu, tidak nyampe ke penyasaran jemaah haji dan umroh. Nah mudah-mudahan logika yang tadi saya sampaikan itu akan juga bisa berlanjut sehingga mereka-mereka yang mau perang kemudian ya mengurungkan niatan perangnya untuk kemudian justru berorientasi dengan berkahnya haji dan umroh justru menghadirkan perdamaian.
1: Pak Hidayat, bagaimana Pak terkait dengan perlindungan calon jemaah umroh yang memang belum berangkat dan ketika nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bagaimana bentuk perlindungan dari sisi administrasi dan lain sebagainya, Pak Hidayat?
2: Tadi lagi-lagi kalau terkait dengan umroh ya, memang ada kejadian yang di Riyadh ini sudah kejadian gitu. Tapi apakah itu adalah sesuatu yang kemudian akan terulang atau tidak, saya sangat tidak berharap itu terulang lagi. Karena jemaah umroh mereka tidak tahu menahu tentang urusan ini, tapi kemudian mereka menjadi korban. Dan saya yakin tidak ada yang kemudian nyaman gitu ya, atau merasa menjadi hebat ketika membunuh jemaah umroh. Nah, tetapi dalam konteks jemaah umroh Indonesia, kan mereka itu masuknya tidak harus, malah sebagian besar airport, sebagian besar maskapai penerbangan yang akan ke umroh itu tidak lewat Riyadh, tapi mereka lewat Jeddah atau Medina. Jadi ada yang daerah ke Jakarta Medina, ada yang Jakarta Jeddah. Kedua-duanya bukan daerah yang kemudian berbahaya ataupun menjadi sasaran serangan gitu ya. Dan karenanya kalau pengalaman saya kan ketika saya 10-an hari yang lalu seminar di Medina, konflik ini sudah terjadi gitu. Dan ternyata aman-aman saja. Jemaah umroh juga banyak banget. Di airport itu masya Allah antrian di Saudi maupun di Garuda itu panjang banget. Dan sebagian malah sudah sepuh-sepuh gitu balik-balik ikut si roda. Dan tidak ada di wajah mereka ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, sampai kemudian KJRI atau KBRI memberikan informasi valid terakhir yang kemudian bisa disimpulkan bahwa kondisi security atau keamanannya tidak memungkinkan, maka menurut saya jemaah umroh tidak perlu khawatir dan mereka tetap bisa berangkat. Justru keberangkatan mereka mudah-mudahan akan menghentikan keinginan untuk melakukan serang atau menyerang itu.
1: Ya, jika terjadi penundaan sementara, bentuk perlindungan di dalam negerinya juga sudah diperhitungkan ya, Pak Hidayat ya?
2: Ya, ini tentu dalam konteks ini akan menjawab secara lebih lebih operasional Kementerian Haji dan Umroh ya. Tapi memang kan dalam undang-undang tentang Haji dan Umroh itu ada yang terkait dengan perlindungan. Kalau itu kaitannya dengan penyelenggaraannya dilakukan oleh negara seperti haji misalnya, maka ya pemerintah melakukan perlindungan maksimal termasuk masalah masalah keamanan, jaminan kerugian dan lain sebagainya. Tapi kalau ini adalah tidak dilakukan oleh pemerintah seperti umroh ini kan tidak disediakan oleh pemerintah ya. Maka perlindungan negara adalah perlindungan terhadap warga negara, perlindungan terhadap keamanannya, terhadap jaminan untuk mereka dapat perlindungan keamanan gitu. Tapi kalau kemudian kaitannya dengan ganti rugi, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah penginapan dan sebagainya, tentu negara tidak berkewajiban untuk melakukan itu. Ini adalah kegiatan mungkin terkait dengan travel, mungkin terkait dengan perusahaan penyelenggara haji dan umroh. Mereka lah yang harus memberikan jaminan kepada jemaahnya bila terjadi apapun, dan harusnya itu sudah masuk dalam kontrak yang disepakati antara calon jemaah umroh maupun juga travel yang akan mendapatkan umroh.
1: Baik, Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak informasinya, waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Tahukah Anda bahwa Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang sangat menghormati bahasa Indonesia? Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam itu sendiri.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Asal mula nama kangguru. Kangguru adalah hewan khas Australia yang memiliki kantung di perutnya. Saat pertama kali orang Eropa datang ke Australia, mereka tertarik dengan hewan berkantung dan suka melompat-lompat itu. Dengan rasa penasaran, mereka bertanya kepada penduduk pribumi Australia. Penduduk pribumi menjawab, "Kangguru," yang artinya tidak tahu. Maksudnya, mereka tidak paham apa yang ditanyakan oleh orang-orang Eropa tersebut. Namun dengan kesalahpahaman inilah, nama kangguru berasal.

0: 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar di manapun Anda berada. Demikianlah kebersamaan kita di sajian lagu-lagu religi untuk pagi hari ini di Religi Pagi. Dan selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Pagi.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat pagi pendengar Warta Intimung. Selasa 13 Oktober 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Eni Nilwarta Intimung selengkapnya.

0: Serikat buruh siapkan pemetaan kebutuhan warga sekitar tambang Malinau hadapi transisi sektor pertambangan. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia berencana memetakan kebutuhan pekerja informal dan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan di Kabupaten Malinau. Langkah ini dilakukan untuk menyiapkan alternatif sumber penghidupan sekaligus memperkuat perlindungan sosial masyarakat apabila aktivitas pertambangan mengalami pengurangan hingga berhenti beroperasi. Ketua Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan dan Energi KSBSI Nika Siginting mengatakan pemetaan kebutuhan atau need assessment menjadi salah satu langkah lanjutan dari riset mengenai transisi yang keadilan di sektor pertambangan dan masyarakat sekitar tambang yang telah dilakukan KSBSI.
2: Kami ada success story ya terkait dengan program just transisi ini di Kalimantan Timur bahwa kami sukses mengidentifikasi lah ya ada informal sektor. Informal sektor itu buruh-buruh yang ada seputar tambang itu ada 9 karakteristik. Nah, mereka kami kehilangan ini banyak juga tanah kami yang tidak diganti rugi dan segala macam dan ini setelah misalnya tambang ini di seputar ini nanti tidak lagi beroperasi atau segala macam kami sangat tahu baru kehilangan ini. Nah, jadi di sini juga kita akan mencoba melakukan need assessment kebutuhan yang seperti tadi dan kita akan entah UMKM atau ini yang ada kita mencoba bekerja sama-sama koperasi ya yang ada di Kabupaten Malinau.
1: Selain penguatan ekonomi, KSBSI juga menyoroti pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Nikasi mengatakan pihaknya ingin mendorong masyarakat yang belum terlindungi agar bergabung dengan serikat pekerja sehingga dapat difasilitasi untuk memperoleh akses terhadap jaminan kesehatan. Menurutnya, perlindungan tersebut penting untuk membantu masyarakat menghadapi resiko kecelakaan maupun masalah kesehatan, terutama bagi mereka yang penghasilannya bergantung pada pekerjaan informal di sekitar kawasan pertambangan. Upaya tersebut merupakan bagian dari persiapan menghadapi perubahan ekonomi ketika aktivitas pertambangan tidak lagi menjadi sumber penghidupan utama. Perlindungan sosial dan pengembangan usaha alternatif perlu dipikirkan sejak dini agar masyarakat tidak kehilangan seluruh sumber pendapatan ketika terjadi penghentian kegiatan tambang. Rencana tersebut menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rangkaian kegiatan Training of Trainers dan pembentukan Community of Practice mengenai transisi yang berkeadilan di sektor pertambangan dan masyarakat sekitar yang berlangsung pada 8 hingga 9 Oktober 2026 di Malinau. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Disdik Malinau paparkan data pendidikan dan penataan ulang program wajib belajar Malinau Maju. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Rapat koordinasi pendidikan dengan kepala sekolah dasar, SD, kepala desa, dan camat se-Kabupaten Malinau berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom. Dipimpin langsung Bupati Malinau WMP Wemawa, Wakil Bupati Malinau Jakaria di ruang Inti Ulun, kantor Bupati Malinau, Senin 12 Oktober 2026. Rapat dihadiri oleh para kepala sekolah, kepala desa, dan camat, serta para guru di sejumlah desa yang mengikuti Zoom. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Dr. Muhammad Fitriadi, SSTP, MSI, yang mengawali rapat dengan menyajikan data terkini profil pendidikan di Kabupaten Malinau. Fitriadi menjelaskan bahwa program unggulan wajib belajar Malinau Maju saat ini masih dalam proses penyempurnaan konsep dan belum sepenuhnya terbagi dalam modul resmi. Selama ini, masyarakat mengenal program tersebut melalui kegiatan pemberian perlengkapan siswa, padahal cakupannya juga lebih luas. Karena itu, Fitriadi menegaskan bahwa kegiatan rakor bersama Kapsek SD, Kades, dan Camat se-Kabupaten Malinau sebagai bagian dari evaluasi dan bahan untuk pengambilan kebijakan pimpinan lebih lanjut.
2: Kor pendidikan untuk jenjang SD, untuk Bapak Ibu kepala sekolah atau guru yang masih memiliki berbagai macam pertanyaan, kan langsung tujukan kepada Dinas Pendidikan. Nanti kami akan rekap, kami jadikan satu catatan untuk nanti kita bisa jadikan referensi bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan.
1: Sementara itu, Bupati Malinau WMP Wemawa dalam kesempatan itu mengapresiasi seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik karena telah mengabdi untuk negara dalam meningkatkan sumber daya manusia SDM di wilayah Kabupaten Malinau.
3: Oleh sebab itu, saya pertama-tama menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah dan para pendidik yang sudah mengabdi sekian tahun, baik yang ada di perkotaan, pedalaman maupun perbatasan, untuk meningkatkan atau membangun kualitas sumber daya manusia yang baik, yang unggul seperti cita-cita bangsa ini, termasuk mimpi dan kerinduan kita sebagai masyarakat Kabupaten Malinau. Contoh, beberapa hari yang lalu pada saat Pak Menteri Dalam Negeri berkunjung ke sini, saya mendapat beberapa WA dari beberapa anggota DPR RI. Mereka menanyakan tentang beberapa informasi terhadap salah satu kegiatan yang dilakukan para pendidik bersama dengan dua murid yang berada di salah satu desa atau dusun atau RT yang ada di Bentara atau di Longbrang, siapa sekedaya, desa Bang Biau.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Festival Budaya Irau ke-12 dan HUT ke-27 tahun 2026 difokuskan pada potensi daerah. Berikut laporan Widaya.
1: Pelaksanaan Irau ke-12 dan HUT ke-27 Kabupaten Malinau tahun 2026 tinggal hitungan hari. Panitia tingkat Kabupaten Malinau terus melakukan berbagai persiapan secara matang dan rapat finalisasi terakhir digelar pada Jumat 9 Oktober 2026 pagi di ruang Intulun Kantor Bupati Malinau. Rapat dipimpin Sekda Malinau Dr. Ernest Silvanus SPI MMMH dan didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Dr. Christian MSI. Sekretaris Daerah Malinau Ernest Silvanus mengungkapkan semua persiapan telah dilakukan dengan matang, mulai dari susunan acara hingga jumlah peserta karnaval dibahas dalam rapat finalisasi persiapan Irau dan HUT Malinau 2026 ini, khususnya pelaksanaan karnaval budaya yang diikuti oleh seluruh etnis dan paguyuban di Malinau. Kemudian menekankan tentang penggunaan seluruh potensi daerah yang ada di Kabupaten Malinau.
2: Ya, kita memastikan bahwa semua sesuai dengan kearifan lokal. Tadi kan kita bisa lihat tema Malinau dalam kebinekaan, itu sudah kita berinovasi dan kita bagaimana memanfaatkan potensi daerah. Itu intinya. Kemudian kita ngefikkan jadwal dari satu minggu Irau supaya masing-masing etnis dan paguyuban supaya lebih siap. Mulai hari ini ya semua sudah bisa bergerak. Ya, kalau persiapan kan kita sudah minta teman-teman para asisten untuk bisa mengendalikan bidang tugasnya masing-masing. Memang ada beberapa catatan, ya terutama dalam pendaftaran UMKM yang harus juga kami segera percepat karena dia mendaftar melalui Saget Smart Government. Nah, harapan saya nanti untuk bisa segera dibantu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Dr. Christian MSI mengatakan terkait kesiapan Karnaval Budaya Irau Malinau ditargetkan akan diikuti lebih dari 20.000 peserta dari seluruh etnis dan paguyuban di Malinau.
3: Ya, Karnaval ini yang pertama kita melibatkan 11 etnis dan 15 paguyuban. Selanjutnya untuk anak sekolah juga kita libatkan mulai dari SD, SMP, sekolah menengah terdiri dari SMA, SMK maupun sekolah sederajat lainnya. Dalam kegiatan Karnaval ini kita menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Kalau misalnya paguyuban, ya paguyuban menggunakan baju adat daerahnya, kayak paguyuban Toraja misalnya, ya menggunakan baju adat dan aksesoris Toraja. Demikian juga dengan paguyuban yang lain seperti Pak Wajah, KKSS dan lain-lainnya. Kita harapkan kehadiran kita, target kita 20.000, tapi setelah kita memastikan berapa yang hadir berdasarkan kriteria yang kami sebutkan tadi, ternyata kita hampir sampai 23.000 peserta.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimo edisi hari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, Malinau pendengar. Baik, waktu menunjukkan di pukul 6:38 dan kebersamaan kita hingga pukul 7 nanti. Setelah itu kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara. Kita akan ke informasi pagi hari ini terkait berkekuatan 103 atlet menuju ASEAN Para Games 2026, CDM Indonesia siap berprestasi. Ya, kontingen Indonesia resmi mengirimkan 103 atlet terbaik untuk berlaga dalam ajang ASEAN Para Games 2026 di Jepang. Seluruh atlet dari 12 cabang olahraga siap bertanding setelah menyelesaikan program latihan intensif secara maksimal. Acara pengukuhan serta pelepasan kontingen nasional berlangsung khidmat di Balai Kota Solo pada Senin 12 Oktober 2026. Rombongan kontingen dijadwalkan bertolak menuju Nagoya 5 hari sebelum upacara pembukaan kejuaraan resmi dimulai. Chef de Mission CDM kontingen Indonesia Reda Matovani menegaskan kesiapan penuh para atlet binaannya dan pemerintah pusat memberikan fasilitas terbaik guna mendukung keberangkatan para atlet Selasa 13 Oktober 2026 pukul 5:40 waktu Indonesia Barat. Reda menjelaskan bahwa target medali disusun berdasarkan analisis performa selama menjalani masa pemusatan latihan NPC Indonesia membidik perolehan 7 medali emas, 8 perak dan 17 perunggu. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir memberikan suntikan motivasi langsung kepada seluruh kontingen nasional. Indonesia telah mengoleksi sebanyak 76 medali emas sepanjang sejarah keikutsertaan pada ajang olahraga multi cabang tersebut. Erick meminta para atlet dan seluruh pemangku kepentingan olahraga nasional agar tidak cepat merasa puas. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkomitmen memastikan seluruh kebutuhan logistik para atlet terpenuhi secara lengkap. Cabang para atletik mengirimkan 25 atlet, para bulu tangkis 15 wakil, serta para renang menyertakan 12 perenang. Kekuatan kontingen juga diperkuat 10 atlet para angkat berat, 9 atlet tenis meja, dan 7 pemanah. Cabang para judo berkekuatan 7 atlet, sementara boccia serta balap sepeda masing-masing menerjunkan 5 orang atlet. Sisa atlet terbagi atas cabur para menembak 3 orang, anggar 3 atlet, serta taekwondo 2 atlet. Demikian pendengar untuk informasi di pagi hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan sesaat lagi kita akan ikuti berita Kaltara bersama Pro 1 Era di Tarakan untuk edisi pagi hari ini 13 Oktober 2026. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung di pagi hari ini. Selamat memulai aktivitas di hari Selasa ya, 13 Oktober 2026. Ya, walaupun hari ini cuaca masih terpantau kabutnya masih tebal sepertinya untuk hari ini, semoga tidak menghambat segala aktivitas Anda. Dan juga jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika berada di luar ruangan ya. Ya, dan untuk adik-adik juga sepertinya kayaknya lagi BDR kembali 2 hari, hari ini dan besok ya. Jadi belajar dari rumah bersama orang tua. Oke, tetap jaga kesehatan buat semuanya. Semoga kabut asap cepat terurai, jadi kita bisa menghirup udara segar lagi dan juga bisa melihat langit biru seperti biasanya ya. Oke, kalau pagi-pagi jam segini biasanya udah biru langit kita, udara segar begitu. Tapi pagi hari ini masih tertutup kabut asap, tidak ada yang terlihat sama sekali ya. Baik pendengar, waktu sudah menunjukkan di pukul 7 pagi hari ini. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 Era di Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: dikomunikasikan dengan pengawas pembina dan kemudian dengan manajemen.
1: Dalam dua hari belakangan ini memang kerapatan kabut asap di untuk wilayah Malinau.
2: Pemodalannya insya Allah kalau memang kita sudah terbangun, nanti program Bapak Prabowo adalah memudah.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama pagi ini edisi Selasa 13 Oktober 2026. Berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto dan operator Leni Marlina, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, dampak memburuknya kualitas udara di Kalimantan Utara akibat kabut asap kiriman memaksa satuan pendidikan kembali menerapkan kegiatan belajar demi menjaga kesehatan para siswa.
0: Kami komunikasikan dengan pengawas pembina dan kemudian dengan manajemen, ya, kami memutuskan bahwa untuk saat ini siswa online. Ya, sebab kondisi saat ini kabut asap begitu.
4: Sejumlah sekolah menengah atas di Tarakan terpaksa menerapkan belajar dari rumah dampak memburuknya kualitas udara di Kalimantan Utara akibat kabut asap kiriman dampak kebakaran hutan dan lahan. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 4 Tarakan salah satunya. Kebijakan ini diambil menindaklanjuti imbauan dari Kementerian Pendidikan

0: sesuai dengan himbauan yang kami dapat tadi malam, kami komunikasikan dengan pengawas pembina dan kemudian dengan manajemen. Ya, kami memutuskan bahwa untuk saat ini siswa online. Ya, sebab kondisi saat ini kabut asap begitu. Jadi kalau himbauan itu tanggal 12 sampai 13 sambil melihat situasi.
1: Lebih lanjut, alias menyampaikan, durasi pembelajaran daring ini masih fleksibel apabila pemantauan melalui aplikasi pendeteksi kualitas udara dan indikator dampak kabut asap menunjukkan kondisi yang belum membaik, pihaknya berpeluang memperpanjang masa belajar dari rumah dengan tetap berkoordinasi kepada pengawas pembina dan cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara wilayah Tarakan. Meski menjalani belajar dari rumah, seluruh tenaga pendidik di SMK Negeri 4 Tarakan tetap diwajibkan hadir di sekolah untuk mengendalikan jalannya pembelajaran daring secara teratur. Proses kegiatan belajar mengajar dijalankan penuh menggunakan platform digital seperti Zoom Meeting dan Google Form. Untuk memastikan kedisiplinan dan kehadiran siswa selama pembelajaran jarak jauh, pihak sekolah menerapkan sistem presensi ketat. Sedangkan untuk siswa kelas 12 yang saat ini sedang menjalani praktek kerja lapangan atau PKL, kebijakan pembelajaran disesuaikan dengan aturan dan kondisi di masing-masing instansi atau perusahaan tempat mereka magang. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI berkomitmen mempermudah akses modal dan bantuan alat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Tarakan.
3: Modalannya insya Allah kalau memang kerja sudah terbangun, nanti program Bapak Prabowo adalah memudahkan bagi para pengusaha UMKM mikro kecil.
4: Anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rahmawati Zainal Paliwang membuka pendampingan wirausaha industri kecil dan menengah di Tarakan. Acara ini dihadiri hampir 500 peserta dari berbagai bidang usaha. Rahmawati berkomitmen mendorong kemudahan modal serta bantuan alat kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
3: Nah, pemodalannya insya Allah kalau memang kerja sudah terbangun, nanti program Bapak Prabowo adalah memudahkan bagi para pengusaha UMKM mikro kecil dari petani, pedagang, kemudian UMKM akan dimudahkan untuk mendapatkan modal usaha asal betul-betul nanti kan ada verifikasi. Nanti insya Allah doakan biar saya perjuangkan aspirasi setelah mereka bisa nanti bisa kita memberikan alat.
4: Manfaat kegiatan ini dirasakan langsung oleh pelaku IKM lokal. Angger, seorang pelaku UMKM, berharap agar anak muda diberikan kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan seperti ini.
5: Kalau bisa tuh anak mudanya lebih dikencangkan kalau dalam LLK ini, seperti itu. Karena kan remaja lebih dibutuhkan gitu kan.
4: Iya, iya.
5: Kalau dalam hal koki, partisipasinya ditambah lebih anak-anak muda, terus kegiatannya kalau bisa menciptakan nanti ini lapangan pekerjaan.
4: Program kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian Kota Tarakan ke depannya. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara pastikan laporan yang ditindaklanjuti telah terpenuhi syarat formil dan material.
6: Ya, yang disampaikan ke kami, kami kan dalam menindaklanjutinya harus memenuhi syarat formil material.
7: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara mencatat laporan terkait lingkungan hidup pada bulan September banyak diterima. Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Utara, Maria Ulfa, mengatakan jumlah masyarakat yang melakukan konsultasi sebanyak 213 orang. Maria Ulfa menjelaskan untuk laporan aduan ada 145 laporan dan yang terpenuhi dan ditanggapi karena terpenuhinya syarat material dan formil sebanyak 118 laporan dan laporan yang diterima terkait lingkungan hidup, kepegawaian, serta pendidikan.
6: Jumlah laporan yang dikonsultasikan ke Ombudsman RI Kaltara itu ada sebanyak 213 konsultasi. Tentu ini berkaitan dengan keluhan masyarakat, namun tidak semua dijadikan sebagai laporan. Nah, untuk laporan sendiri, laporan masyarakat itu ada 145 ya yang disampaikan ke kami. Namun kan dalam menindaklanjutinya harus memenuhi syarat formil material. Laporan yang ditangani ada 118 laporan. Substansi permasalahan yang ditindaklanjut paling banyak itu berkaitan dengan lingkungan hidup. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan kepegawaian dan juga pendidikan.

0: Maria menambahkan, Ombudsman Kalimantan Utara dalam melakukan tindak lanjut laporan masyarakat tentu tidak sembarangan, sebab laporan tersebut harus memenuhi syarat material dan formil. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Penjualan fiktif ex-sales motor Vespa diciduk unit Tipiter Satreskrim Polres Tarakan.
2: Yang dibeli dengan pelaku yang berinisial SE ini, tetapi pada saat itu pelaku sudah tidak bekerja.
3: Modus penipuan dengan menawarkan sepeda motor melalui media sosial menjerat seorang pria berinisial SE, mantan sales dealer Vespa di Jakarta Timur ini. Diduga melakukan penipuan kepada seorang warga Kabupaten Tanah Tidung yang bekerja di Kota Tarakan dalam pembelian sepeda motor. Korban membeli Vespa Piaggio Sprint S kepada SE dengan total pembayaran 64,8 juta. Namun kendaraan yang dijanjikan tidak pernah diterimanya. Kasatreskrim Polres Tarakan AKP Reginald Juniawan Sujono mengatakan, perkara ini bermula dari aktivitas SE saat masih bekerja sebagai sales di salah satu dealer Piaggio di Jakarta Timur. Ketika itu menggunakan akun TikTok pribadi melakukan siaran langsung dan menawarkan kendaraan kepada calon pembeli. Saat komunikasi kembali dilakukan, posisi SE sudah tidak lagi sebagai sales. Ia telah keluar dari dealer setelah tidak mencapai target penjualan. Namun kondisi tersebut tidak disampaikan kepada korban dan SE masih berkomunikasi seolah-olah memiliki akses menjual kendaraan dari dealer. Menurut Reginald, celah tersebut kemudian membuat korban percaya terhadap penawaran yang diberikan. SE menawarkan Vespa Piaggio Sprint S harga 60 juta dengan tambahan ongkos pengiriman 4,8 juta rupiah.
2: Selang beberapa bulan korban sudah ada cukup uangnya untuk membeli motor, dia masih simpan kontak salah satu sales dealer yang pernah ditonton live streaming di TikTok. Dan dia beli dengan pelaku yang berinisial SE ini, tetapi pada saat itu pelaku sudah tidak bekerja di dealer tersebut. Tapi seakan-akan dengan korban dia melakukan chat via WhatsApp, itu seolah-olah dia masih bekerja di dealer tersebut, padahal sudah dikeluarkan dari dealer tersebut karena tidak mencapai target penjualan.
3: Lanjut Reginald, korban kemudian mentransfer total 64,8 juta setelah uang diterima. SE masih berkomunikasi dengan korban dan menyampaikan bahwa kendaraan sedang diproses termasuk pengurusan dokumen. Kasat menjelaskan alasan tersebut membuat korban tidak langsung menyadari telah menjadi korban penipuan. Sekitar 1 bulan korban menunggu karena mengira proses kendaraan memang membutuhkan waktu. Setelah nomor korban diblokir, kendaraan yang telah dibayar tidak pernah dikirimkan. Polisi kemudian menerima laporan dan melakukan penyelidikan terhadap transaksi tersebut. Dari pemeriksaan, uang 64,8 juta rupiah yang diterima SE telah habis digunakan. Reginald menyebut uang tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan dan membayar utang. Meski terdapat upaya pengembalian kerugian, proses hukum tetap berjalan. SE telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan untuk kepentingan penyidikan. Dari pengecekan awal, SE belum tercatat sebagai residivis, namun polisi menemukan riwayat perkara serupa yang pernah menjeratnya di wilayah Duren Sawit. Perkara tersebut sebelumnya diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Untuk diketahui, korban menyerahkan bukti percakapan WhatsApp dan bukti transfer saat membuat laporan. Tidak ada rekaman siaran langsung TikTok yang diserahkan kepada korban karena interaksi pembelian berlangsung setelahnya. SE ditangkap di rumahnya di kawasan Duren Sawit Indah Blok A2, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas sempat menunggu di sekitar rumah karena SE tidak langsung keluar ketika didatangi. Polisi kemudian mengetahui tersangka hendak keluar untuk menjalankan pekerjaan sebagai pelatih basket privat. SE kemudian diamankan dan dibawa untuk menjalani proses hukum dan tiba di Tarakan pada Rabu kemarin. Christofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju Kabupaten Bulungan, Bupati Bulungan Syarwani menegur keras aparatur sipil negara atau ASN yang membubarkan diri sebelum upacara peringatan HUT Kabupaten Bulungan dan Tanjung Selor selesai.
4: Saya minta kepala OPD untuk mendata dan menginventarisir teman-temannya yang ada di lingkungan ASN kita sudah.
5: Bupati Bulungan Syarwani geram melihat banyak aparatur sipil negara atau ASN meninggalkan barisan sebelum upacara peringatan HUT ke-66 tahun Kabupaten Bulungan dan ke-236 Tanjung Selor selesai. Bupati menilai tindakan tersebut mencerminkan rendahnya kedisiplinan dan tidak menunjukkan sikap sebagai aparatur pemerintah yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Ia pun meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD mendata ASN yang meninggalkan barisan sebelum upacara resmi dibubarkan. Bupati menginstruksikan pendataan dan inventarisasi ASN yang diduga meninggalkan barisan sebelum waktunya sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
4: Saya minta Kepala OPD untuk mendata dan menginventarisir teman-temannya yang ada di lingkungan ASN. Kita sudah berikan support, tunjangan yang berkaitan dengan perbaikan penghasilan teman-teman. Tapi hanya untuk berdiri, hanya itu paling sekitar 2 jam lebih, kita pun agak setengah hati ya. Apalagi ini hari jadinya Kabupaten Bulungan.
5: Menurutnya, ASN seharusnya menjadi pihak terdepan dalam menghormati hari jadi daerah. Sikap disiplin tidak boleh hanya dituntut ketika menjalankan pekerjaan di kantor, tetapi juga harus terlihat dalam kegiatan resmi yang menjadi bagian dari tanggung jawab sebagai aparatur negara. Bupati menegaskan, alasan kelelahan tidak bisa serta-merta dijadikan pembenaran untuk meninggalkan barisan sebelum upacara selesai. Ia mengaku memahami kondisi peserta yang kelelahan tetapi meminta agar prosedur dan tertib tetap dihormati. Bupati menilai, meninggalkan barisan sebelum upacara berakhir bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut etika, tanggung jawab dan penghormatan terhadap daerah. Terlebih kegiatan tersebut merupakan peringatan hari jadi kabupaten dan tempat para ASN menerima amanah untuk bekerja dan melayani masyarakat. Syarwani juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan dukungan terhadap peningkatan penghasilan ASN melalui tunjangan. Menurutnya, hak yang diterima pegawai harus sejalan dengan kedisiplinan dan ketanggung jawab dalam menjalankan kewajiban. Tak hanya teguran, Syarwani bahkan membuka kemungkinan pemotongan tunjangan bagi ASN yang terbukti melanggar disiplin. Ia menegaskan, kejadian tersebut harus menjadi evaluasi agar tidak terulang pada kegiatan resmi pemerintah daerah berikutnya. Datang Yonsor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Kabupaten Malinau, siswa di Malinau kembali belajar dari rumah karena memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan.
6: Dalam dua hari belakangan ini memang kerapatan kabut asap di untuk wilayah Malinau akibat terdampaknya kabut lah ini cukup tebal ya.
7: Pemerintah Kabupaten Malinau kembali menerapkan kebijakan belajar dari rumah bagi siswa PAUD hingga SMP pada 13 hingga 14 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil menyusul kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada memburuknya kualitas udara di Kabupaten Malinau. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau tentang penyesuaian sistem pembelajaran menjadi pembelajaran dari rumah untuk mengantisipasi dampak kabut asap akibat karhutlah yang diterbitkan pada Senin 12 Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Muhammad Fitriadi, membenarkan penerapan kembali pembelajaran dari rumah tersebut saat dikonfirmasi RRI pada Senin sore. Ia mengatakan keputusan diambil setelah dilakukan pemantauan kondisi kabut asap selama dua hari terakhir yang menunjukkan penurunan kualitas udara di wilayah Malinau.
6: Dalam dua hari belakangan ini memang kerapatan kabut asap di untuk wilayah Malinau akibat terdampaknya kabut lah ini cukup tebal ya. Namun kami juga meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pantauan udara dan mengukur hasil pantauan udara tersebut untuk bisa kami jadikan sebagai dasar melaksanakan kegiatan apakah BDR atau melaksanakan tetap muka. Nah dalam dua hari ini pantauan terus dilakukan oleh dinas terkait, DLH, Kesehatan dan juga KPPD. Hasilnya tadi dikeluarkan bahwa memang kondisi udara di Kabupaten Malinau yang terdampak kabut asap ini sudah menuju ke arah tidak sehat. Sehingga dari kondisi itu sesuai dengan kemarin ada edaran juga kan dari Kemendikbud yang sudah berdasar bulan Juli sebelumnya itu jadi dasar kegiatan BDR.
7: Pemkab Malinau menyatakan kebijakan BDR akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan indeks standar pencemaran udara serta rekomendasi dari instansi berwenang. Harapannya penyesuaian pembelajaran tersebut dapat mengurangi paparan kabut asap terhadap peserta didik tanpa menghentikan kegiatan pendidikan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Wajib Belajar Malinau Maju tidak hanya menyasar pendidikan formal, tetapi juga non-formal dan informal. Laporan selengkapnya disampaikan Widayat.
8: Kuar pendidikan untuk jenjang SD, untuk Bapak-Ibu kepala sekolah atau guru yang masih memiliki berbagai macam pertanyaan, akan langsung tujukan kepada Dinas Pendidikan.
9: Rapat koordinasi pendidikan dengan kepala sekolah dasar, SD, kepala desa, dan camat se-Kabupaten Malinau berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom. Dipimpin langsung Bupati Malinau WMP Wemawa, Wakil Bupati Malinau Jakaria di Ruang Intilun, Kantor Bupati Malinau, Senin 12 Oktober 2026. Rapat dihadiri oleh para kepala sekolah, kepala desa, dan camat, serta para guru di sejumlah desa yang mengikuti Zoom. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malino, Dr. Muhammad Fitriadi, SSTP, MSI, yang mengawali rapat dengan menyajikan data terkini profil pendidikan di Kabupaten Malino. Fitriadi menjelaskan bahwa program unggulan wajib belajar Malino Maju saat ini masih dalam proses penyempurnaan konsep dan belum sepenuhnya terbagi dalam modul resmi. Selama ini, masyarakat mengenal program tersebut melalui kegiatan pemberian perlengkapan siswa, padahal cakupannya juga lebih luas. Karena itu, Fitriadi menegaskan bahwa kegiatan rakor bersama Kapsek SD, Kades, dan Camat se-Kabupaten Malino sebagai bagian dari evaluasi dan bahan untuk pengambilan kebijakan pimpinan lebih lanjut.
8: Kor pendidikan untuk jenjang SD untuk Bapak-Ibu kepala sekolah atau guru yang masih memiliki berbagai macam pertanyaan, kan langsung tujukan kepada Dinas Pendidikan. Nanti kami akan rekap, kami jadikan satu catatan untuk nanti kita bisa jadikan referensi bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan.
9: Sementara itu, Bupati Malino WMP Wimawa dalam kesempatan itu mengapresiasi seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik karena telah mengabdi untuk negara dalam meningkatkan sumber daya manusia SDM di wilayah Kabupaten Malino.
10: Oleh sebab itu, saya pertama-tama menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah dan para pendidik yang sudah mengabdi sekian tahun, baik yang ada di perkotaan, pedalaman maupun perbatasan, untuk meningkatkan atau membangun kualitas sumber daya manusia yang baik, yang unggul seperti cita-cita bangsa ini, termasuk mimpi dan kerinduan kita sebagai masyarakat Kabupaten Malino. Contoh, beberapa hari yang lalu pada saat Pak Menteri Dalam Negeri berkunjung ke sini, saya mendapat beberapa WA dari beberapa anggota DPR RI. Mereka menanyakan tentang beberapa informasi terhadap salah satu kegiatan yang dilakukan para pendidik bersama dengan dua murid yang berada di salah satu desa atau dusun atau RT yang ada di Bentara atau di Longbrang, siapa sekedaya, desa Bang Biau.
9: Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi olahraga, kegiatan Fisioran Kalimantan Utara menjadi sarana edukasi kesehatan dan pengenalan peran fisioterapi kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
11: Dari acara ini tuh maksud kami sekali mengenalkan fisioterapi itu apa, apalagi lewat screening kemarin.
12: Fisioran Kaltara jadi sarana edukasi kesehatan dan olahraga. Kegiatan Fisioran Kaltara tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana edukasi kesehatan dan pengenalan peran fisioterapi kepada masyarakat. Panitia Fisioran Kaltara melakukan screening kesehatan khusus bagi peserta kategori master berusia di atas 40 tahun. Screening dilakukan melalui 3 jenis tes dengan hasil yang diinput ke dalam sistem untuk mengetahui kondisi keseimbangan, kecepatan, serta kemampuan fisik peserta. Panitia juga menghadirkan 3 booth klinik fisioterapi yang memberikan edukasi dan penanganan bagi peserta yang mengalami cedera atau keluhan fisik.
11: Dari acara ini tuh maksud kami sekali mengenalkan fisioterapi itu apa, apalagi lewat screening kemarin. Jadi otomatis peserta itu tahu, oh ternyata fisioterapi itu bisa loh melakukan screening ini.
12: Antusiasme peserta juga terlihat dari persaingan di kategori lomba 5 km pelajar. Salah satu peserta, Saleh, menilai kegiatan olahraga seperti ini perlu dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
13: Perlu bang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan ini.
12: Melalui kegiatan ini, Fisioran Kaltara diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga, sekaligus memperluas pemahaman tentang manfaat fisioterapi bagi kesehatan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara pagi ini, kami sampaikan sari berita. Kualitas udara memburuk, Satuan Pendidikan kembali menerapkan kegiatan belajar dari rumah. Anggota Komisi 7 DPR RI berkomitmen mempermudah akses modal dan bantuan alat bagi pelaku UMKM. Bupati Bulungan Syarwani menegur keras ASN yang membubarkan diri sebelum upacara peringatan HUT Kabupaten Bulungan dan Tanjung Silor selesai. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
14: Sekian berita Kaltara.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malinau pendengar pagi hari ini kembali menemani Anda di program selanjutnya. Setelah tadi kita sudah ikuti berita Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan. Ya, dan pagi hari ini kita akan dengarkan update info perakirawan cuaca edisi 13 Oktober 2026 dari BMKG Tanjung Harapan, yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bobby Agus Arianto.
1: Info cuaca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda pendengar setia RRI Malinau. Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat dalam mengawali aktivitas Anda di awal pekan hari ini. Bersama saya Agus dari BMKG Tanjung Harapan Bulungan akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca terbaru untuk wilayah Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Bulungan Selasa 13 Oktober 2026 berlaku mulai pukul 8 pagi hingga esok hari. Untuk informasi perakhiran cuaca di Kabupaten Malinau, pada pagi hari hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Memasuki malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan peluang terjadi hujan ringan di Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Mentarang, dan Sungai Tubu. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan disertai kabut. Suhu udara secara umum berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya perakhiran cuaca Kabupaten Tanah Tidung. Pagi hari hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Memasuki malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan peluang terjadi hujan ringan di Kecamatan Tanah Liat. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah disertai kabut. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya perakhiran cuaca Kabupaten Bulungan. Pada pagi hari hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sedangkan pada malam hari cuaca diperkirakan cerah dan peluang terjadi hujan ringan di Kecamatan Bunyu. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan disertai kabut. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya informasi tinggi gelombang untuk wilayah perairan pesisir Kalimantan Utara. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Tinggi gelombang diperkirakan antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk perairan Laut Sulawesi bagian barat, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 4 hingga 12 km per jam. Tinggi gelombang diperkirakan antara 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini. Dapatkan informasi lengkap melalui akun media sosial kami di @bmkg.tanjungselsoler. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan penyiar di studio. Terima kasih.
1: Info cuaca. Pendengar, demikian tadi kita dengarkan update info perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan bersama Bobby Agus Arianto untuk hari ini 13 Oktober 2026. Baik pendengar, kami masih akan menemani Anda di program selanjutnya hingga pukul 8 nanti. Kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kita dengarkan terlebih dahulu beberapa lagu berikut sebelum kita ke informasi lainnya. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Kita akan ke informasi selanjutnya untuk pagi hari ini pendengar. Dari Kabupaten Malinau, yaitu terkait tumpah solar picu kecelakaan di Malinau, Damkar turun tangan. Tumpahan bahan bakar solar di perempatan Lampu Merah Terminal Malinau Senin 12 Oktober menyebabkan permukaan jalan menjadi licin dan memicu kecelakaan lalu lintas. Seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor dilaporkan terjatuh akibat kondisi jalan tersebut. Menindaklanjuti kejadian itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kabupaten Malinau menerjunkan personel untuk membersihkan tumpahan solar guna mengurangi resiko kecelakaan susulan. Kepala Bidang Pemadam Penyelamatan dan Sarana Prasarana Disdam Karmat Kabupaten Malinau, Ruri Ahmad Sureri, mengatakan penanganan dilakukan sebagai upaya mengurangi kondisi licin di jalan dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Menurutnya, tumpahan bahan bakar di permukaan jalan perlu segera ditangani karena dapat meningkatkan resiko kendaraan tergelincir, terutama bagi pengendara sepeda motor. Dalam proses pembersihan tersebut, petugas menggunakan sekitar 4.000 liter air atau setara 4 ton, dibantu 4 bungkus deterjen serta foam untuk membantu penanganan sisa tumpahan solar. Penanganan dilakukan bersama sejumlah unsur terkait yakni personel Polsek Malinau Kota dan Dinas Perhubungan Dishub guna mendukung kelancaran kegiatan di lokasi. Ruri menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melintasi jalan yang terlihat basah atau licin. Pengendara juga diminta mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman apabila menemukan kondisi jalan yang berpotensi membahayakan. Ia menegaskan respon cepat terhadap kejadian seperti ini merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat dan mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini terkait tumpahan solar picu kecelakaan di Malinau, Damkar turun tangan. Informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 8 pagi hari ini. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
3: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
2: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
1: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
6: Ya, target dari Presiden nggak Pak? Kapan ini harus diselesaikan Pak?
3: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat